Thank you.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Lagu-lagu tradisional.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Ibrah Temia Diasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nyop masih lagi bersama dengan J Ustaz Wan Mas Indra bin Juja. Ido sama-sama ekyok adab kod ong sembahyang. Bil edo ebarkui adab kod ong sembahyang do isdo e tak sentuh mahal syarat sama rukun wuduk nak te sebab hal nal nak te hoj selalu eseng mong. Terutama bil ekyok bab fikah tajuk bersuci selalu ekyok hoj ngelajar dah. Cuma ilok yang imo kongsi isdo tentang sunnah. Sunnah do mana nabi natel sama adab-adab yang jarang eseng mong sama ini. Pertama bil kod ong semayang sebenarnya belek lah mak Allah. Yang kenal masa kod ong semayang nanti rasa kehebatan Allah terutama bil kod ong semayang mok semayang. Ketiga lah ampun mak Allah nam tanhoi dusa-dusa bil suci anggota wudu nak. Kalau enam baca. Keempat cok misai ceros suci ulah ikul nong kembek kotoran yang mu ulah edu. Yang kelima paling mek sebenarnya mehmuh lah nong neng. Terutama bil namut-mut waktu maghrib sama subuh nak. Yang keenam, bil mok wuduk nak ate jaga lah. Sampai malo tik-tik tok batal selagi mok wuduk dapat pahala. Dan yang last yang ketujuh, hoj ekot ong semayang ate tel lah solat sunat wuduk. Unak ialah di antara perkara yang Nabi Nata'el masa tik nago stop. Dan insyaAllah holah mudah-mudahan iluk ya kiyok do dapat amal. Dan etel tentang Cloud Nest Coast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: Motivasi di Asyik.
1: Saya Dr. Ismail Zain untuk anda semua dalam rancangan Motivasi Asyik FM. Air juga merupakan salah satu sumber yang amat penting pada diri kita, terutamanya dalam aktiviti seharian kita. Semua aktiviti kita menggunakan air, ya. Seperti kita mandi, kita basuh-membasuh, makanan pun kita perlukan air. Apa pula tentang minuman, ya, kita perlukan air. Dan juga dalam aktiviti seperti dalam perniagaan misalnya, kita juga banyak menggunakan air. Dan kita amat terasa apabila terdapatnya catuan-catuan air, maka aktiviti kita akan terjejas. Maka di situlah kita terasa betapa pentingnya air dalam kehidupan kita. Oleh itu, air juga perlu dijimat. Bukan hanya wang ringgit yang perlu dijimat, tetapi air. Walaupun kita mempunyai wang yang banyak, tetapi apabila berlaku catuan, kita tak boleh buat apa-apa. Kita menerima nasib yang sama. Maka banyak aktiviti yang terjejas. Oleh itu, kita harus berhati-hati sebelum catuan dilakukan. Catuan dilakukan oleh kerana mungkin bekalan air dah berkurangan, sama ada disebabkan oleh persekitaran cuaca ataupun disebabkan penggunaan kita, kita guna melebihi daripada bekalan. Jadi itulah yang kita risaukan, iaitu bagaimana cara kita guna. Maka jimat itu adalah penting. Satu perbuatan, satu perlakuan yang perlu ada pada semua orang, ya. Dan ia merupakan satu perlakuan yang murni, satu ciri-ciri diri kita yang baik, ya, di mana ia dapat membantu diri kita sendiri dan juga masyarakat. Jadi jimat harus dibuat. Penjimatan itu bukan bermakna kita tidak menggunakan air, tetapi penjimatan itu kita guna sebenarnya, tetapi kita guna secara berhemah mengikut keperluan. Kadang-kadang kita guna secara berlebihan, terutamanya apa, kita membasuh kereta misalnya, ya, kita membasuh pakaian misalnya, kadang-kala kita lakukan itu secara berlebihan ataupun kita lakukan secara berulang kali, ya. Misalnya kita basuh baju, kita basuh banyak kali. Jadi air yang digunakan agak berlebihan, ya. Maka apa yang harus kita lakukan ialah aktiviti air ini harus dirancang, tiada pembaziran, dan mengikut keadaan-keadaan yang tertentu. Maka dengan penjimatan air ini, ianya dapat memberi makna, dapat meninggalkan kesan pada diri kita, dan ia merupakan satu perlakuan yang baik pada diri kita. Berjimatlah agar kehidupan kita lebih bermakna.
0: #penyiaranjakim

Ya, Syuk FM Moin-moin lain daripada yang lain. Jadi berkenaan bersama dia kembali bersama lagi Yek Mizi aka Pabo bertemankan Angklo Radio Syuk FM dan bertemankan Angklo segmen Gaju Asyik. Ya, saudara kena baru nak telah segmen berita yang jam 9 yang kita loyak te. Dan nak telah segmen suara lempoi mela genabak nong jali angah nong Kelantan Yayak Jalmol. Ya, balik. Terima kasih banyak kena kerana memilihkan ini sebagai teman hiburan yang ia berkena dan yang berkena untuk yang balik teh mungkin mau cerita lah ya cinya kongsi cerita yang cinya terloy boleh yang kongsi melalui and live TikTok Asyik FM ataupun and talian WhatsApp Asyik FM iaitu kod talian 013-3151-600 bercerita yang balik teh kongsi topik-topik ya te iluk menu neca yang iluk aktiviti yang sekarang malah yang kena ejak nak mungkin tengah kena sekarang nak kena ejak tengah nak berihad ke boleh kongsi, jangan risau. Akan ditemankan nyob mungkin ketika puluh nyob bosan terbalut nyob tengah kejap pun tak bermood. Kadang-kadang yayah do bila yang kejap mood nak temek mok kadang-kadang. Mok ajak dia berat nak mok pagi do kadang awak mok yang jenis mood ceria memang semangat dah baik kerja mok yang mood nak baik kerja te cegot-cegot ru-ru-ru-ru nak baik nak melangkah gap nak bolong nong ding nak te susah-susah nah. Tapi MA lah terpaksa lah sebab duit punya pasal MK untuk naik cak belum cukup nak sesuap nasi te nah kena aja wall ke aja kerja lelo-lelo pun. Okay, terima kasih.

Ya, Hashir FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi, you nak tanya saudara kena yang pun Malo-Malo. Lagu daripada Malo Haji. Malo-Malo, yang betul. Mungkin Mok yang tengah kerja ejak kena. Mok ke berarti yang tengah cek-cek lagi. Mok yang tengah berpihoy lagi. Mok ke yang nanti saya glog lagi. Aduh, hai relo malo riti saya glog nak adik-adik lah. Wog lah. Jam marob tiha jam 9 ti. Ayo jam 10 dah ti. Jadi lah wog lah ma nong sen log dah ti. Ya ti sebenarnya tak boleh tak boleh sangat kalau haji buka ma dak wog lah kecuali sakit lah sakit tak MA sebab ano ru nyu nak si AM wog. Mau pai wog do. Pai wog ke rakan kau TikTok tu. Nasib nama AF, nasib nama AF. Kalau nama elok dah tak elek do. Oh, pai wog jam arah bawang nak ate. Okey lah kena ambil yang balik tih sarapan ke ti yang balik tih. Elok menu nyob nyob cha yang balik tih. Ha, semoga ya harap nyob cha dengan menu-menu yang meh dah. Menu-menu yang sihat. Ha, nak cha pun kena pilih kasih je. Kena ekep ya ya do kena elok em cha. Ano pedis akan kena elok em cha. Leng leng kai ilo em ong layak kai ilo em cha. Jadi nak cha ada kena aplikasi je. Kalau cuaca untek-untek pun tok ngam je memasa. Contoh akal ham jewa contoh leng ag lah. Pukul 5 pukul 6 ham jewa bola. Tapi nak cha leng ag akan nak cha yang jenis berminyak, berlemak, nak cha yang jenis boleh nak enjoy mesti ha. Akak dah bola hampir par. Tiba-tiba ham cak-cak benda-benda nak. Tak ngam je. Jadi kena pilih kasih. Kena ke nak cak yang paling ngam lah. Untuk ano semasa enak elok. Nak get yayati. Yayati cak ringan-ringan pun okey dah. Kecuali kalau mau kerja-kerja yang enjoy. Contoh get kerja-kerja kerja yang enjoy-enjoy. Maksud dia macam get habis mabek. Contoh embek yang kerja sawit. Kerja sawit ke sawit ham kod kebe sebab enjo ham celuk kebe ham tayar kerita maluri anak enjo jadi memerlukan cak benda-benda yang berkhasiat lah cara-cara yang enjo get supaya bertenaga unak adalah kerja-kerja yang bertenaga contoh get kerja ano kerja dig lah berikat bata bancu semin macam-macam lagi kerja-kerja ending nak unak kerja-kerja enjo je jadi kena cak-cak benda-benda yang tahan liu yang bertenaga untuk diri you nak untuk tenaga ri nyob lepas nak kalau top kerja enjo kerja ringan tak kisah lah elok macam cak-cak lah cak ringan ke cak enjo pun boleh lah macam get ye kan kerja ringan contoh ya ya tau i kerja ataupun i kerja kerja tau enjo i cak ringan kalau i cak nam tahan sampai pukul 1-2 i cak enjo get supaya akan pukul 11-12 kan tak cerok. Pukul 10 pun tak cerok. Nah. Jadi dulu pun call lah menu yang tepat untuk naik cak seharian ya be. Jadi dulu pun malam yang tisai log nak tak adi ok sen log. Apa nak siap-siap mau cak-cak rajin wek selai. Kalau embek tu kena wek selai jangan malas-malas. Jangan anggap selain nak tak berduit. Dia nak adalah untuk nak sesuai nak get pendidikan untuk masa depan. Selain dia pun masa depan. Ya, je. Mah bilok. Sebab masa bilok, malok mok dah tek-tek. Silap-silap tek berhe nak yakal. Nak terwek ibandal. Baji yakal habis lah. Tapi kalau habis selai bilok, mungkin pun dia boleh merasa lah hasil nak. Contoh, hatap telui. Kalau hatap telui mesti ya kah hasil emok. Hatap durian mungkin tak boleh li. Bukan li pun. Kalau hasap Mustang King pun Mustang King 5-6 tahun. Kalau Mej jaga dah berkek dah 5-6 tahun nak boleh haca hasil telui. Men anak ilut lagi keledek do anak se amin se dia pun hasil emok haje. Etap-tap se nak kek ber. Sebab macam tak boleh li 3 bulan nak tak boleh li nak kek ber. NN jelwal. Nah, kalau tak cari jelwal. Pudukan Cameron Highland boleh jelwal. Min babab sayur. Sebab mok embek ti mok tek-tek yang subuh. Untap kabur sedap-sedap. Mok get top. And beg-beg ti rikm jelwal sayur. Akar NN nong nak. NN nong jelwal. Kadang-kadang mok laku. Mok enyoy. Tapi unak lah kalau mok lebih sayur nak. In lebih ma Cameron ke jelwal. Makasan-makasan pekan lah. In kedai-kedai bandar-bandar yang mok gob sekali. Min ke itu musim-musim kebut boleh lah. Kalau rajin-rajin in lah kebut nak jelwal. Ma pekan-pekan. Get min kebut raro.
Durian Pudu, kawasan-kawasan Jati Mok lagi durian. Macam get kebuk raro pun masih lebih lagi. Get kawasan ye dah top, ima ini raro to nalba adanya jalan uju. Kaco nam oj. Eh oj pun bukan dek cak kembu. Eh oj pun baru marob ale ge eca tersoj. Tersoj kembu nak memang tok lah. Men kedik pun kadang-kadang sengrang umna akan habis kata dan mari merasa nah. Okeylah, cerita jeruk pun jeruk je. Okeylah, jadi dan pun semoga isteri urusan yang dipermudahkan, diberikan rezeki, dipanjangkan umur, yang semoganya punya perancangan dipermudahkan. Semoga yang bertugas nak selamat bertugas, malu yang berpihoi lagi selamat berpihoi, malu yang bercuti selamat bercuti. Jadi dan pun yang cik kongsi elok-elok, mau ikut TikTok kongsi elok-elok cerita yang cik kongsi. Jadi jom semua neng lagu cinta pandang pertama Gigi ESB. Moi nong moi.

0: Ya, Syek FM, Moin Ong Moin. Lain daripada gerak-gerik Raya Bali, jam 10.07 minit Raya Bali. Masih lagi bertemankan Yek Mizi aka Pak Buku Udara. Jadi ketika puduh yang bersama Yek lagi enclosed segmen Gah Jo Asyik. Jadi ya datang cerita untuk ya balik teh ya ibu dari, tapi tiba-tiba mok soal macam get tak hati nak bertau mati do soal yang terbu mai. Jadi answer itu tebik kalau cop mai keluar live do yang akan terbu anu jejaka-jejaka idaman. Nah, itu nak baba cehoi dalam bahasa kita panggil tu baba. Baba tu panggilan untuk lelaki. Jadi ya balik teh mok lawatan lah pelajar nong kolej vocational Sepang Selangor. Jadi ya Bali te. Jadi boleh say hi sikit eh? Hai. Jadi saya mohon ke suara. Jadi apa yang saya sampai tadi tuan-tuan boleh faham ke? Saya tak faham. Itu tadi saya menggunakan bahasa saya sendiri dalam bahasa suku kaum asli Temiah. Tapi dekat depan ni kita ada pasangan lah tiga duet pagi. Pagi tadi saya bersorang tapi tiba-tiba pagi ni bertiga. Biasanya pagi kita akan berdua pagi. Tapi pagi ni kita bertiga. Iaitu Ore Kelate. Ya, betul. Abang daripada mana, bang?
1: Nama saya Muhammad Aiman bin Akmal Arif. Saya berasal daripada Kota Baru Kelantan.
0: Kota Baru Kelantan. Abang yang handsome sebelah tu pula.
2: Saya Muhammad Adam Daniel bin Ibrahim. Saya berasal dari Pasir Mas, Kelantan.
0: Pasir Mas, Kelantan. Ya, kita betul. Aduh, hai. Saya tak boleh bila berjumpa dengan kawan-kawan Kelantan ni tiba-tiba hey, macam nak terkeluar pula.
2: Boleh.
0: Hai, bahasa Kelantan kita . Tapi tak apa, kita cover. Jangan risau . Okey, mungkin apa tadi? Adam dengan Arif.
2: Ya, betul.
1: Aiman.
0: Arif, saya ingat Arif yang handsome tadi. Aiman, tapi Aiman pun handsome juga. Dua-dua bujang lagi ke?
1: Bujang.
0: Oh, bujang lagi. Habislah yang dalam ni nanti tengok. Apa tu? Aiman dengan
2: Adam,
0: bujang lagi. Mesti nanti dah DM nanti . Okeylah, mungkin boleh cerita sedikit sebanyak mengenai di kolej lah. Aktiviti-aktiviti di kolej untuk buat masa ni. Dan mungkin dah berapa lama belajar di kolej profesional?
2: Dah 3 tahun.
0: Dah 3. Aiman pula?
1: Sama.
0: Apa sebenarnya yang best memilih kolej profesional?
1: Saya sebenarnya, kalau saya cerita tak apa.
0: Boleh saya. Kalau cerita tak apa. Kita santai je.
1: Saya asalnya tak terfikir pun nak masuk kolej. Nak masuk kolej profesional. Jadi makcik saya yang jaga saya, dia yang daftarkan saya. So saya masuklah belajar tentang kos yang saya ambil sekarang, iaitu kos PPU.
0: PPU.
1: Penyejukan dan penyamanan udara.
0: Oh, Adam pula?
2: Kalau saya ayah saya daftar, saya tak masuk pun ke sini, saya tak nak masuk pun. Tiba-tiba ayah saya daftar, lepas tu saya pergi ke KV tu, saya belajar. Lepas tu tiba-tiba minat. Lepas minat tu saya sampai sekarang saya minat lah. Itulah macam tu.
0: Jadi dorongan daripada orang kata orang tua lah. Salah satu, mungkin pertama tak berminat. Tapi tiba-tiba dah ada dorongan daripada mak ayah atau family dia. Itu salah satu menjadi minat kepada kita sebagai anak muda. Sama macam saya juga. Dulu saya pun tidak berminat dalam bidang penyampaian radio. Tapi dorongan daripada keluarga, mak ayah, tiba-tiba sekarang jadi dah berminat. Pagi-pagi orang tengok, kenapa dia tu bercakap sorang-sorang? Kadang-kadang orang tanya, kerja DJ ni apa je? Bercakap je ke? Banyak lagi macam tuan-tuan dan perempuan semua. Qualification dia pelbagai
1: bidang.
0: Salah satu jadi macam
1: penyejukan penyamanan udara, kos fashion, kulinari, bidang data programming, sains komputer,
2: Automotif.
0: Salah satu kolej vocational ni orang asli boleh join juga ke?
1: Ada je yang
0: ada kan?
1: Ada juga pelajar.
0: Sebab kadang-kadang jarang-jarang orang-orang kita yang join. Itu saya pun tertanya-tanya lah, kenapa tak ada pelajar-pelajar orang kita yang join? Mungkin tak ada kota untuk dia orang, ataupun salah satu orang itu tak berminat masuk. Itu macam Adam cerita tadi, boleh join kan. Jadi untuk pendengar-pendengar Enkloyak CKPN tu, kalau cok chain join, kalau berkesempatan lah, kalau mau terbuka untuk yang kena buat, boleh join, try cuba. Izinkan saya bercakap dalam bahasa sendiri dulu. Mungkin ini tiba-tiba tak faham, keluar nanti tiba-tiba tercakap pula. Macam mana apa? Tiba-tiba masuk pula. Jadi Dekat sini mungkin Adam dengan
2: Aiman Adam.
0: Aiman Adam mungkin nak belajar ke bahasa kita, kita boleh ajar.
2: Boleh.
0: Jadi mungkin Adam dengan Aiman nak tahu apa je.
2: Okey, mula-mula tadi masuk kan? Ada satu lagu yang pasang tu memang sedap.
0: Lagu yang pasang ke lagu apa tadi ya? Cinta Pandang Pertama.
2: Ya.
0: Yeah. Aduh, cinta
2: dalam bahasa sanalah.
0: Ini Cinta Pandang Pertama dia menggunakan bahasa Melayu. Tapi dinyanyikan daripada orang asli jugalah, daripada suku kaum Semai, iaitu GGSB. Kalau nak dengar lagu lain daripada yang lain, lepas ni saya pasang kita dengar.
2: Boleh,
0: iaitu
2: boleh.
0: Lagu yang berjudul Friendhood. Tuan-tuan semua tahu Friendhood tu apa? Ni mesti nak tanya dekat dalam ni, mana satu yang kuat mengukir janji? Ada ke yang mengukir janji dalam ni? Aiman ke? Aduh, Aiman. Kenapa asyik-asyik Aiman yang kena? Okeylah. Okeylah, Adam, Aiman, saya ucapkan terima kasih atas perkongsian itu tadi. Meluangkan masa walaupun sementara. Okay. Orang kata pertemuan yang sementara tapi mempunyai kita... membuat kenangan sedikit. Cerita macam pagi ni, saya tadi pagi-pagi sorang-sorang je, tiba-tiba ada datang tetamu melawat ya. Umpama melawat jugalah. Okey lah, apapun saya ucapkan terima kasih ya, untuk Adam dan Aiman. Semoga maju jaya untuk ke masa akan datangnya. Dan untuk rakan-rakan semua ya, terima kasih atas kedatangan anda. Saya sangat menghargai. Semoga semua maju jaya untuk masa akan datang. Apapun, kita dengarkan dulu lagu yang saya cakap tadi. Lagu berjudul Friendhood, Seni Roy Kudara. Muai-muai, lain daripada yang lain.

Ya, main nong moy lain daripada yang lain. Jadi nak tanya saudara kena buat sengmong lagu Nong Bibit He Alung Naya. Ba, lagu datang sebenar kawan nak kulit TikTok nak. Oh, ja, naro oh lagu Ayung Naya. Okey, terima kasih banyak kerana atas kesetiaan yang bersama kadang kita bodoh. Jadi lalu pun ia masih lagi bersiaran kita bodoh and ia ke udara and ia jam 10.48 minit tu. Hari lepas tu akan di lawan gate untuk rakan setugas na trailer gah utama Nong Delek Jakun, iaitu berita Nong Delek Jakun, iaitu rakan setugas DJ Zainab akan terlai. Jadi dulu pun ia teruskan bersama kan dia. Jadi dulu pun ia masih lagi merob jam sampai jam 12 pada isti. Jadi dulu pun jam saya moneng lagu Ella Permata Biru Kudara. Moi nung moi, lain daripada yang lain.

Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun ada sampaikan oleh Zainab Akin. Malaysia menangani sebarang perselisihan paham dengan negara jiran menerusi diplomasi dengan dialog membina, bukannya dengan mencetuskan konflik ataupun rasa curiga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Maginahu, pendekatan yang penting dalam mengekalkan hubungan yang baik dan juga saling menghormati. Nyentuh nganu hubungan dengan China, yang menegaskan hubungan rapat kedua-dua negara bi sepatutnya dicengar dengan prasangka. Datuk Seri Anwar Maginahu giat masa berucap de pelancaran Global Edisi Bahasa Cina, buku terbaru beliau The Hangzhou. Sementara ya, Datuk Seri Anwar mengakhiri lawatan kerja 3 hari ke China hari ini dengan muat pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Xiang De Hangzhou. Pertemuan yang dijangka membincangkan usaha untuk mengukuhkan hubungan dua halak dan juga kerjasama strategik Malaysia-China. Nyok juga dijadual menyampaikan ucap pertama di Expo Perdagangan Digital Global kelima dan merasmikan Pavilion Malaysia. Malaysia menyertai Expo yang untuk kali pertama dan dipilih sebagai negara tetamu kehormat dengan Hungary. Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan mengetuhak delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 di New York, Amerika Syarikat. Nyok dijadualkan menyampaikan kenyataan negara Malaysia pada Sabtu. Antara isu utama yang dianggap dibangkitkan adalah Palestin, ketegangan geopolitik di Asia Barat dan juga reformasi Pertubuhan Bangsa Bersatu dengan Majlis Keselamatan. Datuk Seri Mohd juga dijadualkan datang ke beberapa mesyuarat peringkat tertinggi sepanjang perhimpunan berkenaan. Rang undang-undang baharu untuk menggantikan Akta University dan College University 1971 AUKU dijangka dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat bulan 12. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Maginahu, Kementerian tengah melengkapkan sesi libat urus dengan pelbagai pihak sebelum RUU yang dibentangkan. Nyok Maginahu, RUU yang bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa tapi juga merangkumi pentadbiran, tadbir urus universiti dan juga aspek akademik. Tiga pelajar warga asing ditahan sebab disyaki terlibat dalam pembunuhan seorang jantan tempatan di Kampung Kucai, Ipoh, Perak. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah Maginahu, ketiga-tiga suspek berumur 17 sampai 20 tahun ditahan di kediaman Keniak pagi hari demalam. Mangsa berumur 53 tahun sebelumnya, dia jumpa bisedar diri dengan luka di muka dan kendiannya meninggal di hospital. Bedah siasat mendapati mangsa meninggal cangkes luka trauma tumpul di kepala. Kes ada siasat negotiation 302 kanun keseksaan. Kes pembunuhan seorang pelajar betina di Bandar Utama tahun lepas menjadi peringatan penting supaya biada gangguan mental di kalangan yang kenek bi de pandang ringan. Hakim Mahkamah Tinggi Adlin Abdul Majid Maginahu, remaja jantan yang dibebaskan daripada pertuduhan yang mengalami gangguan mental sejak usia yang muda dan menerima rawatan selama 5 tahun. Yang bagi Nahu, beberapa gejala dia pun dikesan lebih awal tapi dia salah anggap sebagai masalah tingkah laku atau disiplin. Yang berharap kes yang meningkatkan kesedaran mak bapak, sekolah dan juga masyarakat supaya tanda penyakit mental dia kenal pasti dan boleh dia rawat lebih awal. Apa
Pasukan Gerakan PGA merampas 4,000 anak pokok durian Musang King dan 2,000 pokok bunga kertas bernilai keseluruhannya RM660,000 di rantau panjang Pasir Mas Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin Maginahu, rampasan yang dibuat selepas Sek Luri yang mencurigakan diperiksa dan juga pemandunya ditahan. Pemeriksaan jumpa pokok yang dibawa dengan biadab dokumen berkaitan. Kes yang disiasat ikut Seksyen 5 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Tanaman tembakau di Ranau Sabah boleh menjana pendapatan dekat RM2 juta setahun melibatkan 118 pekebun tempatan. Menurut Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, tanaman yang diusaha di kawasan seluas kira-kira 44 hektar dengan hasilnya dibeli pemborong tempatan sebelumnya dipasarkan di seluruh Sabah. Nyok Maginahu, industri yang berpotensi terus berkembang menerusi peningkatan kualiti hasil penggunaan teknologi penanaman moden juga pasaran yang lebih luas. Dan akhir sekali, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat menghagi sokongan padu kepada Harimau Malaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Menerusi hantaran di Facebook, yang berharap skuad negara boleh bawa pulang kejayaan untuk Malaysia. Harimau Malaya neng de undi dalam kumpulan A akan muka kempen menentang Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno hari esok. Skuad negara kendiannya berdepan tuan rumah Indonesia pada 28 September sebelum melengkapkan saingan kumpulan menentang Singapura 1 Oktober. Sangkat dan berita jakun dari Aisyah FM, berita yang tidak disunting oleh Nur Sahari Dasabudin dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.

0: kita punya tajuk ialah El Nino. Kenapa Malaysia tiba-tiba rasa macam oven? Saya ingat tadi oven, rupa-rupanya oven. Rupa-rupanya oven. Tapi sekarang ni pun musim-musim hujan tambah tadi, macam doktor cerita tadi, kita bersembang, doktor kata dekat luar tadi hujan. Saya pun daripada semalam tertanya-tanya juga, sempat bersembang dengan doktor, kenapa tiba-tiba sekarang dah hujan lebat pula. Sebab musim-musim sekarang ni jerebu lagi. Jadi untuk rakan-rakan di luar sana pun macam nak keluar ke kena pakai face mask, sebab mudah terjangkit seperti sesama. Okey doktor, mungkin doktor boleh ceritakan sebenarnya apa itu benda El Nino? Bukankah dia sekadar nama untuk cuaca panas?
1: Okey, baik. El Nino ni sebenarnya kan, ia bukanlah sekadar istilah untuk cuaca panas. Dia sebenarnya adalah satu fenomena iklim semula jadi. Ia berlaku apabila berlaku perubahan suhu lah di permukaan laut di kawasan sekitar bahagian tengah dan timur lautan Pacific Tropika. Jadi apabila berlaku kawasan tersebut akan menjadi suhunya lebih panas daripada kebiasaan, iaitu dalam tempoh purata jangka panjangnya. Jadi apabila berlaku suhu yang lebih panas ini, maka ia berada dalam fasa El Nino. Jadi apa yang berlaku sebenarnya apabila kita mengalami fenomena El Nino ni? Kalau untuk negara kita apabila El Nino berlaku, jadi kawasan utama untuk pembentukan awan dan kejadian hujan ni, dia akan cenderung beralih ke kawasan di bahagian tengah dan timur lautan Pasifik. Itulah Pasifik Tropika tu. Maknanya dia menjauhi rantau negara kita, rantau Asia Tenggara termasuk Malaysia. Jadi keadaan ini menyebabkan kurang pembentukan hujan di kawasan rantau negara kita. Jadi sebab itulah orang sering kali mengaitkan El Nino ni dengan keadaan panas. Sebab bila beralih pembentukan awan ni di kawasan sekitar jauh daripada rantau negara kita, kita kurang hujan, jadi orang akan rasa okey, El Nino je kait dengan cuaca panas. Tapi sebenarnya dia punya kesan tu agak unik, sebab ada kawasan dia akan mengalami terkesan impaknya jelas, kurang hujan. Ada yang tak ada jadi apa-apa pun, macam itulah. Jadi dia terutamanya okey, kalau mengikut unjuran terkini kita berpotensi ataupun memang kita nampak pun corak El Nino ini semakin menguat. Jadi semakin menguat maksudnya sekarang kita berada di fasa intensitinya sederhana. Jadi sehingga menjelang ke penghujung tahun, intensiti ini akan bertambah menguat. Bila menguat tu, impak dia akan jadi lebih ketara lah. Kalau sekarang kita mengalami kurang hujan, jadi mungkin bila bila semakin kuat intensitinya, impak untuk kurang hujan tu akan lebih ketara. Jadi dan kita menjangkakan kesannya tu akan lebih dirasai pada awal tahun hadapan. Sebabnya you tahu kan, sekarang kita sedang mengalami monsun barat daya. Monsun barat daya ni memang secara lazimnya musim ni lebih kering berbandingan musim-musim yang lain. Tetapi apabila berlaku fenomena El Nino ni, dia menambah lagi lah, macam ingredient dia bertambah lagi kan. Bila ni memang sedia ada dah kering, El Nino pula berlaku, dia bertambah lagi kering. Macam itulah. Tapi bukan menyeluruh, ada kawasan yang terkesan, ada tidak. Lagi satu kita kena ambil maklum, macam ni lah yang tadi yang beritahu kita ada berlaku hujan lah kan. Walaupun dia, maknanya El Nino ni dia bukanlah kata kita takkan menerima hujan langsung. Dia akan ada hari-hari yang kita boleh mengalami hujan disebabkan oleh dia faktor cuaca setempat ni, dan juga kita ada faktor monsun pula. Lebih-lebih lagi kalau Malaysia ni kita dikelilingi kawasan lautan, so kita ada kaya dengan kelembapan. Jadi potensi untuk membutuhkan hujan tu masih ada, cuma kurang lah. Jadi kalau El Nino, lagi satu yang paling penting kita nak cakap ni, bila El Nino kurang pembentukan hujan, kurang pembentukan awan, dan menyebabkan sinaran matahari yang sampai ke permukaan bumi ni akan lebih teruslah. Jadi sebab
0: macam dekat lah.
1: Jadi sebab you tak ada awan kan, tak ada awan, jadi tak ada lapisan untuk filter sinaran tu. Jadi dia terus sampai ke bumi. Jadi kita akan panas. Lepas tu kalau hari-hari tanpa hujan dia semakin banyak, hari-hari tanpa hujan, jadi suhu tu akan panas lah, macam itulah.
0: Jadi macam kena nak duduk dalam peti sejuk je.
1: Kalau kita akan rasa panas-panas. Sebenarnya macam kita punya rekod ekstrim kita

0: dicatatkan sekitar 40.1 degree di Cuping Perlis. Pada ketika itu berlakunya episod El Nino pada tahap intensiti yang sangat kuat. Super. Jadi untuk tahun ini juga dijangkakan potensi untuk berlakunya Super El Nino ni kita boleh kata hampir 100% akan berlaku menjelang ke hujung tahun. Dan juga mengikut apa yang analisis ataupun analisis daripada iklim dunia lah, pusat iklim dunia, dia juga menjangkakan bahawa kebarangkalian untuk El Nino, Super El Nino kali ini lebih ekstrim berbandingkan Super-Super El Nino yang terdahulu sejak tahun 1950.
1: Ya, ada tahap-tahap ni lah.
0: Ya, jadi sebab kita ada tahap perubahan perbezaan suhu laut ni di kawasan Pacific yang kita pantau itu, tengah dan timur tu, dia ada julat dia yang kita kata okey sekarang berada di fasa lemah, El Nino lemah. Dia ada El Nino sederhana, ada El Nino kuat dan juga sangat kuat. So sekarang ni kebanyakan model menunjukkan bahawa memang kita 100% boleh mencapai El Nino sangat kuat. Dan juga pula bila sangat kuat ni, kebarangkalian untuk mengatasi rekod-rekod yang terdahulu sejak tahun 1950 tu pun ada. So kita boleh dapat bayangkanlah situasi kita, kemungkinan apa yang kita akan berhadapan pada tahun hadapan. Terutamanya lah impak dia. Mungkin kita akan mengalami gelombang haba, gelombang haba yang mungkin lebih panjang tempohnya, lebih kerap. Jadi jumlah hari tiada hujan itu mungkin akan meningkatlah. Jadi benda-benda macam tu potensilah yang akan berlaku pada tahun hadapan.
1: Ya, betul, betul, betul. Sekarang ni musim-musim jerbu lagi, tambah-tambah panas
0: jerbu,
1: lagi.
0: Ya, betul.
1: Lagi teruk.
0: Bila dah tak ada hujan hari-hari, potensi pula kawasan di kita punya hutan, hutan tanah gambut ni lebih mudah terbakar.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebab itulah kita boleh mengalami jerbu ni. Jerbu bila dia dah terbakar, dia susah nak dipadamkan sebab dia tempoh yang tanpa hujan tu telah panjang. Jadi dia sukar untuk dipadamkan. Sebab tu kita berharap orang awam ataupun kita lebih peka dan jangan melakukan pembakaran terbuka lah. Bila terbakar tu susah nak padam. Cerita dia.
1: Okey lah, itu penerangan kenapa dipanggil El Nino. Sebab ada orang tertanya-tanya, adakah El Nino ni nama je? Sekadar nama orang panggil, tak tahu puncanya apa sebenarnya. Jadi mungkin doktor boleh cerita kenapa setiap kali El Nino datang, kita rasa bahannya lain macam, sampai rasa nak duduk dalam peti sejuk lah.
0: Itu macam yang saya katakan lah, bila El Nino datang, tempoh kita tanpa hujan itu panjang. Jadi hari-hari tanpa hujan tu macam kalau hari biasa mungkin kita akan terima, okey hari ni tak hujan, esok mungkin hujan. Lusa tak hujan balik, hujan. Jadi dia punya tempoh untuk tak ada hujan tu singkat. Tapi bila kita mengalami episod El Nino, hari-hari yang tanpa hujan ni mungkin dia akan jadi 7 hari tak ada hujan, seminggu tak ada hujan, 2 minggu tak ada hujan. Jadi panas tu makin kuat, suhu ni makin tinggi disebabkan tak ada hujan yang menurunkan suhu ni. Jadi dan juga tadilah kurangnya litupan awan, jadi sinaran suria tu direct sampai terus ke permukaan bumi. Jadi dia jadi kita panas lah. Jadi kita kena juga menyedari bahawa kalau kita sekarang ni kita duduk di kawasan bandar kan, bandar pun dia ada dia ada iklim bandar tersendiri. Kalau pernah dengar yang apa pemanasan Pulau Harbour Bandar atau Urban Heat Island, jadi sekarang ni memang kita telah mengalami pemanasan global kan. Jadi bila kita tengok trend suhu kita juga semakin meningkat, bersekali pula dengan memang pemanasan global ini berlaku. Jadi keadaan El Nino ni pun dia mengikut trend suhu, peningkatan suhu ni. Jadi kalau kita buat analisis data rekod pun, bila tempoh-tempoh El Nino ni memang suhu yang direkodkan melonjak naik. So dia memang kalau yang saya kongsikan tadi pun sewaktu Cuping, kawasan Cuping Perlis yang menerima 40.1 tu adalah waktu El Nino super pada tahun 1997-98. Jadi dia merekodkan yang memang paling ekstrim setakat inilah. Kemudian pada tahun 2015-2016 kita mengalami lagi satu episod Super El Nino. Jadi pada waktu itu suhu ekstrim direkodkan di kawasan pedalaman sekitar di apa ni nama dia, Batu Embun, Cerantuk Pahang. Dengan nilai 39.3 pada April 10 2016. Jadi sering kali kita merujuk kepada dua kejadian ini sebab apa, tahun 97-98 dan 2015-2016, dua-dua episod ini adalah episod Super El Nino. Jadi seperti yang kita jangka tahun ini kita jangka kita akan juga mengalami Super El Nino ni lah. Jadi rujukan kita akan kepada rekod sejarah yang pernah kita alami sebelum ini. Jadi kalau yang pernah alami tahun 97-98 boleh dapat bayangkan lah kemungkinan untuk tahun ini juga kita akan mengalami keadaan yang sama. Termasuklah masalah jerebu yang sekarang kita sedang hadapi. Alhamdulillah nampak ada hujan. Jadi dia dapat mengurangkan sedikit lah asap-asap tu kan. Dan juga mungkin juga atas bantuan tu lah operasi pembenihan awan yang kita lakukan kan. Dapat operasi OPA tu lah operasi pembenihan awan tu juga dapat membantu untuk meningkatkan tahap empangan lah, air empangan, dan juga untuk mengurangkan jerebu lah.
1: Macam Dr. Sri Zita tadi, El Nino ni dah berapa tahun dulu berlaku.
0: Ya.
1: Dan dia ada berapa tahap. Macam doktor cerita tadi, berapa tahap dia El Nino?
0: Kita ada El Nino lemah. El Nino lemah tu dia nilai julat suhu, perbezaan dia daripada puratajang panjang tu dia melebihi sekitar 0.5 hingga kurang daripada 1 darjah Celsius. Suhu permukaan laut tau. Sederhana tu pula daripada 1 sehingga kurang daripada 1.5 darjah Celsius. Yang kuat ni pula 1.5 hingga di bawah 2 darjah Celsius. Yang kita jangkakan nanti kita akan berhadapan dengan sangat kuat, super, iaitu nilai anomali suhu, nilai indeks Roni ni melebihi 2 darjah Celsius. Roni ni adalah indeks yang mengambil kira perubahan latar belakang suhu laut tropika untuk yang memantau menilai perkembangan dan intensity ENSO lah. Jadi RONI ni nama penuh dia adalah Relative Oceanic Nino Index.
1: Okey doktor, mungkin ada impak terbesar ke El Nino yang pendengar kita dengar yang sedang dalam kehidupan yang seharian?
0: Impak dia ialah mungkin kalau kita rasa panas, mestilah kita nak buka aircon sentiasa, betul tak? Jadi impak dia yang terkesan ni lah kalau kita kenaikan tarif elektrik kita kan.
1: Jadi
0: buka aircon lah kan. Itulah yang terkesan kalau kita orang awam ni. Kita panas kita buka aircon. Cuba bandinglah dengan dengan sebelum berlaku El Nino, masing-masing punya elektrik punya bacaan kan. Lepas tu kita of course lah terkesan ni kalau sektor pertanian macam kekurangan air, sektor pertanian, sektor tenaga air ni kalau diempangan kan dia juga untuk menjana tenaga hidro. Jadi bila kalau kita kurang terima hujan, jadi diempangan pun air dia kurang, jadi dia kurang kuasa untuk menjana tenaga hidro. Jadi dia begitulah, dia ada kesan-kesan dia kemudian untuk kesihatan lah. Bila kita kena sentiasa menasihati anak-anak dan juga warga emas untuk berkira kita kena cukup air lah minum. Minum kena cukup air. Lepas tu jangan keluar rumah di waktu puncak suhu tinggi tu, iaitu sekitar tengah hari ke awal petang macam tu, dalam pukul 12 ke 4 petang tu. Kalau boleh yang memang terpaksa bekerja luar tu, kita sarankan kerjalah di awal waktu. Maknanya kalau nak kerja di site kan, mau di lapangan, kerja lapangan tu, buatlah kerja jadual awal. Jadi belah petang tu lebih baik kita bekerja di dalam pejabat. Jadi kita kurangkan pendedahan kepada keadaan cuaca panas. Juga kalau keluar tu ialah pakai mask lah. Sebab kalau dah terpaksa keluar, macam anak-anak pergi sekolah kan, selagi indeks pencemaran udara tu tidak mencapai 200, dia masih lagi sekolah masih tak tutup kan. Sekolah masih tak tutup. Jadi kita ialah kalau kita takkan kita nak ponting sekolah hari-hari pula kan.
1: Tak boleh juga.
0: Tak boleh juga. Ketinggalan pelajaran. Jadinya nak tak nak, anak kita minta pakai mask lah. Tutup pelitup tu memang untuk ni lah, supaya kita tak kena penyakit melibatkan paru-paru kita kan.
1: Ya, kita kena biasakan face mask sebagaimana kita biasakan diri masa COVID dahulu.
0: Waktu COVID dulu kita kena, yelah, kena mengikut kesesuaian. Kalau kita terpaksa keluar memang pakai. Kalau terutama orang yang memang sensitif terhadap perubahan suhu ni, lepas tu ada yang penyakit asma pula ke apa tu, memang kena jaga-jagalah. Sebab bahaya kan partikel-partikel di udara yang asap jerebu ni.
1: Ya, betul. Macam doktor cerita sendiri tadi kan, mengenai air ni, kita hidup seharian ni memang memerlukan air.
0: Ya,
1: bangun
0: betul.
1: Pagi mandi air. Air nak pagi pun kena minum air juga. Sangat penting lah ya. Kalau bila panas sangat, air kita berkekurangan. Jadi tak tahulah sebab macam mana.
0: Kita kena berjimat lah. Penjimatan dalam menggunakan air tu. Sayang-sayang sikit air.
1: Sayang-sayang sikit. Kalau di ibu kota ni lah. Kalau di perkampungan sana pun sama juga. Walaupun ada air sungai, tapi kalau panas sangat dia akan surut.
0: Ya, betul.
1: Okay. Doktor, mungkin ada tip untuk pendengar kita di musim El Nino ni tanpa memerlukan perubahan kos-kos tertentu.
0: Itu yang tadi kita dah cakap tadi. Kalau guna elektrik, kena berjimat lah. Kalau kita, okay, sekarang kan kita penjawat awam, kita ada pekeliling baru yang membenarkan kita bertugas di rumah. Betul tak?
1: Ya, betul.
0: Jadi bila kita kalau boleh, kita hadkan lah. Kalau duduk kita tak buka aircon tu, air conditioning tu tak buka seluruh rumah penghawa dingin tu. Kita berkumpul di satu bilik.
1: Dalam bilik.
0: Lepas tu, jadi kita tidak menggunakan seluruh kan. Jadi kita dapat menjimat penjimatan kos tu lah. Jadi yang lain-lain pun seperti tadilah, kurangkan aktiviti di luar. Hadkan aktiviti fizikal di luar rumah, terutamanya untuk anak-anak kecil, warga emas dan juga memang golongan yang sensitif terhadap yang sudah mengalami masalah kesihatan ni. Kemudiannya, apa lagi? Yang paling penting yang kita nak kongsikan ialah jadikan satu rutin untuk semak ramalan cuaca lah. Terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktiviti seharian. Jadi kalau maklumat dan status cuaca ni dan amaran terkini boleh didapatkan melalui aplikasi My Cuaca, Map Malaysia kan. Kita yang mana masih lagi belum memuat turun aplikasi kita, dan kira muat turun lah, kerana di situ boleh dapat maklumat informasi terkini, ramalan amaran berkaitan cuaca, juga berkaitan dengan gempa bumi, tsunami, maklumat apa-apa sajalah yang Map Malaysia, produk atau perkhidmatan daripada Map Malaysia boleh didapatkan di situ. Kira di hujung jari, orang awam semua dah boleh dapat maklumat sebelum kita melakukan aktiviti harian lah.
1: Okey doktor, mungkin yang terakhir, mungkin doktor boleh kongsikan pesanan untuk pendengar-pendengar kita yang sedang mendengar, mungkin pesanan untuk diamalkan di musim-musim El Nino ni.
0: Okey, untuk musim El Nino tadilah kita kata memang perlu cukup air.
1: Cukup air.
0: Sebab apa ni, inilah kata masalah tekanan haba, yang strok haba orang kata kan. Kalau kurang minum air, nanti badan kita akan sukar untuk berpeluh, melakukan perpeluhan itu agak sukar. Jadi kita kena banyak minum air, pastikan badan kita terhidrat lah, cukup air. Anak-anak, saya tahu anak-anak ni dia memang kita kena pesan sentiasa. Kena pesan anak kita. Dia kadang-kadang kan kita bekalkan anak ni botol air pergi sekolah. Sikit lagi balik banyak tu juga. Dia tak minum.
1: Sama juga.
0: Kan? Kita kadang-kadang kita terpaksa minta bantuan guru kelas pula. Macam, cikgu boleh tolong tak pesan anak saya minum air. Sebab apa? Bila balik sama lagi banyaknya. Jadi budak-budak dia tak rasa tau benda tu haus. Tapi sebenarnya badan dia dah kurang air. Jadi kita memang kena pesan minum air yang cukup. Kemudian itulah dari segi ni lah, bila kita keluar itulah pakai pelitup muka. Jangan melakukan pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ni lah akan meningkatkan risiko berlaku kebakaran, kebakaran hutan dan tanah gambut ni. Dan juga bila dah berlaku, untuk orang awam yang nampak aktiviti seperti pembakaran terbuka, bolehlah melaporkan kepada agensi-agensi yang berkuasa, seperti macam bomba, jabatan alam sekitar. Jadi sebab kadang-kadang diorang ni, yelah dia tak sedar kan, sebenarnya perbuatan itu sebenarnya waktu sekarang ni tak sesuai untuk you bakar secara terbuka. Takut dia mudah merebak. Sebab kita dah kurang hujan.
1: Kalau bolehnya, kalau nampak pergi tegur
0: ke. Pergi tegur. Tapi jangan sampai bergaduh.
1: Tegur secara elok lah.
0: Sekarang ni kan susah sikit-sikit nanti.
1: Yelah, betul lah.
0: Emosi. Jadi kalau kita takut nak tegur, kita telefon lah siapa-siapa. Kita laporkan
1: buat
0: ni.
1: Laporan
0: ni. Buat laporan.
1: Jangan dekat situ juga nak bergaduh.
0: Jangan bergaduh.
1: Okey, yang paling penting tadi face mask, minum air yang cukupnya. Kurangkan aktiviti di luar kawasan rumah,
0: aktiviti luar, terutamanya di waktu puncak lah, sekitar jam 12 ke 4 petang. Itu memang waktu suhu maksimum kita terima.
1: Suhu dia meningkat.
0: Suhu tu memang waktu yang panas kita terima dalam tempoh julat suhu masa itulah.
1: Waktu petang pun sama juga, 3-4 pukul 3-4 5 waktu tu orang bersukan
0: kita main indoors lah sekarang ni. Sekarang ni badminton semua pun dah boleh main dalam kan.
1: Jangan pingpong ke
0: pickleball tu kan. Semua main di dalam lah.
1: Tapi kaki-kaki bola ke yang dekat luar memang susah lah nak berhenti.
0: Ya, yeah, betul.
1: Tapi harap ramai boleh berhenti lah.
0: Berhenti waktu-waktu nak main awal pagi tu lah.
1: Sementara je lah.
0: Sementara.
1: Okeylah doktor, terima kasih atas perkongsian yang doktor terangkan untuk pendengar-pendengar kita. Penerangan yang sangat bermanfaat untuk musim-musim sekarang ni. El Nino, orang kata oven, panasan yang lain macam. Jadi apapun doktor, saya mewakili Asyik FM ingin mengucapkan ribuan terima kasih untuk doktor kerana sudi datang ke Kota Asyik FM untuk menerangkan mengenai El Nino. Jadi apapun, saya Mizi mengucapkan terima kasih kepada doktor. Semoga doktor nanti selamat pulang. Selamat sampai.
0: Ya, terima kasih.
1: Mungkin doktor ada kata-kata nak bagi untuk pendengar kita.
0: Rujuklah Med Malaysia. Sekiranya ingin mengetahui berkaitan dengan cuaca lah. Jangan mudah percaya kepada viral. Sekarang kan sedang kan orang share-share dah viral.
1: Tengok-tengok percaya.
0: Jadi rujuk sahaja Med Malaysia. Kita beroperasi 24 jam sehari. Pegawai operasi kita sentiasa bersedia untuk menerima panggilan. Kalau nak telefon kita di hotline Med Malaysia 1300 221638. Jadi bolehlah berhubung kalau nak mengetahui berkenaan dengan ramalan cuaca, amaran cuaca, dan jangan mudah percaya kepada nilah laporan-laporan yang palsu lah.
1: Mungkin dalam media sosial yang lain ada juga ke, doktor?
0: Kita ada Facebook Malaysian Meteorological
1: Facebook,
0: Department,
1: IG,
0: X, Medium X, semua kita ada. Follow kami lah. Jadi semua kita punya bahagian corporate kita pun memang sangat kita kata apa, cemerlang untuk membuat hebahan-hebahan aktiviti jabatan. Jadi boleh rujuk kat situ, tengok apa aktiviti kita. Mungkin saya boleh beritahu yang kita akan mengadakan forum iklim kebangsaan nanti pada 13 Oktober 2026 di Johor, di Universiti Teknologi Malaysia. Di sana kita akan menganjurkan dan kita akan membuat secara, rasanya ada YouTube live. Jadi orang awam bolehlah kalau nak tahu berkenaan dengan tinjauan cuaca jangka panjang atau apa-apa yang kita berbincang di forum itu, boleh mengikuti kami secara langsung di YouTube live nanti.
1: Tak rugi kalau pendengar kita dengar, dia follow, tak rugi sebab benda-benda yang bermanfaat. Okeylah doktor, apapun terima kasih ya doktor atas perkongsian doktor untuk pagi ini. Apapun, jom saya muak dengan lagu Arpa Perdana ni. Moi.

Ya, hello, hello, hai Maiga semua, rakan-rakan pendengar HFM Moy Numoy ke Kudajis Adil lah ya. Ha, jadi tepat 12.14 minit, Dajis masih lagi bersama dalam ruangan radio HFM Moy Numoy dan juga tugasan kedua ataupun konti yang kedua adik bersama-sama Ruin DJ Reza yang pastinya akan dibawakan untuk kesemua tentang hiburan semasa dan juga ngeromaji gagah semasa kata segmen Mai Asyik lah ya. Jadi maupun harap abonor juga untuk rakan-rakan pendengar keluar-keluar ji kan matali sekarang ni mungkin sedang bekerja kan, jaga kesihatan, jaga diri selalu kerana menghineng punya cuaca pun agak kurang menentu, agak tak menentu, mungkin setengah tempat ni mungkin mani, mungkin setengah tempat mungkin masih lagi jerebu kan, jadi sentiasa jaga kesihatan dan juga kalau boleh amalkan gaya hidup sehat lah ya. Aku hica benda-benda yang boleh mendatangkan penyakit dan juga sentiasalah hicap benda yang berkhasiat lah ya. Ha, dan juga teh uji aku kisip paling kurang 8 gelas sehari ataupun paling senang sekali ke belilah nar botol kentoi je. Nar botol 1.5 liter je. Beli nar ke beli ni ke untuk ngeromai je he punya suhu bro ke je. Kekal ngeromai je yalah daripada helak daripada hidrasi dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya hari adik yang kita akan bersama-sama Ruin 4 jam ke udara jumpa pukul 12 adik. Loilah ke 4.2. Jadi pelbagai pengisian yang akan kongsikan untuk semua. Tapi jom hilang lagu, jom nyanyian Sinar Band 18 Kau Masih FM Moi Numoi.

Ya, Chef Moinomoy lain daripada yang lain. Pukul 12.27 minit Dajis masih lagi bersama Ruin Reza untuk konti yang kedua, tugasan yang kedua hari Adih 24/9/2026. Segmen Mai Asyik ke Udara 4 jam lah ya. Jadi yelah, Dajis ada sebenarnya waktu untuk ke naik cenak kan. Boleh kongsi juga mungkin yelah kaum-kaum amek deh, ada lagi waktu untuk naik berperang ku kuda kuala je kan. Berperang sibuk tengah putung puk, putung kak, mungkin tengah job kak ke kan. Dan juga boleh kongsi kan Mai menu untuk hari deh. Mungkin yelah, mungkin hari day, hari special get ke kan, ataupun mong sambutan mama ke, mungkin menu masakan aja berbeza ju hari-hari biasa. Boleh kongsikan mesti talian WhatsApp Asyik 0233151600. Ingin ulang ya, 0233151600. Boleh kongsi menu ataupun resepi pun boleh juga kan, untuk kongsikan untuk mejeng oi. Bukan mah ngeromai ji benda bor kongsikan lah. Gaji ya. Ataupun mungkin sekarang ni yang bubur sedang bekerja, selamat bekerja yang mengucapkan. Dan juga aku kisip China ya, China je aku kisip. Kalau boleh hi berkep lah China, walaupun di sibuk haro pun China je aku hi waste. Bukan mah hi perlukan tenaga untuk sepanjang hari bekerja je kan. Perlukan tenaga, perlukan yelah ngeromai semangat. Bila tak bercena dia kurang gaya semangat. Jadi orang pun belum betul lagi kecil, mungkin tengah kekek kena kena cena kemar ke, hati-hati. Sekarang dia pun tengah-tengah jalan jalan dia memang nurut mai memang nong agak jam lah ya, sebab mai masing-masing keluar ataupun bihul rehat. Dan juga ngeromaji senang lah berkep ke blok-blok tali kan. Jadi genai dah yang akan kongsikan juga memberi info dan gah berkenaan dengan info trafik. Tapi jono ilan lagu ju nyanyian Haziq Rosabi, umpan jinak di air tenang. Chef FM, main umoy.

Ya, Aisyah FM No. 1 lain daripada lain. Aku yang kau benci. Jujurnya nak simbara apa yang telah menyebabkan dia untuk Dajis ada ya. Jadi seperti janjikan, kongsikan juga berkenaan dengan info ataupun gah trafik yang berlaku ku negara yang ada lah ya. Jadi menghina yang mengusi aplikasi X Plus Line 1800-88000 menineng mengkejap penyelenggaraan kilometer 230.6 loilah kilometer 230.7 arah selatan di Ucakak Jering anu Kuala Kangsa. Tapi sekarang adik status terkini, status Huan adik menineng kul pukul 12.18 minit Dajis nen eh. Status terkini lorong kungai lagi dapat dibuka dan trafik bergerak secara terkawal. Ha, jadi mong juga mong kejar penyelenggaraan ke kilometer 52.2 lailah ke kilometer 52.1 arah utara Jupendang no Alusta Selatan. Ha, jadi dorong kentap je bertutup tapi trafik masih lagi bergerak dengan terkawal. Ha, jadi berkenaan dengan insiden juga yang berlaku Papai Adih pun sudah pun selesai. Jadi insiden yang berlaku ku Kemalangan, ku BKE, lorong masuk U01 Pasatul Kubang Semang. Tapi setakat pukul 12.02 minit insiden aja pun selesai dan juga trafik masih lagi bergerak secara perlahan ataupun sesak lah ya. Dan semua pengguna jalan raya diminta pandu berhati-hati. Majlis berkenaan dengan gah trafik ataupun info trafik yang saya akan kongsikan juga berkenaan dengan ramalan JIS seluruh negara untuk hari adik. Ha, ya, apa ni juga mungkin cuaca belah dui haroi status dan juga cuaca belah mengot. Kan kebanyakan tempat memang KL sendiri pun memang dui adik ataupun selalu belah dui memang akan kimani lah. Dan juga padi juga agak-agak di ujung mai kampung kan, ju Perak sendiri pun angetik memang gah selalu dah dui ada akan kimani. Yeah, jadi mama tali aktiviti yang KKW gede kena laki sentiasa bersedia dan juga berhati-hati kan. Lagi-lagi mungkin dah mula cuti ada Sabtu ada cuti. Kalau kimong merancang untuk perjalanan untuk percutian, kena kineng not di tempat diharo. Mungkin kalau hari-hari mani gadih mungkin tak sesuai untuk hicip tempat-tempat berkaitan dengan alam. Boleh hicip tapi mungkin hicip belah upper lah, bukan hicip belah dui. Sebab dui memang selalu mani. Dan juga kena kineng lah blok-blok ngeromaji gah-gah ataupun platform-platform yang dia boleh dipercayai untuk kineng status untuk cuaca ya. Jadi mama pun Genet Noh yang akan kongsikan juga. Tapi mama pun untuk nairan lagu dengan nyanyian Datuk Jamal Abdillah, ha, Gadis Melayu ataupun Kedul Gop. Ayuh, ha, Gadis Melayu. Terus saya nak CFM. Minum air.

Salam sejahtera, salam Malaysia Merani, Gasmai Adebi Perloy, ya Reza Izini Rejemi, gas seterusnya. Bekas Ketua Pegawai Operasi Lembaga Tabung Haji Dato' Adi Azwan Abdul Ghani kini mengaku tak bersalah ke Mahkamah Seksyen Shah Alam atas nik pertuduhan diterima kos pengubahsuaian DEK berjumlah lebih RM300,000. Adi Azwan, 56 tahun, didakwa diterima manfaat haji ke 2017 ketika menjadi penjawat awam. Pertuduhan dikemukakan Joint Section 165 Kanun Kesesaan, DBN, hukuman penjara maksimum 6 tahun ataupun denda ataupun danarnya sekali jika disabit kesalahan. Mahkamah kibenarkan jaminan RM50,000 untuk ditetapkan 25 November untuk sebutan kes. Malaysia tak akan naik pilih bola-bola pihak katih persaingan kuasa entoi, sebaliknya mohon bebas bekerjasama arus semua pihak berdasarkan kepentingan negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim Bukit Sureh, Malaysia akan kui pertimbangan sendiri apabila wujud perbezaan kepentingan. Pendirian haji penting khususnya katih perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan semakin berkait rapat ruang ekonomi, ruang keselamatan negara. Perdana Menteri Kisuri gaji ketika berucap ku Expo Perdagangan Digital Global ke-5 ku Hangzhou, China. Dalam pada haji Malaysia tok kineng keterbukaan ekonomi ruang keselamatan sebagai nar perkara ada bertentangan. Dato' Sri Anwar Kisuri, langkah perlindungan diperlukan apabila wujud risiko sebenar, namun tok seharusnya menjadi tembok dan menghalang inovasi ruang kemakmuran. Royalty negara juga perlu berhati-hati agar tak terlalu gig membina halangan haji sehingga menjejaskan kemakmuran. Malaysia kekal komited no sistem perdagangan terbuka berasaskan peraturan termasuk melindungi kepentingan negara. Usaha memantras jenayah seksual terhadap sains ke ruang digital akan dipukukuh menerusi pemantauan bersama pihak berkuasa. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Kisuri Seruanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan terus bekerjasama RUPIDAR-M bagi mengesan pihak dan menyalahgunakan kemudahan komunikasi untuk melakukan jenayah haji. Kerjasama rupanya di platform digital turut dipertingkat bagi mengesan untuk menurunkan kandungan berbahaya. Kata operasi Pai-Pai Adih, 53 individu termasuk 8 remaja biterhan manakala lebih 540 ribu fail bahan penderaan seksual kanak-kanak dijumpa. Numum Keral warga Myanmar biterhan telah gagal kemukakan dokumen pengenalan diri sah ke terminal bas Lembah Sirih, Kota Baru, Kelantan, Mengut Idui. Komando Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin Kisureh, suspek dia berusia 20 tahun, didakwa kibayar kira-kira RM15,000 no agent untuk kimut Malaysia pada 2024. Suspek biterhan katih Ops Taring Wawasan kes Haji Bisiasat Josek Akta Immigration 1999-1963. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ kinafikan dakwaan ikonon Jabatan Haji bercadang membenarkan etnik Rohingya kikap lesen memandu. JPJ kata kenyataan kimaklumkan laporan haji telah BUI, Nusranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memulihkan siasatan dan tindakan lanjut BUI. JPJ turut naik-naik serius penyalahgunaan MU, identiti atau imej jabatan dia boleh mengelirukan Majeng Oi. Majeng Oi juga binasatkan menyemak maklumat menerusi saluran rasmi JPJ sebelum menyebarkannya. Graduan dia masih mengganggu bigalakan joy pendidikan Ruang Latihan Teknikal dan Vocational TVET bagi meningkatkan kemahiran dan peluang mendapatkan pekerjaan. Pengarah GSEEP Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Kamrul Azman Khamis Kisuri, kelayakan akademik saja mungkin tak cukup katih pasaran kerja ketika ada. Justeru graduan perlu kelengkapkan diri ruang kemahiran praktikal, ruang teknikal dan memenuhi keperluan industri. Ngerakilai TVET boleh jadi platform untuk graduan meningkatkan keboleh pasaran sebelum kembali bersaing katih pasaran pekerjaan. Sukan Aichi Asia Aichi Nagoya, skuad sepak takraw negara mara nu perlawanan akhir, acara regu berpasukan telah menewaskan Indonesia 2-1 ke separuh akhir hari adik.
Malaysia Bangkit telah tewas regu pertama untuk menang nar aksi berikutnya. Skuad negara akan berdepan juara bertahan Thailand, Isupardoh Ketemisi menamatkan penantian 36 tahun meraih emas acara Haji. Kali terakhir Malaysia muncul juara adalah Asukan Asia Beijing 1990. Sementara Haji, skuad hoki laki negara meneruskan rentak cemerlang rumah belasah Thailand 10-0 katil aksi kumpulan B. Fadha Sahari, Ruh Azrai, Aizad, Abu Kamal masing-masing main ledak Nargol membantu Malaysia catat kemenangan nik berturut-turut. Keputusan Haji menyaksikan Speedy Tigers melalui kumpulan Rusmilan Mat. Malaysia seterusnya akan berdepan Pakistan Sabtu Adih sebelum perdik saingan peringkat kumpulan menentang China Isnin depan. Sekian Gasemai Juwasi FM, Bitabi Sunting, Yanur Syarida Syahabuddin, Haju Pusat Berita ATM. Salam Malaysia Berani, salam sejahtera.

FM。Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 013-3151-600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

Ya, Chef M, Moin lain daripada yang lain. Masih lagi bersama Ruin pukul 1.11 minit. Dajis Adih, DJ Reza ke udara yang pastinya menemani Inke untuk 4 jam ke udara. Loi lah pukul 4. Aduh ya, dia ya. Jadi hari dia hari Khamis sebenarnya mungkin yang mengampiri ke hari cuti. Mungkin 22 Jumaat dan juga Sabtu Ahad. Mungkin mengapa mengromaji macam plan ataupun yalah mengromaji dah dirancang awal kan. Pergerakan Kit Numbulo boleh dikongsikan uji 033-151-6-00 ataupun mungkin setengah tempat sekarang ada mungkin dah mera untuk menyambut Mama Isambutan among juga program-program yang berlaku ke Kampung Ngaji pun boleh dikongsikan juga ke pihak ku ramai ku pihak SCFM sendiri pun pun telah mengikuti program dan program yang cukup-cukup menarik anjuran daripada Jakua kerajaan sendiri, jadi program Aspira Asli di mana mengumpulkan belia-belia dan juga belia wanis Maihid sendiri untuk berkumpul di tempat dan juga join pengisian-pengisian yang penting untuk belia dan juga belia wanis Maihid sendiri. Majlis berkenaan dengan get lah Ma ada penglibatan Asyik FM ada dan juga nungkir semua boleh kongsi matali program Nuje dan juga boleh harap kalau dapat bekerjasama lagi bor lah ya. Dan juga Genai Dohai akan kongsikan berkenaan dengan memberib gah-gah semasa yang berlaku pai-pai adik. Tapi mampun jom lain lagu ju nyanyian Pink, ingat meh katih Dalek Jahud Asyik FM. Moi no moi.

Ini pasal ataupun kes berkenaan dengan pembunuhan sebenarnya. Kalau ada ni pula bekas CEO TH didakwa terima kos ubah suai dia 302 ribu. Jadi bekas ketua pegawai operasi COO Lembaga Tabung Haji TH Datuk Adi Azwan Abdul Ghani King aku tak bersalah ku Mahkamah Syekhsyen hari adik atas pertuduhan diterima barang berharga berbentuk kos pengubahsuaian NIDEG berjumlah RM302,469,027 9 tahun canuk. Jadi didakwa diterima kos pengubahsuaian NIDEG gaji Juru Pengarah AG Reka Sidang Berhad Tam Sawal Azri Ismail. Jadi pertuduhan dikemukakan Josh Action 165 Kodong Kesesaan KN hukuman penjara maksimum 6 tahun ataupun denda ataupun nar-narnya sekali lah ya. Jadi mahkamah kini benarkan ikat jamin RM50,000 dengan nar penjamin syarat termasuk lapor dari SPDM setiap ni kecek dan larang hubungan ataupun hubungi saksi. Haji deh gag berkenaan dengan gah-gah dia berlaku pai-pai deh ku Malaysia deh. Jadi nungkis semak sentiasalah berjaga-jaga, sentiasalah berhati-hati buat telekiga sekarang deh. Zaman 2026 ni zaman yang penuh mencabar, zaman yang penuh ngeramai haji. Yelah, macam-macam benda yang boleh berlaku, tak kisah melalui media sosial ataupun melalui alam nyata ataupun depan mata sendiri. Sebenarnya aku media sosial pun lagi bahaya ya, dengan yelah gangguan dan juga mungkin mengambil-ambil yang kurang bertanggungjawab, makai dia punya ngeramai identiti diri untuk merosakkan dia punya identiti diri. Jadi sentiasa berhati-hati, sentiasa ngeramai ji hi cakna dan juga hi peka matali perkembangan semasa lah ya. Dan pun jodoh lain lagu, jodoh nyanyian Leni Ku Sendiri Asyik FM. Moi no moi.

Ya, Chef FM, mana yang lain daripada yang lain. Masih lagi bersama Ruin 144 Menen Dui. Untuk segmen Mahir Asyik, segmen yang kedua untuk Hari Adik konti yang kedua. Jadi kawan semua, sebenarnya masih lagi bertempat yang menghidap ataupun masih lagi berjerebu lah ya. Jadi Enpai je yang buka juga laporan ataupun bacaan IPU melalui portal rasmi MyEQMS ataupun Apolitan Index Management System APIMS menghineng kebanyakan tempat. Aku semenanjung lah terutamanya, menghineng kebanyakan tempat masih lagi dalam keadaan yang sederhana, dan juga tidak tempat langsung yang mencatatkan bacaan IPU untuk sihat jadi borneh untuk semenanjung. Tetapi menghineng aku Sarawak kembali Kihui balik untuk bacaan IPU ada menghineng the paling tinggi dicatatkan adalah ku Kuching 108 ataupun 193, sama juga dengan Sri Aman 170, dan juga memberi lagi tempat lain Sibu 158 dan juga Bintulu 166. Dan anak tempat telah dicatatkan bacaan IPU dia paling tinggi 210 Serian, dan dikabarkan juga sekolah-sekolah di bawah daerah Serian pun dah pun ditutup. Jadi diharapkan semua yang majung oi ataupun penduduk yang mungkin sekarang ada berada ku Sarawak aji untuk jaga kesihatan, dan juga jagalah Angromaji akulah hiui perkara-perkara ada ialah hiui aktiviti-aktiviti luar dan boleh menyebabkan kesan yang ninat untuk tubuh broki ya. Aji berkenaan dengan APIMS lah get ya. Jadi no okay, semua boleh kongsi juga status semasa okay, punya kawasan Aji sama ada masih lagi berjerebu ataupun dah kembali pulih. Boleh kongsikan melalui talian Asyik 023-3151-600 untuk boleh berkongsi dengan perengah-perengah dekila dan juga untuk berani bersama lah ya. Majlis dengan anda akan kongsikan juga berkenaan dengan Sukan Asia Aichi Nagoya yang berlangsung sekarang adik ku Jepun. Jadi Genet dah akan kongsikan update terkini ataupun berita semasa. Tapi orang pun jurnalian lagu Junyanyan Spoon Rindu Serindu-rindunya Chef FM Moi No Moi.

Ya, Chef M Monomoy, lain daripada yang lain sengih dekat aku. Haji lagu Ju nyanyian Mama Ija Ru featuring Nona untuk menghiburkan dia untuk Dui Adih ataupun Najis Adih lah ya. Jadi monggah dia gembira juga untuk rakyat Malaysia yang sentiasa menyokong dia punya atlet-atlet negara yang mewakili Malaysia ketih saingan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menhineng Malaysia selangkah tamat penantian emas 36 tahun sepak takraw. Jadi impian sepak takraw negara untuk menamatkan penantian 36 tahun bagi meraih emas acara regu pasukan Pusukan Asia Aichi Nagoya 2026 terus bernyala telah menewaskan Indonesia 2-1 ya pada aksi separuh akhir berlangsung ku Paloma Mizuho Arena hari ini. Jadi trio pertama Zulkifli Muhammad Afifuddin Ru Adil Aman tewas 10-15, 13-15, Ru 13-15 pada set awal ataupun set pembuka set yang pertama. Jadi regu utama Muhammad Syahir, Muhammad Azlan Alias dan juga Farhan Adam menang 15-10, 15-6 untuk hisamakan kedudukan Ru adalah Indonesia dan juga gandingan ketiga gandingan penentu Yaji Zahir Marikan, Amirul Zazwan dan juga Muhammad Hafizul Hayazi dengan Haziq gantian memenangi set penentuan 11-15, 15-11, 15-11. Jadi Malaysia akan bertemu dengan juara bertahan, juara tradisi hit ataupun lawan tradisi hit sendiri. Kalau ketih acara sepak takraw dia, Malaysia dan Thailand memang tak akan berpisah tiada lah dalam aksi final Lumpur Doh. Jadi kemenangan emas terakhir negara Chanuk J pada tahun 1990.

0: pagi.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Ya, Chef Emmanuel, lain daripada yang lain, Cak Cak Cekok. Lagu Ade, boleh dikatakan lagu yang paling hot lah. Dan juga top masa sekarang ni kan dia, bila kita lagi-lagi sains-sains dekat sains sekolah, sains tadika, bila buka atas lagu dia semua menyanyi sama-sama. Semua cakuk, memang lagu dia memang sesuai lah untuk sains-sains. Tapi bukan untuk sains talent, untuk apa amik sains pun terus terhibur. Jadi mama pun mong nenek cerita juga berkenaan dengan sukan lagi sebenarnya. Jadi menghinang bermula 24 September ataupun bermula hari Adik sebenarnya. Nenek pertandingan ataupun kejuaraan bola sepak yang paling berprestij juga ku Asia Adik ataupun ASEAN Tenggara, IAG FIFA ASEAN Cup 2026 menghinang untuk tahun Adik. Mong akan BOI ku nar tempat IAG Indonesia yang akan pusatkan negara ini akan terus sama untuk menyertai perlawanan Adik. IAG Malaysia akan diundi dan juga akan bersama dengan pasukan-pasukan lain. Empat pasukan akan berada dalam landak kumpulan IAG Malaysia, Bangladesh, Indonesia dan juga Singapura, di mana grup B among Thailand, Pakistan, Vietnam, Ru, Filipina. IAG 4 ataupun 8 pasukan yang akan memulakan saingan pada hari Adik. Jadi pura sebenarnya 25 September Malaysia akan bertemu dengan Bangladesh jam 5 petang. Dan juga perlawanan kedua untuk pasukan Malaysia adalah Malaysia akan bertemu Ru Indonesia 7.30 ataupun pukul 8 menguat. Dan juga bertemu dengan Singapura perlawanan terakhir IAG ku 1 Oktober pukul 8 juga ya. Jadi perlawanan-perlawanan yang penting. Jadi nukis semua aku kisip untuk sokongan yang paling padu, yang paling mantap sekali untuk pasukan negara ya, Harimau Malaya. Jadi jam sekarang menunjukkan 2.15 minit dajis ataupun 2. Jadi pukul 2.30 kena indah yang akan kelaluan untuk segmen Kazana Seni Asyik, di mana segmen Haji yang akan putarakan lagu-lagu sewang ataupun lagu-lagu gendambar, lagu-lagu tradisi untuk yalah dalam pada hit moden-moden ada pun kenalah ingat hit mong lagu tradisi sendiri ya. Jadi ajilah emotif dan juga tujuan Yama Kazana Seni Asyik diwujudkan lah ya. Jadi ilah ya ajilah 2.30 akan bersama-sama kata segmen Kazana Seni Asyik hinggalah ke pukul 3 petang, dan 3 petang yang akan bersama untuk gah kata direct temuan dan bersambung terus aji dengan segmen Mahi Asyik.

perhatian, perhatian.

Moin, Moin, Moin.

Oh, yo, bye.

Chef FM. Oi no.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, Chef Aminomoy, boy band Juice WRLD Type X. Type X apa yang telah mengenai untuk dadu ya dia. Jadi mungkin semua menanak gah juga yang kurang bor juga untuk iketik. Tapi sebenarnya adalah sekadar perkongsian lah ya. Menhineng jumpa berita ATM deg separuh kekal ku ringlet terbakar ataupun ngej 90%. Jadi dana deg separuh kekal ku Kapung Batu 33 ringlet ku Cameron Highland musnah ataupun dik lah bi sapu ya no os 90% katih kebakaran duit adih. Jadi pemilik rumah berjaya menyelamatkan diri, titok kecederaan atau kehilangan nyawa dilaporkan JBPM Pahang keterima panggilan kecemasan pukul 5.34 petang idui jentera tiba 11 minit kemudian. Jadi operasi pemadaman ataupun tutup untuk os saji BUI BBP ringlet dibantu ya BBP Cameron Highland menggunakan nar aliran hos. Jadi kebakaran ataupun ngeji dikawal pada 6.29 dui. Operasi habis ataupun tamat hampir 10 minit telah saji. Dan juga punca dan kerugian masih lagi bersiasat. Aja lain-lain berkenaan dengan gen yang berlaku apa dia dan juga tertinggi punca mana dia berlaku sebenarnya untuk kebakaran dia berlaku. Jadi nungkit semua kena sentiasa beringat Cameron Highland menggunakan nar aliran hos. Jadi kebakaran ataupun dengan jadi bikawan

dipantau juga keadaan. Contoh kalau plug aji mungkin yalah plug, mungkin plug dia rusak, tapi neto ipani kadang-kadang hijab dia mah beket nak plug ade yang mah ade lah aji, mungkin mendatangkan risiko sebenarnya. Jadi kena sentiasa ineng dan juga kena hi berhati-hatilah apabila telah si guna kena hiperlet. Kalau lampu hipakai kena hiperlet, kalau hi guna kipas kena hiperlet balik, kalau dah tak guna lah kan. Jadi aji ya berkenaan dengan nge, kalau boleh elak lah daripada, yalah kadang rugi ya kalau nge sampai cerita macam kurang lagi ada ke nge sampai nanda 90% bikiran eh, memang memang nyanyak lah kan, kesian. Macam nama pun jom nak lain lagu jom nyanyian Seni Roy lagu Ma je. Ya, yeah, mesti kenal intro dia. Haji dia lagu yang akan menghiburkan dia untuk dua dia. Ya, Haji lagu Parenthood Ju Seni Roy. Syafam, mengenai Moy.

Joy pernah nak beli barang hari ini. Ku belum yang nak beli barang di harga murah. Ayo, kedai ku belum nak beli barang di harga murah ke. Tapi bagaimana dijual barang harga murah? Ha, hunan, mong inong untuk simak irga Price Catcher. Hi boleh hipani ku belum kedai lebih jual barang di harga murah. Telah saja, aku point ni. Jom hibali ru aplikasi Price Catcher. Benda semua jadi lebih senang. Simak Ergano telah saja berkeputusan cerdik. Price Catcher teraju Ergano telah saja baru hibali.

Ya, Chef FM menemui lain daripada yang lain. Ya, ha, 3.40 minit. Dui, masih lagi bersama Ruin Reza untuk segmen yang kedua untuk hari ini, Mahir Asyik. Ya? Jadi nungkit semua sebenarnya, hey, HFM sendiri tengah hui kat net DJ Radio Dalek Semai. Jadi pencarian penyampai radio orang asli Dalek Semai sudah pun bermula. Ya, jadi ingkit semua boleh kira rakaman video ingkit No HFM secara atas talian. Joy syarat ditetapkan bermula Ju 10 September hari Khamis, Loy lah ke 27 September 2026, hari Ahad Adi, ya. Jadi nungkit semua boleh kiui permohonan ataupun kiingeng butiran dan juga video ingkit AG, dan pastikan ki kena dengan syarat-syarat dan kriteria Ma de Jihon dia, ya. Jadi syarat ni adalah berumur 18 tahun hingga ke 35 tahun, bujang dan juga berkelulusan SPM, STPM, diploma ataupun ijazah lagi bor lah, ya. Dan juga engkit perlu berwatakan dan berpenampilan menarik, kreatif dan berminat katih bidang penyiaran radio serta media sosial. Aji penting juga sebabnya sekarang ni zaman penuh milenial, zaman penuh dengan digital. Jadi media sosial adalah perkara yang paling penting. Dan juga kebolehan KJ perlulah berkebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat. Dan juga kalau KJ mong bakat menyanyi dan juga mungkin bermain alat instrumen muzik, tak kisahlah gitar ke drum ke ma ke, Aji pun merupakan bonus ataupun kelebihan lah, ya, untuk KJ. Dan juga cara ataupun panduan untuk KUI rakaman video Aji, KJ kena hasilkan nar video berkomunikasi dan bertutur ataupun berbual seperti penyampai radio. Jadi nar video Aji adalah tergolong ataupun antaranya adalah bahasa Hit sendiri, bahasa Dalek Semai dan juga bahasa Melayu. Nana Raji seminit dalam jangkaan masa dalam 9 hingga ke 2 minit lah video Aji dan berformatkan MP4. Jadi penilih skrip dan juga topik Aji adalah bebas, cara persembahan joy aktiviti masing-masing dan bersesuaian asalkan ia tak menyentuh blok-blok isu-isu sensitif dan juga isu-isu yang yalah melibatkan privasi dan ya. Dan juga pada awal siaran calon ataupun kek boleh digalakkan untuk pengenalan diri, hari, tarikh dan juga pembukaan segmen tentang ma kan, menjoy kreativiti masing-masing dengan gaya tersendiri. Jadi penilaian akan BUI berdasarkan harap calon mengendalikan peranan sebagai penyampai radio semasa siaran rancangan radio sedang berlangsung. Jadi calon juga boleh kirakan video Aji sama ada dalam menegak ataupun melintang, tak kisah, joy selesa masing-masing, yang penting boleh ki hantar terus lah, ya. Jadi ke blog tempat ku hantar adalah bakat.hfm@gmail.com. Teks link ulang bakat.hfm@gmail.com aja, ya. Alamat email. Jadi sebarang pertanyaan boleh ki terus WhatsApp je ataupun hubungi je di nombor HFM 0233151600. Mungkin ke susah ku hangeng email pun tak tentai masalah. Ke boleh kira juga ku WhatsApp HFM 0233151600. Haji lah berkenaan dengan Kak Nek DJ Radio, DJ Pai Semai. Jadi bubu yang mungkin berbakat, yang mungkin mong ngeromaji talent ataupun yalah mungkin mong minat dalam bidang radio deh, boleh ke cuba kemungkinan ke akan dipilih.

Jadi sekarang 3.44 minit dui Hei pun dah sampai ke penghujungnya. Walaupun terima kasih rakan-rakan pendengar yang setia bersama Ruin. Jumpa pukul 12 naik-naik loy lah ke pukul 4 dui adik. Jadi mama ada silap, mama ada kurang, semua join, mama ada bor, semua kita baju jenang. Jadi bila kalau Reza bertugas mesti lamong kata-kata untuk hari-hari yang ki bertugas sajalah. Ya, jadi kata-kata untuk hari-hari sebenarnya sangat-sangat mudah, sangat-sangat ngeromaji, menyentuh jiwa. Jadi teruskan awi perkara positif, kerana ingat setiap benda dia besar, setiap benda dia kejar, tak mampu untuk hikup ataupun boleh hikup tapi mungkin makan masa. Jadi sentiasa berusaha, sentiasa awi perkara ada positif, sentiasa kekal ngeromaji hi berfikiran bor, bersangka baik selalu dengan ma dia besar, ma dia kejar, kerana ngeromaji nyenang je bukan main demi milih, nyenang je bukan selalu memilih, selalu pilih kasih. Tenang je akan kiok buk yang paling kuat berusaha. Jadi teruskan usaha, teruskan berjaya, dan juga banggakan amik apak dan juga peringat angkis semua ya. Jadi terus lain Chef Amai Numai, setakat Adi Talin punya tugas. Jadi mama pun terima kasih nungkis semua, dan harap akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain siaran. Terus lain Chef Amai Numai, lain daripada lain. Sakit rasa hati baby ayah menutup hei punya segmen untuk duit adik. Bye-bye Abur Hanuk.

0: segala lagi. Anda sekarang berada di Zone RCFM.
1: Terima kasih.
2: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
3: Asyik. Ibrah Cakun di Asyik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk tazkirah hari ini adalah Allah Maha Pengampun. Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ianya mengampunkan sesapa yang dikendakinya, dan dia menyiksakan sesapa dikendakinya. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Surah Al-Ali Imran ayat 129. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah SWT mengampunkan sesiapa sahaja yang dikehendakinya, asalkan hendak mati dalam keadaan syirik. Hal ini kerana dosa syirik termasuklah dalam dosa yang hendak diampuni. Sesungguhnya Allah hendak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa hak yang lain dari itu bagi sesiapa yang hendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu hak lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang amat besar. Surah An-Nisa ayat 48. Selain dari dosa syirik akan diampunkan Allah, segalanya adalah di bawah kehendaknya. Imam Ahmad bin Hanbal Ramiyullah berwayat, siapa saja yang bertemu Allah dalam keadaan masih terus-menerus melakukan dosa, belum berbuat ataupun berbuat baik, bertobat darinya, yang hak yang dosa besar tersebut membuatkan dia berhak untuk diazab. Maka perkaranya tergantung kepada Allah. Jika Allah ingin, maka Allah azab ke ajimu. Jika hendak, maka Allah akan ampuni ajimu. Di antara kisah masyhur tentang pengampunan Allah terhadap orang yang melakukan dosa besar ialah berkaitan cerita ataupun hadis di bawah ika. Ada kisah seorang jantan berjalan di sebatang jalan. Dia merasa sangat kehausan. Lalu dia pergi ke sebuah perigi. Lalu dia turun ke dalam perigi tersebut. Dia meminum airnya, kemudian keluar. Tiba-tiba ada seekor asuk yang menjulurkan lidahnya dan menjilat debu kerana kehausan. Jantan tersebut buayat, asuk, ika sangat kehausan seperti yang merasa. Lalu dia turun ke dalam perigi dan memenuhi air di dalam kasutnya. Lalu dia menggigitnya dengan mulut agar dapat naik dan memberi minum pada asuk tersebut. Maka Allah pun memberi balasan pahala baginya dan mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapat pahala jika berbuat baik kepada binatang ternakan kesemua? Rasulullah SAW berwayat, tentu setiap kebaikan kepada makhluk yang bernyawa ada pahalanya. Hadis ika adalah dalil tentang tetap timunya amalan kaum muslimin yang melakukan dosa besar, dan bahawasanya Allah memaafkan dosa besar kerana sebab pelakunya melakukan amalan kebaikan yang sederhana sebagai bentuk kurniaan dari Allah. Yakinilah bahawa Allah, iaitu Tuhan kita, yang sentiasa mengampuni hamba-hambanya. Sentiasalah kesemua memohon keampunan serta menjauhi perkara yang hak pak molek yang bawa kepada dosa. Maka Allah ampuni kesemua dan menerima taubat kesemua. Sekian tazkirah Ika dapat memberi manfaat pada ajimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: #penyiaranjakim

Pagi HFM Mainumai. Hadapan dah pukul 4:10 minit petang. Jadi hai, selamat petang. Terima kasih untuk Haji Diak yang masih lagi terus dengarkan HFM Mainumai. Untuk hari 24 hari bulan 9 2026 ya. Jadi hai ku Zainab Akin, kembali lagi bersama Haji Diak ada udara selama 4 jam dari sampai ke pukul 8 malam. Dalam segmen rentak genin sampai ke 6 petang, 6 sampai 7.30 minit malam dalam Mati Marih, dan selama 30 minit dalam Kazana Seni Asyik Ekstra. Okay, untuk hari-hari Khamis, terima kasih rakan setugas Reza yang bersama Haji Diak daripada pukul 12 tengah hari ti. Ya? Apapun bikisah demanya, demana haja Haji Diak dapat dengarkan kami untuk petang. Terima kasih. Ya? Rakan-rakan kita yang tengah memandu, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi Haji Diak. Ya? Dan rakan-rakan kita yang masih lagi bertugas pada waktu, selamat bertugas. Dan selamat berehat juga wak-wak amai-amai tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Baik, semoga hari kita juga di luar nun pun dalam keadaan yang baik ya. Semoga tenang-tenang hajat dalam Haji Diak menjalani kehidupan ya. Jadi dalam segmen rentak genin macam biasalah, okay, selama 2 jam koleksi lagu-lagu di kalangan masyarakat orang hulu kita aku akan pendengarkan untuk Haji Diak di luar nun. Rakan-rakan kita nang berbakat dalam bidang seni. Mungkin kalau seandainya masih lagi ada lagu-lagu nang dalam simpanan Haji Diak, ha, jadi boleh hantarkan ke ya. Okay, kita akan siarkan bukan sekadar dalam segmen rentak genen tapi juga ada segmen-segmen yang lain HFM ke udara 8 pagi sampai 12 tengah malam. Jadi apapun terus dengarkan HFM Mainumai, dan selepasnya akan dengarkan lagu dari Farja Band Cembu Butek, juga ada Koi Pening dari nyanyian ESB. Tapi terlebih dahulu kita dengarkan Baroh Sakti HFM Mainumai.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Dari ESB dengan lagu Kanyok Koi Pening. Ya, ok, 4.31 minit petang. Jangan pening-pening. Ngeluk wak, ya. Kalau kita cengok hari kita ada luar nombor, kadang-kadang macam nyok berjerebu, ya. Tapi panas nyok lain macam pun boleh ngeluk juga, kan? Jadi, apa pun jaga kesihatan diri. Minum air secukupnya. Dan kurang-kurangkanlah aktiviti luar, ya. Terutama kalau kita ada berumur, nak masuk 40-50 tahun, ya. Ini macam kereta jugalah. Semakin lama kereta yang kita guna, ya, semakin banyaknya punya kerosakan, ya. Ya jugalah tubuh badan kita, kan. Okay, jadi apapun yang kita cengok juga keadaan hari kita di luar nun. Okay, nang manok mungkin rakan-rakan kita ada kawasan Ajidia nang mulak hujan untuk petang. Kalau kita cengok, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat nang manok pada pukul 4 petang ti akan berlaku di Kelantan dan sekitar Pasir Mas, Tumpat, Kota Baharu, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dengan Bacok. Juga ada seluruh Terengganu, ya. Okay, ada Rumpin Pahang, juga ada Selangor, ada Kelang, Kuala Langat, Petaling, Sepang, Kuala Selangor dan juga Gombak, Kuala Lumpur, Petanga, ya, dan juga Putrajaya. Juga Johor dan sekitar Mersing, Kota Tinggi, Johor Bahru, Kulai, Keluang dengan Segamot. Dan rakan-rakan kita ada Sarawak, banyak kawasan. Boleh dikatakan kebanyakan kawasan di Sarawak akan hujan dan juga ribut petir petang. Termasuklah Limbang, Miri, Kapit, Bintulu, Sibu, Mukah, dan bahagian Daro dan juga Tanjung Manis, Kuching, Serian, Seri Aman, dan juga ada Sabah lagi, ada Pantai Barat, Kota Belud dan juga Tuaran, Pedalaman, Tambunan, Kuala Penyuk, Beaufort, Tenom dan juga Spitang. Okay, sampai pukul 6 petang untuk hari 24 September 2026. Jadi memandu, memandu, hati-hati memandu, okay. Semoga selamat sampai dan pulang kerja dan pulang pukul 4.30. Hati-hati, semoga selamat sampai ke rumah masing-masing.

masih lagi bertugas. Selamat bertugas ya. Kita cengok juga keadaan jalan raya di sekitar Kuala Lumpur. Ada kawasan-kawasan yang dah pun mulak sesak untuk petang. Jadi apapun hati-hati Dana. Fokus kepada pemanduan Ajdia untuk petang. Okey? Dan sudi-sudi dengarkan kami Aisyah FM Main Umai. Nisa dengan lagunya Ayo Kita Berhibur. Hanya di Aisyah FM Main Umai.

Ike Kazanah Kehijauan, nyanyian dari OTG. Ya? Rakan-rakan kita dari Tasik Temengor, dari RPS Kemar. Ya? Nasihat yang cukup baik untuk Haji Diak Deluanun. Okay? Sayangi Kazanah hutan kita. Jadi kehijauan bumi hari ini adalah pinjaman daripada generasi masa depan, ya, bukannya warisan mutlak daripada nenek moyang kita untuk dimusnahkan. Jadi apabila set pokok terakhir jadiak tebangnya, baharu kita sedar bahawa kemajuan dan juga wang ringgit bih buli dihirup sebagai oksigen. Nampak? Jadi kalau Haji dia cengok, ya, untuk set pokok yang membesar, ya, kalau pokok-pokok biasa macam spesies kayu yang lembut, ya, macam pokok buah-buahan kan, ya, pun kadang-kadang mengambil masa 2 sampai 5 tahun untuk keniak matang, okey. Dan kalau untuk pokok-pokok hutan sekunder, ya, kalau dia pergi ke hutan-hutan sekunder dan juga pokok-pokok buahan macam pokok durian, ya, atau pokok-pokok lain, mengambil masa 10 sampai 20 tahun untuknya membentuk jadi sebatang yang besar dan juga kanopi yang penuh, ya. Bayangkan 5 sampai 20 tahun. Dan kalau spesies kayu kerasnya macam pokok meranti yang ada jumpa di hutan-hutan, pokok cengal ataupun belian, ya, yang manuk spesies kayu keras memerlukan 100 sampai 200 tahun ataupun lebih untuk mencapai saiz balak yang matang, ya. Jadi bayangkan, okay? Bayangkan untuk kita dapatkan sebatang pokok, ya, okay? De hutan belantara kita nun memakan masa ratusan tahun, puluhan tahun, tapi kita boleh musnahkannya hanya dalam sehari saja. Jadi kita mengharapkan penerokaan hutan, pembalakan yang berleluasa boleh dihentikan, ya, untuk kita terus sayangkan kazanah negara kita, ya. Okay, jadi apapun pada pukul 5 petang, okay, utama 5 akan disiarkan. Macam biasa, rentak genen akan ke udara sampai pukul 6 petang. Jadi apapun terus dengarkan Asyik FM, Moi Numoi. Dan masih lagi bertemankan ku Zainab Akin untuk petang. Bersama dengan S2ND, Sakit Sekali.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Ashik FM.

ingat gandengan Mr. DJ, DJ Legend kita bersama dengan Tarok yang menghiburkan Aji Diak di luar nun. Dari sebuah lagu Sewang, dia komersialkan menjadi semit modern. Ya? Jadi kreativiti macam yang lain kita andakan. Jadi rakan-rakan kita dengan orang khabar ada bakat dalam bidang seni. Ya? Okay. Supaya menghasilkan lebih banyak lagi lagu. Kalau kita cengok 20 tahun lepas nak dapat lagu yang banyak, susah juga Dasyik FM. Tapi sekarang banyak ya, rakan kita nak menghasilkan lagu-lagu baharu. Ya? Sama ada dalam dialek masing-masing dan ada juga yang buat lagu dalam bahasa Melayu. Ya? Okay juga, bukan sekadar boleh disiarkan Dasyik FM tapi ada stesen-stesen radio yang lain. Biasanya kalau lagu ada dalam sistem kita ada ya, okay, bukan hanya dapat diakses oleh kita the county Aisyah FM Mahaja, tapi radio-radio lain pun boleh menyiarkan lagu-lagu Aisyah dia ya. Jadi teruskan berkarya, hasilkan lagu-lagu yang berkualiti ya. Okay, depan pukul 5.18 minit petang. Terima kasih untuk Aisyah dan Mas lagi terus dengarkan Aisyah FM. Ada nak tertinggal flight baharu aja dengar ya. Kita suruhnya duduk di tepi kipas. Kipas di luar, di luar. Tapi apapun, terima kasih ya, sudi dengarkan Aisyah FM. Habis kisah dalam keadaan hari ini macam mana di luar nun. Kalau kita cengar di IPD Serian hari ini, ya, mencatatkan indeks pencemaran udara 204. Okay? Ia menandakan sangat bisihan. Ya? Manakala untuk tempat yang lain, kebanyakannya pada tahap sederhana, termasuklah 97 di Bukit Rambai, 86 di Batu Pahat, Labuan 86, Politeknik Kota Kinabalu 85, Shah Alam 84, Ceras 83, sama juga denilai 83, juga Putrajaya 71 hari ini. Okay, kemas kini pada pukul 3 petang dan juga di Balok Baru Kuantan 64, Tanjung Malim 64 dan juga Seberang Jaya 57. Jadi apa pun dalam keadaan hari kita nak lebih menentu, kadang-kadang nampak macam berjerebunya. Kalau boleh hadkan aktiviti di luar rumah. Kalau mungkin nak keluar, boleh pakai pelitup muka yang sesuai lah. Okay, kalau berada di luar bangunan dan banyak minum air lah. Yang paling penting sebenarnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Dan selepas aktiviti luarnya, kalau Aji Diak pulang ke rumah, tak tambah ada anak kecil yang jaga orang tuhek. Ya? Basuh tangan Aji Diak bersih-bersihnya. Okay, kadang-kadang kita lihat sebenarnya, nampak benda yang macam jerebu hajaknya. Tapi boleh menjejaskan kesihatan diri Aji Diak. Ada ngeluh sakit-sakit mata kan, ngeluh rasa kesoi, ngeluk-ngeluk ya. Ya, semua kesan daripada jerebu. Okay, Alias dengan lagunya Pilihan Hatiku. Terus dengarkan Aisyah FM. Main-main.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 013-3151-600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

Ini nyanyian dari Jalit dengan lagu kanyo pentanya atau pesanan. Ini Aisyah FM Moi Numoi. Karena gaya rambutnya yang bikin terguna. Okay, geng-geng baju hitam masuk tengah. Ada lama lah geng-geng baju hitam yang masuk tengah. Ya, masuk tengah lah. Oh, mungkin nang baju merah, baju kuning, baju oren masuk tengah. Ya, kita nak baju hitam hari yang masuk tengah. Okay, terima kasih yang tak jadi anak mas lagi terus dengarkan Aisyah FM dalam segmen rentak genen sampai ke 6 petang. Selamat memandu, orang tanah tengah memandu. Ya. Di mana berita baik juga untuk Ajdia peminat-peminat Bola Sepak Tanah Air, ya. Di mana okay, RTM akan menyiarkan secara langsung aksi skuad negara dalam saingan Piala ASEAN FIFA 2026, ya. Mana hari esok berlangsungnya perlawanan Harimau Malaya menentang Bangladesh, ya. Jadi jangan lupa rakan-rakan kita beli tonton The RTM, ya. Jadi kita bagi sokongan untuk Harimau Malaya kita, okey, neng mano akan beraksi pada hari esok. Siapa punya, siapa tahu. Jangan terlepas peluang, ya. Kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah. Aduh mama, aduh mama, aduh mama. Jadi apa-apa nak terima kasih untuk rakan kita yang masih lagi memandu di sekitar Kuala Lumpur. Kalau aku cengok ada kebanyakan laluan sesak petang, ya. Okay, dalam keadaan jalan raya ada separuh tempat yang mulai hujan, ya. Tapi masih lagi ada yang okey. Aduh mama, aduh mama, aduh mama. Jadi kadang-kadang bila ada petang-petang macam sambil memandu, kadang-kadang kita rasa kesal, ya. Ketenangan ketika memandu yang lain, ya. Macam ada orang yang gemeh dengar radio masak memandu lagu-lagu pilihan nyok sendiri. Jadi hari dah canggih, bukan macam hari kita dengar radio aja, kan. Guna kaset, ya, guna CD. Sekarang kadang-kadang kita masukkan lagu kita dalam pen drive, kita boleh cocok saja lepas kita dengar, ya. Ada orang gemeh untuk buka radio okay, macam sekarang lah kalau nak dengar Aisyah FM, ya. Orang suka dengar the internet. Masya Allah. Jadi ini hari kemudahannya lebih meluas, ya, untuk dengar siaran orang asli. Kalau hari sama mata kita dengar the gelombang pendek, lepas siapnya tambah ke FM, ya. Dan ini hari banyak juga frekuensi-frekuensi kita, ya, yang boleh kita dengar secara jelas lah sebenarnya. Ada beberapa negeri, ya. Tapi cara yang paling mudah aku syorkan untuk dia muat turun aplikasi RTM Klik, ya. Jadi dengan RTM Klik aja dia boleh dengar di mana mahana hajak. Lebih payah bawa deriu lah. Bawa telefon aja dia lagi okay, boleh dengar dalam kereta, dalam kereta. Apa sel malam petang nya merepek-repek semena. Boleh dengar dia dalam kereta, nak masuk ke hutan boleh dengar, ya. Dan kita juga bersiaran melalui Astro 875 dan juga My Preview 706. Jadi jangan lupa untuk dengar Aisyah FM setiap hari 8 pagi sampai 12 tengah malam. Okay, dan kita teruskan hiburan bersama dengan Aisyah Ai dan juga Intan. Dengar lagunya Dia. Dan selepas itu kita ada Senyong Jelmol Iser, ya. Terus dengarkan Aisyah FM. Mainu main.

saya ke jangan ginduk-ginduk ya. Oh, jangan usil-usil, okey. Kalau dah gin payah. Mudah kan. Dalam dunia kita yang semakin canggih kan, semua hanya serba laju. Jadi apa saja yang kita fikirkan di otak pun kena laju juga ya. Jadi pun apapun tahniah ya untuk adik-adik kita yang berjaya masuk ke IPTA, IPTS ya, okay. Dan kalau boleh kukongsikan juga ada mana ancaman AI, graduan kena kuasai kemahiran bukan akademik semata-mata ya. Ada mana graduan depi ingatkan ya, supaya melengkapkan kelayakan akademik dengan kemahiran praktikal untuk menghadapi perubahan pasaran pekerjaan nang mana semakin dipengaruhi kecerdasan buatan AI. Jadi dalam keadaan dunia yang semakin majunya, majikan gini hari semakin beralih daripada nilai kelayakan akademik semata-mata kepada kemahiran yang dimiliki calonnya. Jadi dengan niat keraduan kena menunjukkan bukan hanya apa yang kanya nahu, tapi apa yang boleh dia buat dan juga keupayaan untuk belajar dan juga menyesuaikan diri dengan perubahannya. Jadi apapun tu adik-adik kita yang berjaya masuk ke IPTA, IPTS, okey, peluang masih lagi terbuka luas, bidang kemahiran pun banyak sebenarnya. Kadang-kadang pasaran kerja pun memilih kemahiran lebih banyak daripada akademik ya. Jadi jangan berputus asa, okey. Kadang-kadang kita rasa macam bilayaknya bila dapat masuk you kita sedih, kita down ya. Jangan down lama-lama. Cari peluang ya. Mak bapak pun cuba hagi dorongan. Kadang-kadang kita cengok anak orang lain pandai, kita anak-anak kita pandai juga. Sedangkan sebenarnya setiap anak yang lebih sama ya. Kalau yang kurang dia, mungkin yang lebih dia benda yang lain. Okay? Jadi apa pun selamat maju jaya untuk adik-adik kita, okay? Teruskan berusaha lah. Dapat masuk ke pusat-pusat pengajian. Apa yang paling penting sebenarnya keyakinan diri aja dia untuk bersaing dengan orang lain ya. Kalau aku cengoh semua adik-adik kita, bukan sekadar untuk kaum-kaum yang lain, di kalangan masyarakat hulu kita pun semakin lama semakin pandai semuanya kan. Jadi persaingannya memang sengit sebenarnya. Jadi bawa matlamat untuk apa aja dia masuk ke universiti ya, apa yang aja dia perlu baiki, apa yang aja dia akan sumbangkan sehari nanti untuk masyarakat kita sendiri ya. Lagi kita akan beralih ke segmen Mati Mareng. Jadi terus dengarkan Asia FM Mainu.

0: believe my ears. I am.
1: Ma, teh mare. Kesenun kesini.

Okey, cekal hijau bumi Tuhan bukan milik aku, ya. Medley dari ekspedisi. Ataupun pukul 6 minit petang. Semoga terus cekal, ya. Salam perjuangan untuk semua rakan-rakan kita di luar nun. Sekadar untuk masyarakat Malaysia, kita mengharapkan 18 kaum kita juga bersatu hati, ya. Okay, jadi apapun, terima kasih untuk jadi anak masa lagi terus dengarkan Aisyah FM Moy Numoy untuk petang. Jadi berkisah di mana haja dan tengah berehat, ya, sambil orang khabar minum secawan kopi petang. Banyak benda nak fikir, waknya. Wak-wak batin banyak benda nak fikir. Kalau jalan nak masuk ke kampung masih lagi bih mulek, boleh mohon wak-wak, ya, jangan putus asa. Kalau di kampung masih lagi bih ada api air pun sama juga. Cuba-cuba lah, ya, sampailah dapat api air. Bukan mudah nak jadi suara yang batin, ya. Bukan mudah juga nak mentadbir sebuah kampung. Dalam keluarga pun kadang-kadang ada banyak kepala, yang apatah lagi dalam sebuah kampung, kan. Kita harapkan bersatu hati. Apa yang sepatutnya kita dapat, kita dapatkan, ya, untuk kemudahan anak-anak dan generasi akan datang. Kita nak anak-anak kita mudah nak pergi sekolah, ya. Bukan semata-mata kena pergi sekolah, kena diam duduk di asrama pada usia yang muda, kan. Kadang-kadang umur 7 tahun, 8 tahun duduk di asrama, kesihan cengok, kan. Pulang 2 minggu sekali. Ya, semua kerana apa? Kerana kita lebih ada jalan yang mulik untuk kita hantar ke niat pergi sekolah, ya. Benda yang mungkin bila rasa oleh rakan-rakan kita ada pinggi-pinggi bandar, kan. Tapi rakan-rakan kita ada pedalaman. Benda yang lah kena hadapi sebenarnya. Menghantar anak ke sekolah pada umur 7 tahun, 8 tahun diam di asrama bukan sebenar yang mudah sebenarnya, ya. Terfikir juga masih lagi adanya. Kalau haria pernah, ya, kalau sekitar tahun 80-an, 90-an, anak-anak pada umur 7 tahun, 8 tahun dah hantar ke asrama, ya, untuk kena belajar, kan. Tapi pada tahun 2026 masih lagi ada anak-anak kita, ya, dan pada usia bagiku muda lah, 7 tahun darjah 1, 8 tahun, 9 tahun muda sangat lah, ya. Penuh juga lah aku pergi ke set sekolah, set asrama, semuanya orang asli lah, adik-adik kita, ya. Cengok kena cuci kasut, ya, rasa nak nangis, Nobi. Rasa macam sedihnya, ya. 7 tahun ni, bayangkan. Sebersih mana lah seorang anak 7 tahun untuk cuci, ya. Tapi ialah berdikari, semata-mata nak belajar, kan. Jadi kita mengharap lah set hari nanti, ya, adik-adik kita boleh pergi ke sekolah dengan orang khabar berulang alik hajat semudah, ya, kan. Okey, jadi apapun nak terus dengarkan Aisyah FM, rakan kita, okey, yang masih lagi memandu di sekitar Kuala Lumpur, laluan-laluan macam biasa, aliran trafik tinggi di sekitar pusat bandaraya dalam keadaan cuaca kita yang baik untuk petang. Dan teruskan mendengar Aisyah FM, Moy Numoy, Kota Raya Alam. Rakan-rakan kita suka menjahai, ya, dengan lagu kanya sejuta pokok.

Kisni Roy dengan lagu Kanya Prinhood, ya. Kalau dengar lagu Diam de Kampung, Seoreng-seoreng, oh syahdu. Banyak lagu kan, kalau kita dengar contoh dalam studio, bunyinya rasa lain, ya. Kalau kita dengar dalam kereta, suasananya rasa yang lain. Kalau kita dengar di rumah, rasanya lain. Macam ya lah. Okay, jadi apa pun, terima kasih. Selamat memasak juga, amoi-amoi, kakak-kakak, adik-adik. Ya, masak apa petang? Oh, kita selalu tanya masak apa, kan? Kadang-kadang kita usil adalah air tangan mok, ya. Walaupun kadang-kadang macam masak biasa saja, ya. Bi macam mungkin bi ada resepi yang special lah. Tapi air tangan mok yang kita usil lah. Bila bi ada, ya, nyok macam ada se apa kehilangan dalam hidup kita, ya. Nyok macam macam mana nak khabarnya? Macam mana nak khabar, kan? Tapi faham lah, ya, apabila aja dia bi ada mok, kan, dia akan boleh rasa benar, ya. Jadi kita bi ada resepi yang special lah. Tapi air

Jadi selagi ada peluang, kadang-kadang mungkin dalam keadaan jadi kesoi ke, mungkin pemanduan yang jauh, ya. Jadi luang-luangkanlah masa. Cengok-cengok lah orang tu hek kita, ya. Okay, jadi mana nak memasak, kadang-kadang kita bekerja. Lepas siap nak kena pulang memasak. Benda yang paling kita meles ya sebenarnya, nak kupas bawang. Ya, macam-macam lah benda yang remeh-remeh aja sebenarnya. Jadi ada siapa tua, kalau rasa macam leceh kita nak kupas ataupun cincang bawang putih. Bawang putih ya, mana yang gemar makan bawang putih lah. Jadi ada set cara untuk simpan bawang putih supaya kerja aja dia cepat dan juga mudah ya. Jadi nang mana bawang putih nang dah kupas ataupun nang dah pun dah cincang boleh aja dah simpan dalam ziplock ya. Sekarang ada kan macam beg kecil ya kan yang ada zip ya. Dan selepas ya masukkan ke dalam freezer ya. Jadi lebih payahlah adik beku, kadang-kadang ada nang bagi petua bekukan seketul bawang putih ya. Tapi habis ada ada cincang bawang ya, isi dalam ziplock okey, lepas siap boleh simpan dalam freezer. Sebentar aja. Nak masak ambil masak ya. Okey, sama juga dengan kadang-kadang bawang merah ya. Mungkin juga cili-cili ataupun lada nang aja dia ada blender kan. Banyaklah petua-petua gini hari muda aja kan. Betul biar akak-akak kan. serba mudah sebenarnya dan serba pantas kan. Nak cepat saja kan. Nak cepat ya. Tapi nak memandu petangga jangan nak cepat-cepat ya. Jadi pastikan memandu dalam keadaan tenang. Sebuah ketenangan dalam diri susah nak dapat. Jadi kalau dah dapat ketenangan ya, hargai tenang saja memandu. Jangan stres ya. Kadang-kadang kita cengok kereta di sebelah, sebentar kelak sumbat ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan, kita pun nak tiruk sekali ya. Lepas ya kita sendiri nak tekan kan. Jangan tekan petangga. Tenang-tenang, okey. Bersama dengan Tunas Pai dengan lagu Kanyak Kebangkitan. Ada pun 6.32 minit petang. Terus dengarkan Aisyah FM. Main-main.

0: Gah, pasti pandai.
1: Kalau you are his way terus, sebagai nana, manusia bermarwah, bermartabat, berimej, beridentiti, maka he perlu jaga, he perlu bertahan, he perlu belajar, dan he perlu anggap bahawa dia satu saka, satu aset. Sebab melalui bahasa, melalui seni, melalui budaya dan yang ni, barulah dikenal dia sebagai satu bangsa yang punya kekuatan tersendiri. Jadi dia, kalau boleh, generasi-generasi sepah dia perlu belajar, perlu korban. Kalau tak, dia menempah mayat dia alam kubur lah. Maknanya, bukan buk dia perat dia hisnoi sendiri. Nanti dia dengar.
0: Gah, pasti pada.

Okay, CAB yang bangun. Ada yang tidur lagi ke? Masih lagi tidur ya? Bila nak bangun kan? Okey, dah pun pukul 6.44 minit petang ya. Ha, bukan pagi yang petang, okey. Kadang mungkin kita ada lamuk tidur ya. Lamuk sangat tidur kan. Jadi bila kita nak bangun. Okey, jadi apa pun dah, terima kasih yang terjedia. Okey, kalau kita cengoh rakan-rakan kita mungkin juga neng berminat ya dengan perlumbaan Formula 1 ya. Dan akan berlangsung pada 2 sampai 4 Oktober. Jadi di mana Rapid KL dengan kerjasama Lita Antarabangsa Sepang akan menyediakan perkhidmatan bas perantara khas percuma ya, sempena perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain akan berlangsung antara 2 sampai 4 Oktober. Manuk Rapid KL dalam set kenyataan Manginahu, pihaknya menyediakan sebanyak 95 buah bas untuk perkhidmatan bas pantara khas secara ulang alik. Manuk sekaligus memastikan pergerakan pengunjung dari lokasi tumpuan ke kawasan acara dapat dibuat dengan mudah dan juga selesa lah. Dan manuk perkhidmatan bas pantara percuma disediakan The Hub Bus Aras 1, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, The Terminal 2 ya. Dan juga ada The Persiaran Millennia 2, Bandar Baru Einstein Negeri Sembilan ya. Dan mana perkhidmatan khas untuk pengunjung bermula 7 pagi sampai 12 tengah malam ya. Dan mana penganjuran acara perlumbaan berprestij antarabangsa adalah detik yang amat dinantikan oleh peminat sukan pemotoran tanah air. Jadi antara yang boleh kongsikan untuk ajadia peminat-peminat acara perlumbaan ya, sukan pemotoran tanah air. Okay, dan kalau boleh kubawakan juga okay, keadaan hari kita di luar nun. Anak-anak Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir pada pukul 6 petang ti. Anak-anak berlaku di kawasan Semenanjung Malaysia, di Kelantan, di Tumpat, Kota Baharu, Bacok dan juga Pasir Mas. Masih lagi di Rumpin Pahang, ya, juga di Mersing dan Kota Tinggi Johor. Juga ada Sarawak, ada Bintulu, Miri, Limbang, Kapit, ada Bukit Mabung dan juga Song, Seri Aman, ada Lubuk Antu, Kuching, bahagian Lundu dan juga Bau. Juga ada Betong, ya, bahagian Saratok dan juga Kabung. Juga berlaku di Sabah, ada Pantai Barat, Kota Belud dan juga Tuaran. Ada Kota Marudu, Kudat, ya. Juga ada pedalaman Sepitang dan juga Pensiangan. Okay, sampai pukul 9 malam untuk hari 24 September 2026. Dan kita teruskan hiburan bersama Sengke Band. Okay, rakan-rakan kita dari Johor dengan lagunya Gunung Ledang.

nyanyian dari Itam Jelmol dengan lagunya Amek ya, ataupun Ibu, lagu dalam dialek Semai. Okay, menghiburkan Aji Dia ada luar nun. Terima kasih. Masih lagi dengarkan Aisyah FM. Kerap untuk kukabarkan. Terima kasih ya. Bukan senang untuk Aji Dia bertahan dengar. Ada masuk jam yang terakhir bertemankan ku Zainab Akin untuk malam. Ada malam sudah bisedah ya. Okay, 7-6 minit malam. Mana ada pun sampai ke rumah, selamat berehat ya. Selamat menyambut selera juga. Anang mungkin tengah menyambut selera, masih lagi memasak ya. Amoy-amoy, kakak-kakak tengah memasak ya. Ada orang kadang-kadang masak lewat semet, makan pun lewat ya. Ada orang memang pukul 7 sharp mesti makan, ataupun sebelum pukul 7 mesti berhenti makan. Oh, ya, kalau nak diet lah. Kalau tanya kok pukul berapa berhenti makan, bergantung kepada keadaan ya. Selagi rasa nak makan, makan ya. Okay, jadi apa pun, ada mana penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara semenanjung bermula hari sampai hari Ahad ya. Dan mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi hantaran The Platform Act Makin Nahu, dan keadaan berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh mawak ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dalam masa lebih panjang di kawasan terlibatnya. Dalam masa yang sama, Met Malaysia Makin Nahu berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus ASEAN yang mana bilangan titik panas masih lagi kekal banyak di Kalimantan dan juga berpotensi mengakibatkan cuaca berjerbu dengan jarak ketampakan rendah di Barat Sarawak dalam tempoh ramalannya. Jadi dengan ya orang awam dan nasihat untuk selalu merujuk laman sesawang Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia dan juga muat turun aplikasi My Cuaca untuk mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih. Dan kita teruskan hiburan bersama dengan Kembara. Okay, jadi mungkin lama hanang bi dengar lagu peminat-peminat Kembara Buta Kerana Cinta.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Ini nyanyian dari Ellie Katz dengan lagu Kanyok Sayangku Bukan Sandiwara. Okay, lagi kurang 10 minit ke pukul 7.30 minit malam. Dan selepas siap kita akan beralih ya, ke segmen Kazana Seni Asyik Extra selama 30 minit sampai ke pukul 8 malam sekaligus menutup tirai tugasku untuk hari 24 September 2026 dan hari Khamis. Okay, jadi terima kasih untuk Ajidiat yang sudi temaniku daripada pukul 4 petang ti ya. Jadi apa pun semoga Ajidiat terhibur lah sepanjang bersama ku dalam segmen Rentak Genen dan juga Mati Mare. Dan kalau kita cengok juga di sekitar Kuala Lumpur, keadaan jalan raya masih lagi ada sebahagian kawasan yang sesak ya. Okey, jadi apapun hati-hati untuk rakan-rakan kita yang tengah memandu pada waktu ya. Dan mungkin juga yang melalui lebuh raya utara selatan, semoga selamat sampai ke destinasi Ajidia. Kadang-kadang ada rakan kita yang bekerja di Kuala Lumpur tapi mungkin dia menyok dari Seremban ya. Mungkin juga ada Tanjung Malim kan. Dan mungkin melalui lebuh raya utara selatan. Dan kalau kita cengok juga ada kenderaan rosak ke arah selatan kilometer 92.8 dari gurun ke Sungai Petani, lorong kiri terhalang, trafik juga masih lagi terkawal. Apa-apa pun hati-hati untuk Ajidiat yang melalui kawasan. Dan juga ada kerja penyelenggaraan di kilometer 252.3 sampai kilometer 251.2 arah utara dari Terowong ke Kuala Kangsa, di mana lorong kiri ditutup, trafik masih lagi terkawal, patuhi arahan papan tanda. Okey. Dan juga ada kerja penyelenggaraan ya, di kilometer 260.0 sampai 261.8 arah selatan dari Terowong ke Ipoh Utara, lorong kanon ditutup, trafik masih lagi terkawal, serupa juga patuhi arahan papan tanda ya. Apapun terus temani kami Aisyah FM Moi Numoi, dan kita teruskan hiburan kita untuk malam lagi, khasnya untuk rakan-rakan di luar negeri.

Okey, baik. Kita pun ada ke pukul 7.33 malam. Ya. Okey, jadi kita beralih ke Khazanah Seni Asyik Extra sampai ke pukul 8 malam kelak. Dan masih lagi bertemankan ku Zainab Akin untuk terus ke udara bersama Ajidia Adelwanun. Dan selepas itu, aku akan pendengarkan untuk Ajidia. Okey, set lagu Sewang Sukom Semai. Jenulang dari Bah Jengkel Biek. Ya. Okey, Bah Jengkel Biek. Nyanyian Bah Cip ataupun Bah Aj. Ya. Anak lelaki select daripada kampung Rakoh. Dan selepas ya Santai Mak Yung Pian ya, daripada kampung Pian Kuala Krau Temeluh Pahang, dengan set lagu Cempor okay, Tabik. Dan juga kita bersama dengan nyanyian Raba Ben Pandak ya. Sekut kau Matemiah okay, dari kampung Teras Pospiah Perak. Jadi terus dengarkan Asyik FM Moinumoy dalam Khazanah Seni Asyik sampai ke pukul 8 malam.

0: Haike jadi hati genabaknya. Haike Raba bin Panda dari Kampung Teras, Pos Piah Perak. Lagi 10 minit ke pukul 8 malam. 8 malam akan bersama rakan setugas. Okay, Ina Alam akan temani Ajriah sampai ke pukul 12 tengah malam nanti untuk kontinen terakhir. Jadi cukup setakat dan saja dapat bersama Ajriah untuk hari 24 September 2026 dan hari Khamis. Ya. Dan aku akan tinggalkan dengan luar lagu terakhir, nyanyian daripada Abah Jaiz, Kampung Kenderung Pahang, okay, Jenulak, Puteri Buluh Perindu. Dan selepas ya, lagu terakhir dari kumpulan Seri Punan, Dendang Lama. Dan aku cukup setakat dan hajar. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jadi apa pun, jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
1: Lubang langga dahar ngeit nara bonga begal tak begal wal ngeit nakan pangkal leluhum na'u

0: Ibrah Temuan di Asyik.
1: Kembali bersama aku Amran Abdullah pada hari ini. Harap apa nangku musikan dalam radio Asyik FM Nin saban hari dan dapat menjadi panduan yang berguna pada kehidupan kita semua hai ke dunia Nin insyaallah. Jadi mudah-mudahan yang dapat membimbing kita dalam mengharung kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan besok juga kita ambilkan ganjaran pahala sama ada dunia dan akhirat insyaallah. Al-Quran juga disebut sebagai Al-Huda. Nak erti adalah sebagai petunjuk. Sebagai kitab suci dan selalu terjaga kebenaran, Al-Quran mengupakan kalam Allah SWT yang menjadi sebaik-baik petunjuk. Allah SWT juga tahu tentang masa lalu, masa kini dan masa depan setiap makhluk ciptaan, menentukan hal yang terbaik untuk kita. Ketentuan-ketentuan itu dah tercantum dalam Al-Quran. Jadi saudara, Allah SWT menunjukkan bagaimana seharusnya manusia hidup dan melengkapi kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang beriman tidak perlu kuati atau risau selama mana jadi dalam batasan petunjuk Allah. Allah dah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 13. Ayat ini membawa maksud sesungguhnya ketika mendengar petunjuk iaitu Al-Quran, kami pun beriman kepada. Maka siapa yang beriman kepada Tuhan yang patut geli akan pengurangan pahala amal dan yang geli akan kesulitan akibat penambahan dosa. Adapun nama-nama lain Al-Quran selain yang telah disebut antara lain Al-Kitab, Al-Karim, Al-Hukm, Al-Hikmah, Al-Tanzil, Al-Rahman, Al-Bayan dan masih banyak lagi. Nama-nama lain Al-Quran yang sekiranya perlu kita tahu, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang isi menjadi dasar pedoman hidup dan juga hukum dalam bermasyarakat. Oleh kerana itu, dapat banyak sekali nama-nama lain Al-Quran. Semuanya dia dapat memberi manfaat untuk kita semua. Mena kita sama-sama menung-menungkan, sama-sama kita mengambil tiba daripada apa yang kukusikan pada hari ini dalam Radio Asyik FM. Moi nu moi, lain dari yang lain. Mudah-mudahan saudara, kongsian ilmu yang sekat ini akan menjadi satu titik permulaan untuk menjadi jambatan kepada kita menjadi lebih baik, mempertingkatkan segala amal kita. Apa-apa pun yang Allah tengok dan pandang hanya nak ilmu yang diamalkan. Walau dapat sekian berbanding ilmu yang banyak tapi yang diamalkan. Betulnya saudara. Jadi hak pikir-pikir dan gunung-gunung yang baik-baik dan sempurna semua yang datang dari Allah dan yang sebab kekurangan datang hak dari ku sendiri. Wallahu alam. Aku liqouli hadza wastaghfirullahaladzim wali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjati.
3: Pilihan Asyik.

Ya, itu dah nyanyian Rio Siwas ya, dengan lagu yang bertajuk Aku Suka Kamu ataupun ASK. Mari kita ke jam 8.12 minit malam. Salam malam, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Selamat malam kepada muha pendengar Aisyah FM, Moinumoy lain daripada Anang lain. Terima kasih kepada rakan setugas Zainal Akin dan Malay Jakun menemani rakan pendengar dari jam 4 petang teh sampai ke 8 malam ni. Dan dari ini sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak akan ditemani ku Ina Alam ke sini dalam dalik temuan menemani rakan pendengar untuk 4 jam nang terakhir ni. Soalan dengan Hai Homi hari ini 24 hari bulan 9 2026 ya. Jadi untuk 4 jam ni kita ada segmen pilihan asyik, lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita. Boleh terus WhatsApp ke konti Aisyah FM ataupun menghantar SMS biasa pun boleh. Ada ke talian 013-3151-6000, 013-3151-6000.

0: Dan lagu yang diminta ada dalam simpanan Kicang dekat sini akan cuba aku tunaikan lah ya malam ni dalam pilihan Asyik. Jadi dalam pilihan Asyik ni akan bersama rakan pendengar sampai ke pukul 10 malam. Jadi dalam pilihan Asyik kita akan ada berita jam 9 malam. Jadi kita akan beri laluan kepada berita jam 9 malam ni kelas. Selepas habis pilihan Asyik jam 10 malam, kita akan beralih segmen dalam Ajok Healing sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak. Dan 12 malam tamat di siaran Asyik FM. Berjalan dari jam 8 pagi sampai ke 12 tengah malam, 16 jam sehari menemani Moha, rakan pendengar yang tengah kelingai Asyik FM. Ada 4 dialek, menurunkan 4 dialek semai temia, jakun dan temuan. 4 jam nang terakhir ni dalam dialek temuan ditemani Kuina Alam ke sini menemani rakan pendengar. Macam biasa, kita akan berhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita yang menghantar ke konti Asyik FM di talian 013-3156-00. Baik, untuk itu, kutunaikan permintaan dari pada Roma. Ya, Roma dari Kampung Sarang, Betau. Ha, selamat malam, Roma. Selamat mengut. Tahu Pahang ya, Kampung Sarang. Ada khabar nak semain lagu Di Sini Menanti, Di Sana Menunggu, Canyian Kumpla Yukis. Ada khabar lagu ni untuk hiburan diri sendiri. Baik Roma, terima kasih adik Kampung Sarang, Betau, Pahang ya. Dan selepas itu kutunaikan permintaan daripada Hai DJ, Hai Zahara dari Kampung Wang Asli, Sungai Cada, Ulu Kinta. Ada khabar dia nak dengar lagu daripada nyanyian Junainah M. Amin dengan tajuk lagu dek Kalau Sayang Apa Tandanya. Moy hai, tajuk lagu pun ke. Dan khabar dengan ucapan selamat mendengar kepada semua peminat Radio Asyik FM. Terima kasih DJ. Sama-sama Zahara dari Kampung Wang Asli, Sungai Cada, Ulu Kinta, Perak. Ha, rakan kita dari Perak pula tadi dari Pahang. Jadi mana kawan kita yang dah minta lagu, jangan ke mana-mana ya. Ha, nanti rugi pula lagu tengah pasang lah, tak kelingai pula lah, aduhai. Ha, jadi terus ha, menghantar permintaan lagu di talian 013-3151-600. Baik mesej WhatsApp ataupun SMS biasa boleh diterima di sini. Ha, dalam pilihan Asyik masa ini menemani rakan pendengar Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

Baik, jam kita ada 9.17 minit malam. Tujuan yang kedua, jam dan terakhir untuk kita bersama dalam pilihan asyik. Dan masih lagi ditemani Queen Alam Kesin In dalam dalik teman menemani dengan pendengar sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelah. Baik tu, tu aku tunaikan permintaan dari rakan pendengar kita ni. Aku tunaikan permintaan daripada Hussein ya. Semalam Hussein dari kampung Wah Asli Sungai Tementung, Kuala Lipis, Pahang. Nak dengar nyanyian kumpulan Aero, dah berpisah apa nak buat.

0: Baik, jam kita dah pukul 9.41 minit malam. Jadi harap terhibur kawan dengan kita lagu yang diminta dah pungkusia dalam pilihan asyik. Untuk tu tunaikan lagu permintaan akan pendengar kita nang terus, Anin. Selamat malam DJ Ina. Selamat malam Roslan dari Shah Alam. Shah Alam dari kampung orang asli Bukit Bandaraya U11 Section 8 Shah Alam. Wah. Kampung orang kita Bukit Bandaraya ya. Apa khabar orang kampung Bukit Bandaraya? Sihat kau nya malam ni, harap sihat nah ya. Baik, Roslan dia nak minta lagu yang bertajuk Kini Kembali. Nyanyian Abang Hitam Jemol kita. Dan selepas tu aku tunaikan permintaan daripada Jazz dari Selayar. Selamat mengot Jazz. Okey, tak ada dua Selayang tu. Sejak akhir-akhir ni Selayang top kan. Nama Selayang memang top ya. Harap Jas duduk dekat Selayang tenang-tenang selalu ya. Baik, Jas dia nak dengar lagu yang bertajuk Retorik Cinta. Nyanyian kumpulan Crystal. Jadi mana kawan dengan kita yang yang dah minta lagu ya, jangan ke mana-mana. Banyan akan aku tunaikan permintaan akan pendengar kita dalam pilihan asyik. Ya, terima kasih membiayai pilihan asyik malam ni. Terima kasih kawan dengan kita yang menghantar WhatsApp, yang menghantar SMS pun ada. Terima kasih. Itu bersama pilihan asyik ya, hari dan masa yang sama. Kawan dengan kita meminta lagu pilihan hati masing-masing ya. Itu pun sekian ha. Lagu tu ada dan simpan kejang kat sini lah. Alhamdulillah tu minta maaf banyak-banyak. Dalam pilihan asyik masa ni menemani rakan pendengar Asyik FM Moi Numoi. Lain daripada nang, lain.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda dalam pilihan asyik.

Ya, kumpulan Wings dengan lagu Kian Suara Kita. Mari kita ke 10:16 minit malam untuk jam 6 pertama ni kita bersama dalam segmen

Zaman itu berita nak aku kongsikan bersama dekat Sinin berlaku dekat Ipoh Sungai Wan Jantan Wong Tuhi ya di lapor kritikal. Lepas dia percaya terjatuh dekat bangunan Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB dekat Sinin hari ini. Mana Ketua Poli Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah biar khabar pihak yang timah laporan tentang kejadian tu kekira jam 2.30 minit petang. Dan hasil siasatan awal meninggal seorang pengawal keselamatan hospital mengesan seorang wan jantan dalam keadaan mencurigakan berada dekat laluan tangga kecemasan. Dan pengawal keselamatan kenian dia ikut jantan tu sebelum dia tahu mangsa tu jatuh dari arah tiga bangunan tu. Dan mangsa kenian dibawa ke Jabatan Kecemasan untuk dapat rawatan. Pihak khabar mangsa dipercaya warga tempatan umur lingkungan 60-70 tahun dan dia harus bahan dokumen pengenalan diri. Pengenalan diri lah ya. Pihak polis khabar mangsa dijumpa, mangsa pakai baju t-shirt lengan pendek warna merah dan juga seluar panjang warna hitam dan mangsa masih timah rawatan dan dilapor berada dalam keadaan kritikal ya. Dan dia mohon kerjasama wang ramai yang ada maklumat, yang ada ahli keluarga yang dilapor hilang atau kenal mangsa berdasar ciri-ciri itu boleh datang untuk membantu pihak polis untuk kenal pasti identiti mangsa ya. Jadi sebab maklumat boleh disalur kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh dekat talian 05254-2222 atau mana-mana balai polis yang berdekatan ya. Untuk berita dapat kukuasikan bersama Mas Anin. Ada mana keluarga yang kehilangan ahli keluarga bolehlah pergi untuk buat pengecaman ya sebab mangsa pengenalan diri ya. Jadi itu menjadi satu masalah lah untuk nak mencari waris mangsa ya. Macam mangsa berada dalam keadaan kritikal di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh ya. Dalam healing ku kongsikan bersama Mas Anin, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Bersama dengan kumpulan Riak, Salah Siapa.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 013-3151-600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

Okay, berita aku kongsikan bersama dekat sini, dekat Melaka ya, seorang cikgu memandu warga emas atau untuk wang tuhik ya. Berumur 73 tahun dan seorang pelajar betina berumur 20 tahun tersepit ya. Lepas kereta perdua Asia yang kian naik terlibat dalam kemalangan dekat depan sebuah institut memandu dekat Kanang hari ini. Mana Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid dia khabar pihak yang timat panggilan kecemasan tu berhubung kejadian pukul 1.4 minit tengah hari. Dan sampai ni dekat tempat kemalangan, ditengok berlaku kemalangan jalan raya melibatkan sebuah kereta latihan memandu jenis perdua Asia dan perdua Myvi. Ya. Pemandu Myvi, seorang wang jantan berumur 22 tahun, luka kan? Manakala cikgu memandu atau guru memandu yang berumur 73 tahun dan pelajar ada seorang betina berumur 20 tahun tersepit dekat dalam Asia. Dan mangsa yang tersepit dapat dibagi keluar sebelum diberi kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk tindakan seterusnya.

0: Saya baru nak belajar memandu ya. Bersama dengan cikgu yang duduk di sebelah memandu. Tapi orang khabar malang tak berbau berlaku pula kemalangan tengah belajar dekat jalan raya ya. Apapun harap adik yang berumur 20 tahun ni adik lah pada aku ya. 20 tahun muda benar ya. Jauh betul umur ya. Harap adik kita jangan dengar orang khabar. Yalah memang jadi fobia lah kan. Baru nak berlatih, nak ambil lesen ni, nak memandu kereta, tiba-tiba baku pula kemalangan kan. Bahawa orang tu memang akan jadi fobia lah kan. Atau trauma kita khabar kan. Takut kadang-kadang nak megang steering kita balik ngigil kita tu ha, kan. Tapi jangan patah semangat, anggap kantu dugaan ya dalam kita menempuh apa orang khabar cabaran untuk dapat lesen memandu. Biarlah orang lain suka hati ajak kan. Boy kereta motor ham lesen ya. Kita sebagai rakyat Malaysia kena ada lesen kan. Itulah kita menunjukkan kita ni rakyat Malaysia. Gitu kan. Baik, dalam Jok Healing aku kongsikan bersama Mas Anin Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Malam lebih in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jok Healing, hanya di Asyik FM Moy Numoy.
0: Kita berhibur dengan warisan dengan lagu yang sabar. Sabar kan?

0: Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 013-3151-600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.
1: Jok Healing layak deh. Boy, no more RCFM.

Itu nyanyian Wan, Apa Guna Berjanji. Ada keke pukul 11 malam, beberapa saatnya lagi untuk ke 11 malam ya. Untuk kita pergi ke jam nang kedua, jam nang terakhir dalam Jo Healing. Jam terakhir yang ditemani ku Ina Alam ke sini dalam dalik temuan, menemani rakan pendengar sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak. Sama di siaran Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Lagi berita aku kongsikan bersama adik Sinin, MC-MC perisai pengguna daripada ancaman cyber ya. Jadi kerajaan tak pernah pengguna Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MC-MC sebagai alat politik atau menyekat kebebasan bersuara mana-mana pihak, terutama adik platform media sosial. Itu dikabar Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil ya. Sebalik dia punya kabar, MC-MC adalah platform penting untuk kerajaan kawal selia media-media sosial yang ada dekat negara ini untuk jamin keselamatan rakyat dekat ruangan digital. Jadi ramai yang salah faham contoh dia tentang penurunan kandungan dekat platform media sosial, antara adik macam Facebook tu bukan mana ni, bukan seorang menteri yang bagi keputusan ya. Dia khabar bukan dek, dia khabar bukan MC-MC tapi tindakan platform tu sendiri ya. Jadi MC-MC adalah alat untuk keselamatan rakyat. Kian ada mengadu tentang buli cyber, tentang ribah gambar yang intim atau gambar yang tak elok, tentang scam dan banyak lagi lah. Jadi sebagaimana rakyat nak berkhidmatan MC-MC, maka berkhidmatlah MC-MC ni. Itu khabar di Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil ya. Jadi, biar khabar sebarang laporan dan aduan yang diterima MC-MC akan dipanjangkan kepada penyedia platform tu untuk tindakan seterusnya mengikut garis panduan komuniti media sosial. Iaitu berkaitan berlandaskan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan gugatan Akta 588 ya. Jadi MC-MC ni sebenarnya bukanlah orang khabar satu kegunaan menyekat ya kandungan-kandungan yang dimuat naik ke media sosial. Kalau terus mengadu dekat MC-MC pun belum tentu MC-MC tu akan turuni kandungan yang ada dimuat naik ya. Nanti akan berbalik-balik kepada media sosial yang mana tu, sama ada media sosial tu akan turun ni ataupun sebalik deh, macam tu lah. Sebab sedikit boleh mantu kita lah untuk faham apa fungsi sebenar MC-MC ni. Aku kongsikan bersama masa ni dalam Jo Healing Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Bersama dengan seni Roy, Babu Nehot Ye.

0: Salina? Oh, Salina.
1: Ya, Pak.
0: Tu pasang radio tu, radio mana tu?
1: Pak.
0: Oh, patutlah dengar lagu ni sedap.
1: DJ Linda, Pak.
0: Oh, DJ Linda, ya? Suka. Abah suka.
1: Ya, Pak.
0: Tapi panaslah pula hari ni cuaca dia. Aduh, hai. Hai, kipas pun tak terasa. Salina?
1: Pak.
0: Ada air sejuk tak?
1: Ada, Pak.
0: Tak payahlah bawa air sejuk tu. Kalau ada cendol ke, air mata kucing ke,
1: ya,
0: air mata lembu ke, air mata kerbau pun boleh lah bawa. Janji boleh hilang panas ni.
1: Bapak tak nak air A, B, C, D, E, F, G, H ke?
0: Sampai saya pun kalau ada, bawa lah sini.
1: Bapak panas-panas ni, hati saya lagi panas, Pak.
0: Amboi, budak ni membebel pula dia. Bawa je lah ke sini apa yang ada kat dapur tu.
2: Tips penjagaan kesihatan semasa cuaca panas. Minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Asyik FM, Moinomoy, lain daripada yang lain.
0: Moinomoy pula.

0: Baik, jam kita ada jam yang kedua 11:18 malam. Itu jam yang kedua, jam yang terakhir dalam Johor Healing. Terima kasih kepada pendengar-pendengar setia temani kodek untuk yang payahlah ke Nin. Dan mungkin dari permulaan siaran Asyik FM jam 8 pagi itu ya, sampailah ke Nin. Baik, terima kasih yang tengah bekerja sama macam kodek sini. Tengah bekerja sama bekerja, berhati-hati ke tempat kerja walau apa jenis pekerjaan yang dibuat sekalipun ya. Yang tengah memandu pun berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun. Belah gelap ni, belah malam ni, harap sampai dengan selamat, mudah-mudahan tentulah ya. Jadi patuh kepada patuan yang dah ditetap, ikut had laju yang dah ditetap. Kita jaga diri kita dan kita kena jaga orang lain juga dekat jalan raya ya, sebab kita sama-sama mengguna jalan raya. Jangan sekali kita pentingi diri sendiri. Nanti bencana yang akan datang. Baik, lagi berita aku kongsikan bersama di KC Nin dekat Kuala Langat. Ya, seorang pekerja betina meninggal lepas dia percaya tersepit pada mesin pengangkat, iaitu lifter ya, dekat sebuah permis dekat Teluk Panglima Garang hari ini. Teluk Panglima Garang ya. Satu polis daerah Kuala Langat, Superintenden Muhammad Akmal Rizal Razi, dia khabar pihak yang timbul laporan berhubung kejadian itu daripada seorang wang jantan tempatan kira jam 11 pagi. Menurut biar mangsa yang luka teruk dekat bahagian kepala ya, dibawa ke klinik kesihatan yang tak jauh dari situ kira pukul 11:20 pagi. Macam mana pun mangsa disah meninggal pegawai perubatan dekat klinik tu dan mayat dihantar ke Hospital Banting untuk tindakan seterusnya. Dan pemeriksaan awal ningong hak unsur jenayah dalam kejadian tu dan siasatan seterusnya masih dibuat. Dan orang ramai yang ada maklumat diminta datang ke balai polis berdekatan atau manapun bila gerakan ibu pejabat polis daerah IPD Kuala Langat dekat talian 03-3187-2222 untuk mantu siasatan ya. Jadi salam takziah. Ada yang berkenaan bolehlah sekian kan. Mungkin kenal boleh bantu pihak polis lah untuk kita buat siasatan seterusnya. Jadi yang dapat aku kongsikan bersama masa ni dalam Johor Healing pada pukul 12 tengah malam ni kelak. Ditemani Kuina lah ke sini dalam Delik Temuan menemani rakan pendengar.
1: Malam Jobin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Johor Healing. Hanya di Asyik FM. Moy Nombor.

0: Ya, kita hujung-hujung dah Johor Healing Mas Anin. 38 minit lagi untuk kita bersama. Sebelum ke 12 tengah malam, tamat disiaran Asyik FM untuk hari ini, bersiaran dari jam 8 pagi hampir ke pukul 12 tengah malam. Hujung-hujungin untuk kita berhibur dengan bapak buah lagu lagi akan menghiburkan rakan pendengar sebelah malam ni.
1: Johor Healing bersama pilihan Asyik layak dia. Asyik FM.
0: Kita berhibur dengan Terra Rosa, Gering.

0: Baik, jam kita dah 11.50 minit malam. Jadi nampaklah tugasanku dari jam 8 malam dekat ke 12 tengah malam ni. Nampaklah cukup sampai ke sini dulu. Dan semacam biasa sebelum berpisah, terima kasih kepada muhalkan pendengar kita dan setia kelingan mungkin dari pagi untuk 8 pagi sampai ke ni. Besok kelingan lagi Aisyah FM dari jam 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah malam. Nah, apa alam melintang pukang, esok akan bersama aku lagi jam 12 tengah hari sampai ke pukul 4 petang. Jadi aku mohon diri cukup sampai ke sini dulu. Tidur yang lena-lena malam ni. Sebelum berpisah, sambutlah salam ceria, salam sehati jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Dan selamat malam Dukina Alam ke sini menemani rakan pendengar. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.
1: Malam-malam dengan muzik yang menenangkan. Inilah Joe Healing. Hanya di Aisyah FM. Moi Nung.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam
1: untuk semua.
4: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: seperti hand sanitizer. Mungkin juga ada penggunaan lemak ataupun minyak haiwan, terutamanya dalam penghasilan sarung tangan dan juga beberapa gel untuk ultrasound. Dan mungkin juga bahan yang bersumberkan daripada manusia dan juga haiwan untuk graft tulang ataupun pemindahan kulit pun kita, terutamanya produk graft tulang lah, kita akan pastikan bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan graft tulang tersebut bukan bersumberkan daripada manusia ataupun haiwan.
1: Mm-hmm. Baik. Bila kita berbincang pada topik pada malam ini, sebenarnya peranti perubatan ni bukanlah makanan kan? Tapi kenapa pensijilan halal ni penting untuk peranti perubatan? Sebenarnya dia bukan untuk dimakan seperti makanan biasa harian.
0: So walaupun ia tidak dimakan, tapi ia melibatkan penggunaan luaran dan dalaman tubuh. Jadi ia mungkin bersentuhan dengan tubuh manusia secara luaran ataupun dalaman, contohnya seperti implan, benang pembedahan seperti sutures, sarung tangan perubatan. Kita tak makan tapi kita guna dan ia bersentuhan dengan tubuh kita. Boleh jadi juga, jadi walaupun ia tidak dimakan tapi ia bersentuhan dengan tubuh kita. Dan ia tetaplah perlu melalui proses semakan ataupun kita tetap perlu pastikan bahawa ia halal, kerana kemungkinan peranti tersebut mengandungi atau hasilkan daripada bahan yang bersumberkan yang haram ataupun syubhah, seperti yang kita dah senaraikan sebelum tadi kan, gelatin, collagen, enzyme. So walaupun kita tak makan tapi penggunaan bahan haram dalam waratan tetaplah kalau boleh kita nak elak. Jadi dan kita takut jugalah kalau dia bersentuhan dengan kulit ataupun tubuh kita, jadi ia akan memberi kesan kepada apa proses untuk menyucikan untuk sebelum kita menjalankan apa-apa ibadah dalam kehidupan kita seharian. Kita tak naklah kita nak cegah walaupun kita tak makan, tapi dia boleh memberi kesan kepada ibadah kita.
1: Ya, sebenarnya halal ni memberikan kesan kepada psikologi kita jugalah kan. Kalau kita kita dapati produk-produk yang kita gunakan itu tidak halal, jadi kita akan ada rasa was-was dan sebagainya. Baik, kita nak bawakan lagi soalan-soalan yang menarik berkaitan tentang peranti perubatan dalam sejarah halal di Malaysia. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu dan mencari yang halal akan kembali selepas ini. Terus bersama dengan Salam FM, Menjana Minda.
2: Jangan ke mana-mana, mencari yang halal akan kembali selepas ini.
3: Kesilapan. Mana bumi yang tak ditimpa hujan, mana lidah yang tak tergigit. So kita banyak buat kesilapan dari masa ke masa. So jangan sentiasa rasa kita saja yang betul dan orang lain yang salah. Kita bukan maksum. Bila kita dah rasa okey, apa jadi? Kita tak berubah. Nabi pula bersabda, orang yang dua hari berturut-turut tak berubah gagal. Jadi kalau orang rasa dia tak ada kesilapan yang nak dibetulkan, tidak ada pembaikan yang nak dilakukan, maka itulah kesilapan dia yang paling besar.
4: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.
3: Okay, 3

0: baca. Dan saya tak pasti kalau mungkin berada di luar negara juga mengamalkan sistem yang sama ataupun tidak sebenarnya.
1: Kalau untuk pensijilan peranti perubatan, kebanyakan badan pensijilan luar negara bergantung kepada setiap negara sama ada mereka mampu untuk mempersijilkan produk peranti perubatan tersebut. Jadi bergantung kepada kepakaran ataupun kemampuan badan pensijilan halal negara tersebutlah. Saya yakin ada beberapa badan pensijilan yang telah ataupun boleh memberi pensijilan kepada peranti perubatan. Tapi saya rasa Malaysia tetaplah yang apa kita panggil macam pioneer lah dalam pensijilan halal untuk peranti perubatan ni, sebab sendiri ada bangunkan Malaysian standard khusus untuk peranti perubatan halal.
0: Jadi kita ni adalah orang kata peneraju kepada peranti perubatan yang di yang mendapatkan pensijilan halal. Jadi bila kita bercakap tentang peneraju ni, pastinya akan ada cabaran yang dihadapi oleh industri peranti perubatan. Jadi apa sebenarnya cabaran-cabaran utama kepada mereka dan juga cabaran utama daripada pihak JAKIM sendiri untuk mendapatkan persijilan halal ini?
1: Cabaran yang biasa saya rasa mungkin kekurangan pengetahuan ataupun kepahaman tentang betapa perlunya persijilan halal dalam produk peranti perubatan. Sebab biasanya yang kita faham persijilan halal ni hanya untuk makanan. Tapi tapi sepatutnya ia apa-apa yang bersentuhan dengan tubuh kita ataupun apa-apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita pun sebenarnya perlu untuk kita teliti sama ada produk tersebut mendapat pensijil halal ataupun tidak, kan? Dan kadang-kadang untuk penghasilan produk, saya rasa satu cabaran juga adalah untuk penghasilan produk perubatan ni, ia melibatkan banyak bahan mentah yang kompleks dan kritikal. Jadi untuk mendapatkan maklumat ataupun dokumen tambahan berkaitan dengan bahan mentah kritikal tersebut yang biasanya kita perolehi daripada luar negara ataupun industri besar dan pemain-pemain ataupun pengeluar produk peranti perubatan di Malaysia ni mungkin lebih kecil, kan, berbanding pengeluar bahan mentah untuk penghasilan produk tersebut. Jadi mereka mendapat kesukaran untuk untuk dapatkan dokumen-dokumen tambahan tu.
0: Jadi
1: bila kita sukar dapatkan dokumen tu, jadi kita jadi sukar untuk tahu asal usul sebenar bahan mentah yang digunakan. Dan bila dan sebagai pemain yang lebih kecil, mungkin kita mengalami kesukaran lah untuk mencari bahan gantian ataupun alternatif kepada bahan mentah yang kita tak dapat maklumat sepenuhnya ataupun yang kita ragui status halalnya.
0: Sebab itulah banyak dokumen-dokumen yang diperlukan semasa nak memohon, kan? Sebab prosesnya nampak seperti panjang tetapi ia memudahkan semua pihak.
1: Betul.
0: Baik, ini soalan yang mungkin ramai juga pendengar nak dengar ataupun nak tahulah, soalan yang saya juga nak tahu. Adakah hospital di Malaysia ini ada tak kewajipan untuk menggunakan peranti perubatan yang disahkan halal ni?
1: Okey, kewajipan kepada hospital seperti mana persijilan halal ni adalah bersifat sukarela. Kewajipan kepada hospital untuk menggunakan peranti perubatan yang dipersijilkan halal sepatutnya bergantung kepada perkeliling daripada KKM ataupun hospital tu sendirilah, ataupun mungkin melalui kempen Menteri Ibadah ataupun Sedar Halal hospital sendiri. Jadi sebab kebanyakan peranti perubatan yang kita guna di hospital, bila kita nak dapatkannya, ia adalah berdasarkan faktor-faktor lain. Kita akan tengok juga, selain daripada pensijilan halal, kita akan tengok juga berkaitan dengan availability, apa yang ada di yang boleh access ataupun apa yang boleh kita dapatkan untuk hospital, ataupun bergantung juga dengan harga. Jadi bergantung juga dengan efisiensi. Jadi ia maksudnya tidak lebih ada lagi banyak faktor-faktor lain yang lebih penting untuk dipertimbangkan sebelum pertimbangan berkaitan dengan pensijilan halal. Tapi saya percaya hospital di Malaysia ke arah untuk untuk
0: menggunakan
1: ataupun menggunakan peranti perubatan yang ada pensijilan halal. Tapi dari segi procurement secara khususnya, ia bergantung kepada hospital ataupun pihak procurement lah.
0: Jadi ni semuanya bergantung kepada orang kata sukarela lah hospital-hospitalnya. Tapi nak menuju ke arah itu, insyaAllah dah ada lah. Cik Hajar, bila cakap tentang peranti perubatan ni, saya pasti ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Jadi mungkin Cik Hajar nak berkongsikan apa langkah-langkah yang JAKIM telah pun ambil dari segi nak memasarkan ataupun nak memberitahu pada orang ramai ni berkaitan tentang peranti perubatan pun perlu ada pensijilan halal.

0: Okey, saya rasa usaha daripada pihak JASIN sendiri adalah kita sentiasa menjalankan ataupun melaksanakan program-program ataupun taklimat-taklimat seminar-seminar yang berkaitan dengan semua persediaan halal yang kita sediakan untuk semua skim. Saya rasa setiap setiap kali JASIN ataupun bahagian pengusaha halal secara spesifiknya adakan program, seminar, pameran untuk berjumpa lebih rapat dengan industri dan juga pengguna untuk menerangkan tentang kesemua skim kita. Dan pihak bahagian pengusaha halal JASIN juga saya percaya sangat aktif untuk bertemu dengan masyarakat sebab kita ada macam-macam program lah. Jadi melalui program tersebut sampaikan maklumat berkaitan dengan skim pensijilan kita, dan sekiranya program tersebut lebih dekat ataupun lebih sesuai berkaitan dengan perubatan ataupun peranti perubatan ataupun pharmaceutical, kita akan ambil peluang tu untuk lebih tekankan berkaitan dengan kepentingan ataupun keperluan untuk persediaan peranti perubatan.
1: Jadinya ada jugalah hebahan-hebahan melalui media sosial JASIN juga sebenarnya kan, berkaitan tentang produk-produk halal ini. Baik, kita masih lagi bersama dengan Cik Siti Hajar Amirah binti Bahanuddin. Kita nak berbincangkan pada malam ini berkaitan tentang persijilan halal di Malaysia, peranti perubatan. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Mencari Yang Halal tentunya di Salam FM.
2: Jangan ke mana-mana, Mencari Yang Halal akan kembali selepas ini.
3: Sifat wasatiyah. Wasatiyah ni maknanya apa? Kita berpada-pada dalam melakukan kebaikan. Kan, buat jahat jangan sesekali buat jahat. Kita nak buat baik pun berpada-pada. Allah ajar, kalau Islam ajar apa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara ialah perkara yang duduk tengah-tengah. Maknanya berpada-pada. Kena berpada-pada. Nak bersedekah, Allah ajar dalam Quran. Nak bersedekah, janganlah kita kedekut sangat sampai kita macam seolah-olah ikat kat leher. Ataupun jangan kita depakan sangat macam kita bagi semua. Menyebabkan apa? Menyebabkan fataq'uda maluman mahsura. Menyebabkan kamu berada dalam keadaan yang tercela, dalam keadaan kering keputusan. Maknanya kering habis. Sebab apa? Sebab terlalu banyak bersedekah. Agak-agaklah, padan-padanlah, wasatiyahlah, berpada-pada. Itu hidup kita, insyaAllah.
4: Salam FM,
5: hashtag penyiaran JASIN.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika anda nak cari ilmu yang bermanfaat dan hiburan yang mendidik rohani, dengarkan Salam FM 91.1 dari saya, Hafiz.

Bersama daripada Rabita dan juga Fitri Haris. Dalil Cinta membawa kita di jam 1.05 minit pagi. Masih lagi bersama saya Arif Razi di Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Tengah buat apa tu? Di waktu ini ada yang belum tidur. Macam saya ni sedang bekerja lah. Mungkin juga saudara pendengar juga pada ketika ini sedang membelik-belik telefon bimbit ataupun membelik kerja sekolah anak-anak yang masih lagi belum lagi siap. Walaupun hari ini dah hari Jumaat, esok dah masuk hari Sabtu dan juga hari hujung minggu kan. Tapi kerja sekolah tu masih lagi kena selesaikan. Anak-anak ni jangan kita biarkan untuk tak buat kerja sekolah dan sebagainya. Jadikan kerja sekolah itu sebagai satu amanah daripada guru kepada anak-anak kita. Dan juga ibu bapa jugalah yang nak kena pantau kerja sekolah anak-anak kita kan. Dan mungkin juga ada ibu bapa ni semalam dah gaji, hari ni mungkin sedang menghitung-hitung berapa gaji yang tinggal dalam poket. Tapi kadang-kadang kita rasa macam gaji kita ni semakin lama semakin kecil bila kita dah bayar semua komitmen-komitmen yang ada. Tapi percayalah, gaji yang habis untuk keluarga tu tak pernah hilang. Ia pastinya bertukar menjadi keberkatan dan pahala yang Allah SWT simpan untuk hidup kita. Mungkin tak nampak dalam bentuk angka, tapi terasa dalam ketenangan hati dan rezeki yang selalunya cukup. InsyaAllah rezeki akan sentiasa cukup bila kita ikhlas memberikan kepada mereka-mereka yang tersayang. Saya nak kongsikan kepada saudara pendengar juga, ni berkenaan tentang rezeki jugalah. Pernyataan wakil Malaysia iaitu Encik Muhammad Yusof bin Zakaria yang bakal mewakili Malaysia dalam Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-32 di Croatia pada 23 hingga 27 September 2026 yang turut diiringi oleh Encik Muhammad Zuhairi bin Muhammad Yatim, penolong pengarah kanan bahagian keurusetiaan dan hubungan luar JAKIM, yang menjadikan satu lagi usaha dalam membawa nama Malaysia ke pentas antarabangsa menerusi bidang Al-Quran. Dan penyertaan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pendedahan berharga kepada wakil Malaysia di samping memperlihatkan kualiti, keupayaan dan penguasaan seni bacaan Al-Quran oleh Qari Malaysia di Persada Antarabangsa. Salam FM, doakan supaya Encik Muhammad Yusof dapat memberikan persembahan yang terbaik, memperoleh pengalaman yang bermakna serta membawa pulang kejayaan yang membanggakan. Dan nak masuk bulan Oktober ni, diumumkan sebagai bulan Al-Quran, MTHQA bakal menanti seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah pengumumannya akan dibuat dalam masa yang terdekat. Jangan, orang kata, jangan terlepas untuk kita sama-sama meraihkan bulan Al-Quran, terutamanya MTHQA ataupun Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun 2026. Jadi kalau ada ruangannya untuk anda hadir ke WTC Kuala Lumpur, boleh anda hadir bagi memeriahkan program tersebut. Dan sebab ini, kita bawakan kepada anda rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil, kolaborasi bersama IIUM FM. Kita nak dengarkan perkongsian berkaitan topik-topik daripada pelajar-pelajar daripada IIUM FM ni. Nak tahu apakah topiknya? Kita akan bawakan 1.15 minit pagi. Kita nak bawakan hiburan yang berikutnya daripada Safwan, Rembulan Kesiangan. Salam FM.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mafhumnya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Hey, Kak Beda kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda. Tak

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Eh, Alip, tadi kau pergi mana? Lama betul aku tunggu kau. Ingat tak datang discussion dah?
2: Eh, sorry ni. Tadi aku sebenarnya daripada Mahalah Farouk. Dia ada kabut sale. Banyak juga barang diorang jual sebenarnya.
1: Baguslah, penjual tu cari rezeki. Halal pun halal. Lepas tu semua atas usaha dengan kudrat mereka.
2: Itulah tu. Eh, Nis, tengok ni. Aku ada beli baju. Cantik tak?
1: Cantik-cantik.
2: Ha, tapi harga boleh tahan lah. Tapi aku rasa rugi sikit lah sebab tak minta kurang harga.
1: Ha, dah kenapa tak minta? Kau lah rugi.
2: Kan? Aku tak terfikir pula masa beli tadi. Patutnya aku tawar-menawar dengan orang tu.
3: Tawar-menawar.
0: Abang, sayang-menyayang lah.
3: Oh, ya kan?
2: Ustaz.
1: Ustaz Puan Aisyah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Ustaz. Tadi macam ni. Sebenarnya, saya daripada Mahalah Farouk ada kabut sel.
3: Okay.
2: Saya beli baju ni tapi rasa rugi pula tak tahu menawar harga tadi.
3: Sikit pun tak tawar.
2: Itulah, tak terfikir langsung Ustaz.
3: Okey, macam ni. Islam tidak melarang tawar-menawar. Pada asasnya, hukum tawar-menawar dalam jual-beli adalah harus selagi mana ia dilakukan atas suka sama suka dan bertoleransi. Dia kalau kita beli runcit ni, kita panggil tawar-menawar. Kalau kita kata korporat, kita kata negotiation. Benda sama sebenarnya. Cuma jangan kita menyusah-nyusahkan dalam urusan jual-beli tu. Dalam satu hadis, riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seorang yang bertoleransi ketika menjual dan membeli. Ada perkataan samhan dalam hadis itu, maksudnya orang tu mudah berurusan, belapang dada, lemah lembut, tak berkira dan tak mempersulitkan keadaan.
0: Kadang-kadang kita serba salah kan. Masa beli tadi penuh dengan rasa ikhlas, penuh kesihan. Tapi bila balik kita rasa menyesal pula tak tahu harga kan.
2: Betul lah tu Puan Aisyah, saya setuju. Puan Aisyah macam cakap dari pengalaman je. Pernah alami ke?
0: Taklah, saya memang ikhlas nak bagi. Sebab kadang-kadang tu kan kesian dengan penjual ni. Malah tu kadang-kadang saya sedekah je. Orang kata apa, keep the change gitu.
3: Baguslah kalau selalu keep the change. Keep the change pun duit abang kan. Mulia hati pembeli, murah rezeki penjual. Tapi bila kita tahu peniaga tu susah dan kita reda dengan harga yang diberi, itu tanda ihsan.
1: Tapi kan Ustaz, kalau orang selalu kata kita ni kena pandai tawar menawar supaya tak rugi.
3: Betul. Berjimat itu baik, tapi jangan sampai kita hilang belas kasihan. Hormati margin keuntungan peniaga, terutamanya peniaga kecil. Membantu orang lain adalah lebih baik daripada sedikit rugi. Apapun tindakan tawar menawar bukanlah satu kecacatan akhlak, malah ialah sebahagian daripada kemahiran pengguna untuk mendapatkan harga yang munasabah.
2: Betul lah tu Ustaz. Sekarang saya faham. Sekarang bila Ustaz terang kat saya, saya rasa macam taklah rugi sangat. Saya tak tahu menawar tadi. Lagipun baju ni Ustaz, berkualiti katanya.
3: Bagus. Jangan terlalu berkira dalam buat kebaikan. Bayangkan kita tak pernah tawar menawar dekat di mall-mall besar, di pasaraya-pasaraya besar. Tapi dengan peniaga kecil, kita tawar sampai berubah air muka dia.
2: Betul lah tu. Terima kasih Ustaz atas pendengaran Ustaz.

0: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
1: Aku happy, aku happy macam gaji hari-hari. Aku happy macam dapat gaji.
0: Keluarga Ustaz Angkil.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Salam FM, salam untuk semua. Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan lagu daripada kumpulan Sautul Iman, Muslimah Sri Kandi. Mohonkan kita di jam 1.24 minit pagi. Saudara pendengar, pada ketika ini mungkin kita tengah bermuasabah dengan diri kita sendiri. Seperti biasalah kan, tengah-tengah malam ni, sebelum kita nak tidur ataupun sebelum kita nak melelapkan mata ni, banyak waktu kita nak bermuasabah. Dan pada waktu inilah sebenarnya untuk waktu kita dapatkan diri kita sendiri. Selalunya kita kena santuni orang-orang yang terdekat dengan kita, kawan-kawan kita ataupun ahli keluarga kita. Tapi di waktu malam dan sebelum kita tidur inilah sebenarnya adalah waktu yang sangat sesuai untuk kita bermuasabah diri. Kita, adakah kita pernah ataupun kita bercakap sesuatu yang kita seronok untuk memberikan ataupun mengata tentang orang lain, dan kita mungkin tak sedar yang itu sebenarnya satu perbuatan mengata. Percayalah, kita semua akan diuji dengan kata-kata kita sendiri. Oleh itu, berhati-hati dengan sebarang tutur kata. Jangan terlalu seronok mengata orang, kerana langit ni tak selalunya cerah. Bila kita diuji, barulah kita tahu langit tinggi ataupun rendah. Bila kita bercakap ni, kita jangan selalunya bercakap untuk orang lain. Tapi sebenarnya nasihat itu perlulah hadir dengan teguran kepada diri sendiri terlebih dahulu. Terutamanya berbanding nampak orang lain saja yang salah dan perlu ditegur dan juga dinasihat. Satu muasabah yang saya fikir penting untuk diri kita. Dan saya juga mengingatkan diri saya untuk sentiasa bermuasabah, melihat pada perkataan-perkataan yang baik dan memberikan rasa senang kepada orang lain. Mana tahu kata-kata kita ni sebenarnya akan memberikan kegembiraan dan keceriaan, dan mereka juga akan lebih senang dengan diri kita. Selepas ini, kita bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam. Dan sejurus selepas itu, kita akan dengarkan 3 lagu-lagu terbaik yang telah pun anda undi di Carta Salam, di rancangan ataupun di segmen Music Salam sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan lagu daripada Humud Al-Khudair, Kun Anta. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam. Seorang lagi tokoh yang akan kita berkenalan pada hari ini ialah Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang paling dipercayai dalam urusan pentadbiran dan diplomasi. Beliau bukan sahaja seorang panglima perang yang hebat, malah seorang pendakwah yang berjaya mengislamkan wilayah Bahrain, iaitu wilayah timur semenanjung tanah Arab ketika itu. Nama penuh beliau Al-Ala bin Abdullah bin Imad bin Akbar bin Rabi'ah bin Muqni' bin Hadramaut. Beliau berasal daripada Hadramaut, Yaman, tetapi menetap di Makkah. Beliau merupakan antara individu awal yang memeluk Islam, iaitu As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau dikenali sebagai seorang yang fasih, bijaksana dan memiliki karamah yang sering dikaitkan dengan doa yang sangat mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat potensi besar pada Al-Ala dalam bidang diplomasi dan pentadbiran. Pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Ala ke wilayah Bahrain membawa surat dakwah kepada penguasa wilayah tersebut, Munzir bin Sawa. Melalui kebijaksanaan Al-Ala, Munzir dan sebahagian besar rakyatnya memeluk Islam tanpa pertumpahan darah. Beliau merupakan antara segelintir gubernur yang dikekalkan jawatannya merentasi 3 zaman kepimpinan, bermula dari zaman Rasulullah, diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan awal zaman Umar Al-Khattab. Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu juga sangat dikenali dalam kitab-kitab sejarah Islam sebagai seorang sahabat yang doanya sangat mustajab. Semasa ekspedisi memerangi golongan murtad di Bahrain, tentera Islam yang dipimpin oleh Al-Ala terperangkap dalam situasi cemas di padang pasir Ad-Dahna. Unta-unta mereka lari membawa seluruh bekalan makanan dan air, menyebabkan tentera Islam berada dalam kehausan yang melampau di tengah panas terik. Al-Ala kemudian menenangkan tenteranya dengan berkata, "Janganlah kamu takut. Bukankah kamu orang Islam? Bukankah kamu di jalan Allah? Bukankah kamu penolong agama Allah?" Beliau kemudian bersolat dan berdoa, "Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha tinggi, yang maha agung. Sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu. Kami sedang dalam perjalanan memerangi musuhmu. Maka turunkanlah hujan kepada kami." Tidak lama kemudian, awan muncul dan hujan turun dengan sangat lebat sehingga seluruh pasukan dapat minum, berwuduk dan memenuhi bekas air mereka. Hebatnya, apabila mereka beredar dari situ, didapati kawasan sekitar tidak basah, seolah-olah hujan hanya turun khusus untuk pasukan tersebut. Manakala dalam kitab Siyaru A'lamun Nubala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat 3 perkara pada Al-Ala yang membuatkan aku mencintai selama-lamanya. Yang pertama, beliau merentasi laut dengan kudanya semasa peperangan di Darin. Semasa menuju ke Bahrain, beliau berdoa kepada Allah di padang pasir Ad-Dahna. Lalu terpancutlah mata air sehingga mereka semua dapat minum. Apabila salah seorang tentera tertinggal barangannya dan kembali semula untuk mengambilnya, dia tidak mendapati air di tempat tersebut di mana ianya telah hilang, kembali kering seolah-olah tidak pernah ada air." Al-Ala bin Al-Hadrami wafat pada tahun 21 Hijrah. Namun sebahagian sumber menyebutkan tahun 14 Hijrah semasa dalam perjalanan ke Basrah, dan ada juga yang menyebutkan ketika masih menjawat sebagai gubernur di Bahrain. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang pemimpin yang menggabungkan kekuatan spiritual iaitu doa dengan ketangkasan taktikal. Beliau juga dikenali sebagai seorang sahabat yang sangat gemar membaca doa Ya Aliyu, yang pun sebahagian sumber menyebutkan tahun 14 Hijrah.

0: bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi, Mak Ayah. Nak pergi kerja ke tu? Jadi, apa khabar semua juga pendengar-pendengar kesayangan Kak Bedah ni? Hari ni kan Kak Bedah nak bercerita pasal apa? Pasal handphone. Sekarang ni kita boleh tengok lah, bukan je dekat rumah kat kedai makan kan. Semuanya hidup dengan dunia sendiri. Ada keluarga 10 orang, 10-10 menghadap satu sama lain. Tapi apa? Tapi mata tengok ke handphone. Ada tu juga anak seorangnya masih kecil, suami isteri pun tengok handphone. Alahai, kesiannya. Anak pun hiduplah dengan tablet tu kan. Duduk dekat tapi hati jauh. Kak Beda kadang-kadang sedih tengok ya, anak datang nak bercerita, mak tengok ni, maknya tak menjawab. Maknya jawab apa? Sekejap lah, mak tengah tengok TikTok ni. Mak tengah tengok beg kuning ni. Ish, ayah punya pula. Ayahnya sibuk main game. Bila anaknya buat bising sikit, terus dia marah. Ish, ni Kak Bena nak cakap ya, anak ni sebenarnya bukan nak mainan mahal sangat pun. Dia cuma nak perhatian mak ayah dia je. Dia nak mak ayah dia dengar cerita dia, nak gelak sama-sama dengan dia, nak rasa bahawa diri dia penting dalam dunia mak ayah dia. Tapi sekarang apa? Sekarang ramai anak membesar dengan screen, dengan handphone, bukan dengan pelukan mak ayah. Bila kita kecil, kita sibuk dengan handphone. Nanti dah besar, jangan pelik ya kalau anak lebih rapat dengan orang luar. Sebab apa? Sebab kita dah abaikan dia waktu dia kecil-kecil dulu. Kadang-kadang anak memberontak bukan sebab dia nakal, dia cuma lapar kasih sayang mak ayah dia. Rumah besar belum tentu bahagia kalau masing-masing diam macam orang asing ya. Cubalah sekali-sekala tu kan, kita letaklah handphone tu ke tepi, makan semeja dengan anak-anak tu, bercerita, pandang muka dia, pandang mata dia ketika dia sedang bersembang dengan kita, borak dengan anak tu, gelak ketawa, tanya apa kisah dia hari ini, dengar cerita dia walaupun kita nampak remeh. Sebab kita akan rindu suara anak kecil tu yang dulu selalu panggil kita mami and daddy. Macam tu kan. Ingat dia, jangan kerana gadget ni kita telah membuang kasih sayang kita pada anak-anak. Tahu-tahu anak dah besar. Bila anak dah besar, dia dah ada hidup dia sendiri. Jadi jangan sampai waktu tu baru kita nak menyesal, nak suruh anak tu jadi kecil balik. Memang tidaklah kan. Jadi itulah nasihat Kak Beda hari ini ya. Seperti biasalah Kak Beda tak boleh cakap lama-lama, nanti orang menyampah. Seperti biasalah nasihat Kak Beda. Kak Beda ni bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Eksplorasi daripada Faiz dan juga Intim membawa saudara mendengar di jam 1:58 pagi bersama dengan saya Arif Razi di Sam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Saudara pendengar mungkin berada di sekitar Pendang. Saya nak ajak kepada semua pendengar Sam FM yang berada di sekitar Pendang dan juga sekitar negeri Kedah. Boleh anda hadir ke sebuah program, iaitu program Madani Kita Memanai Harapan Rakyat bersama komuniti Pendang pada 26 September 2026 di perkarangan Stadium Mini Pendang pada jam 9 pagi hingga 6 petang. Dan yang paling menarik sekali, ada macam-macam sebenarnya aktiviti yang bakal berlangsung di sana. Antara yang menarik adalah boleh dapatkan buku-buku agama terbitan terbaru Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, dan juga banyak aktiviti interaktif menarik untuk seisi keluarga. Kalau boleh saya kongsikan, apakah program-program atau aktiviti yang bakal disajikan oleh Reruai JAKIM, iaitu ada jualan dan promosi buku-buku terbitan JAKIM, buku agama terbitan yang terbaru. Kita ada aktiviti teka berat buku juga kepada anak-anak yang suka dengan Kahoot. Kita ada juga aktiviti Kahoot dan juga soal jawab Madani menerusi permainan Dam Ular. Dan juga kalau dah macam-macam pertandingan kan, mestilah ada hadiah yang cukup-cukup menarik buat para pemenang. Jadi boleh kita bawakan kepada saudara pendengar, kalau ada di sekitar Pendang, boleh hadir ke program Madani Kita bersama komuniti Pendang Memanai Harapan Rakyat. Saya ulangi, hebahannya 26 September 2026 di perkarangan Stadium Mini Pendang pada jam 9 pagi hingga 6 petang. Di jam yang ketiga, kita bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran. Pada pagi ini kita bawakan juzuk ke-25. Sama-sama kita dengarkan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis pun qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama dan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat? Kan Nabi doanya untuk umat satu hari satu malam berapa banyak kali tuan-tuan, Nabi cerita ummati ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik. Dia doakan juga golongan munafik sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-waliullah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikan kepada kita perasaan. Jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqul qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Nidaul Islam pada pagi ini dengan topik berkaitan sayang umat. Kepada saudara pendengar yang nak dengarkan episod terbaru Nidaul Islam, boleh dengarkan setiap hari jam 6.30 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Arif Razie masih lagi temani anda di waktu ini dan di jam yang keempat, salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang dengarkan kami melalui RTM Click. Kalau belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun melalui Google Play Store hingga Apple App Store di peranti pintar saudara pendengar. Dan di jam ini kita ada pelbagai rancangan-rancangan yang menarik. Selepas ini kita akan membawakan kepada anda rancangan Lughatul Salam. Kita akan mempelajari bahasa Turki pada pagi ini. Dan selepas itu kita akan dengarkan rancangan-rancangan Halaqah Hadis dan juga rancangan Kalamullah di jam ini. Dan kita juga akan terus bawakan lagu-lagu nasyid yang terbaik. Sebentar saja lagi kita akan dengarkan lagu daripada Akil Hai dan juga lagu daripada UNIC. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu. Validasi daripada Putra Aiman dan juga Haikal Iman. Salam FM.

0: sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: This is Azam
2: Al-Kankar. Hai Ustaz Taha.
3: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
4: Keep listening to Salam FM.
5: Salam FM setiap hari
6: 91.1
5: hingga 8 pagi.
7: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki. Turci Dili, Lughatus Salam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi para pendengar dengan saya Dr. T dalam segmen Lughatus Salam, di mana kita akan mempelajari bahasa Turki. Oleh hari ini kita nak belajar satu frasa sahaja. Dan situasi dia adalah bila kita menziarahi rumah kawan kita di Turki. Dan kita nak sebutlah rumah dia ni cantik, sangat cantik. Dan perkataan sangat cantik ni dalam bahasa Turki senang nak hafal. Dan saya sarankan untuk anda hafal dan pergi mana-mana sebut je perkataan ni. Sangat cantik, sangat cantik, dalam bahasa Turki. Dalam bahasa Turki, sangat cantik sebutan dia adalah çok güzel. Çok güzel. Cuba ikut. Çok güzel. Çok tu sangat, güzel tu cantik. So kalau kita nak sebut bahawa rumah kawan kita ni cantik, cantiklah rumah awak, kita sebut je çok güzel bir eviniz var. Çok güzel bir eviniz var. Evin ataupun eviniz tu rumah kamu. Bir tu sebuah lah. Okay, çok güzel bir eviniz var. So tapi kalau pergi mana-mana orang tunjuk apa-apa, awak sebut je çok güzel, çok güzel. Türkçe çok güzel. Ekmek, yemek çok güzel. Çay çok güzel. Teh sedap, teh sangat cantik. Roti sangat cantik. Hotel çok güzel. Kapadokya çok güzel. So sebut je çok güzel, sangat cantik. Alright, so itu antara perkataan yang kalau kita hafal, mudah kita nak berkawan dengan orang di Turki. Çok güzel, very beautiful, sangat cantik.
7: Hashtag Penyiaran Jakim.
9: Sedapnya jajan ni.
10: Ya Allah Putri, kau ni asyik makan jajan je lah. Cubalah makan makanan berkhasiat sikit. Makan buah ke, sayur ke. Makan makanan segera macam ni boleh menunda penyakit, tahu tak?
9: Alah, sikit je. Nak berasa-rasa, tak boleh ke?
10: Jaga makan, jaga kesihatan. Sayangi diri anda. Pesanan sihat ini dibawakan oleh Salam FM.
11: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
12: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
13: Hiburan berterusan, Salam.

0: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
2: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Glosari Islam.
4: Hadis Ahad. Hadis Ahad ialah hadis yang terbatas jalan-jalan riwayatnya, yakni tidak sampai kepada peringkat hadis mutawatir.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
1: Saya Fakrul Aiman.
2: Saya Ikal Syahmir.
3: Saya Aminul Hakim.
4: Dan saya Husaini Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
3: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
0: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Hadis yang ke-8 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk orang alim itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أخرجه ابن ماجه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan padanya, maka sudah tentu Allah menjadikannya seorang yang mengerti dengan hal-hal agama. Pengajaran daripada hadis bahawasanya orang yang alim di dalam ilmu agama ialah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan dikelilingi dengan segala kebaikan. Kenapa demikian itu? Yang demikian itu kerana orang yang faham ilmu agama itu ialah orang yang mengerti akan kehendak Allah Ta'ala dan orang yang mengerti akan peraturan Allah Ta'ala atau hukum hakam Allah Ta'ala. Lalu dia akan dapat melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah makna taqwa yang dituntut daripada setiap Muslim. Mudah-mudahan dengan sama' kalam insan yang mulia ini dicatat sebagai amal yang saleh, bukan sekadar pertemuan kata tetapi pertemuan yang mendekatkan diri kita kepada taqwa.
1: #penyiaranjakim

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Tadi kan
1: saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Yang abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah dia rehat sekejap.
1: Duduk ni, ya Allah. Sakit. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggang sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi wudu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu. Kan macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey. Saya awak ni, mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
1: Sabar. Saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
1: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
0: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
1: Suara kita ialah suara mereka.
0: Salam FM, teguh bersama Palestin.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan min as-sa'ati al-11 masaan ila al-8 sabahan. Nusharik ma'akum al-ma'lumat wal-ma'arif al-ilmiyah wal-thaqafiyyah al-mutanawwi'ah bi-istishhab al-mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'u al-unqul وتفتح الأذهان. سلام اف ام.
3: أحبك عيني أحبك.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 1 hingga 4.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Alif Lam Ra. Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian, dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang maha bijaksana, lagi maha mendalam pengetahuannya.

Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah supaya janganlah kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman.

Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik. Kemudian, hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya supaya ia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke suatu masa yang tertentu. Dan di akhirat pula, ia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan dalam sebarang amal yang soleh akan pahala kelebihannya itu. Dan jika kamu berpaling membelakangkan tiga perkara itu, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari kiamat yang besar huru-haranya.

0: Kepada Allah jualah kembalinya kamu, dan Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjasa.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. 3:50 pagi dan rancangan Kalamullah adalah rancangan terakhir untuk Salam Santai kali ini. Saya harapkan agar saudara pendengar terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sebanyak 4 jam. Saya temani saudara pendengar dan juga rancangan-rancangan yang menarik telah pun dikongsikan. Semoga terdapatnya ibrah yang boleh kita kongsikan bersama. Dan selepas ini, kita akan bawakan kepada anda rancangan Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi bersama dengan DJ Sofia Abdullah, akan temani saudara 4 jam sehingga jam 8 pagi. Dan insyaAllah kita akan terus teman-teman dengan lagu-lagu nasyid terbaik dan juga perkongsian yang mendidik jiwa. Baik saudara, bercakap tentang tubuh badan, hanya kerana fizikal tubuh dan rupa kita lebih baik daripada seseorang, tak bermakna kita boleh memperleceh dan juga memperlekeh fizikal tubuh dan rupa orang lain. Sebab tak semua orang yang kita nampak badan berisi ni adalah orang yang pemalas. Tak jaga makan dan juga malas bersenam. Ada sebenarnya yang bergelut dengan sakit yang kita tidak akan pernah faham sampai bila-bila. Jadi, menjadilah seorang yang baik kepada semua orang. Jangan anggap seseorang itu baik di siang hari, mungkin mereka menangis di malam hari mengadukan tentang dirinya yang dianggap hina dan tidak diterima. Jadi bersangka baik dengan semua orang, insyaAllah hati kita akan terus menjadi tenang. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa' ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: pujian bagi Allah.
1: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
0: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.
2: فَسُبْحَانَ مَنْ لَا يَقْدِرُ الْخَلْقُ قَدْرَهُ

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Awal pagi kita untuk semua pendengar Salam FM pagi ini. Alhamdulillah, ya, kita masih lagi diberi kesempatan untuk membuka mata pagi ini. Masya Allah, masih lagi kita diberi nafas, diberi ruang untuk memperbaiki apa yang kurang dan mensyukuri apa yang ada. Dan pagi Assalam pagi ini kembali menemani antum pagi ini dengan pelbagai perkongsian, insya Allah, dan juga sedikit warna-warni untuk menceri kan pagi je. Wah, Masya Allah, 4:09 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, waktu ini hari Jumaat, kita bertemu lagi 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 25 September 2026 Masihi. Terus bersama saya saat ini Sofia Abdullah, insya Allah saya akan menceriakan pagi anda pagi Jumaat ini sehingga pukul 8 pagi menerusi pagi Assalam. Dan terima kasihlah rakan saya DJ Arif Razi yang menemani Aki Ukti seawal 12:30 malam tadi sehingga pukul 4 pagi. Dan jangan lupa untuk mulakan pagi kita ni dengan bismillah dan selawat, doa yang baik-baik, insyaAllah, yang datang untuk kita pagi ni yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan, ya. Dan semoga Allah lapangkan hati kita juga, tenangkan fikiran dan hadirkan rezeki dari arah yang kita tak sangka-sangka, masyaAllah. Dan salam untuk semua, selamat memulakan hari dengan hati yang lebih tenang, insyaAllah. Jadi nantikan sekejap lagi kita akan ikuti siaran ulangan Mencari Yang Halal dengan tajuknya untuk pagi ni Peranti Perubatan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui akan apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan. Dan tiada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi kepada Allah.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Malaysian Malaysian standard khusus untuk peranti perubatan halal.
1: Jadi kita ni adalah orang kata peneraju kepada peranti perubatan yang di yang mendapatkan pensijilan halal. Jadi bila kita bercakap tentang peneraju ni, pastinya akan ada cabaran yang dihadapi oleh industri peranti perubatan. Jadi apa sebenarnya cabaran-cabaran utama kepada mereka dan juga cabaran utama daripada pihak JAKIM sendiri untuk mendapatkan persijilan halal ini?
0: Jadi cabaran yang biasa saya rasa mungkin kekurangan pengetahuan ataupun kepahaman tentang betapa perlunya persijilan halal dalam produk peranti perubatan. Sebab biasanya yang kita faham persijilan halal ni hanya untuk makanan. Tapi sepatutnya ia apa-apa yang bersentuhan dengan tubuh kita ataupun apa-apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita pun sebenarnya perlu untuk kita teliti sama ada produk tersebut mendapat persijil halal ataupun tidak, kan? Dan kadang-kadang untuk penghasilan produk, saya rasa satu cabaran juga adalah untuk penghasilan produk perubatan ni, ia melibatkan banyak bahan mentah yang kompleks dan kritikal. Jadi untuk mendapatkan maklumat ataupun dokumen tambahan berkaitan dengan bahan mentah kritikal tersebut yang biasa ya kita perolehi daripada luar negara ataupun industri besar dan pemain-pemain ataupun pengeluar produk peranti perubatan di Malaysia ni mungkin lebih kecil, kan, berbanding pengeluar bahan mentah untuk penghasilan produk tersebut. Jadi mereka mendapat kesukaran untuk untuk dapatkan dokumen-dokumen tambahan tu.
1: Jadi
0: bila kita sukar dapatkan dokumen tu, jadi kita jadi sukar untuk tahu asal usul sebenar bahan mentah yang digunakan. Dan bila dan sebagai indeks pemain yang lebih kecil, mungkin kita mengalami kesukaran lah untuk mencari bahan gantian ataupun alternatif kepada bahan mentah yang kita tak dapat maklumat sepenuhnya ataupun yang kita ragui status halalnya.
1: Sebab itulah banyak dokumen-dokumen yang diperlukan semasa nak memohon, kan, sebab prosesnya nampak seperti panjang tetapi ia memudahkan semua pihak.
0: Betul.
1: Baik, ini soalan yang mungkin ramai juga pendengar nak dengar ataupun nak tahulah, soalan yang saya juga nak tahu, adakah hospital di Malaysia ini ada tak kewajipan untuk menggunakan peranti perubatan yang disahkan halal ni?
0: Okey, kewajipan kepada hospital seperti mana persijilan halal ni adalah bersifat sukarela. Kewajipan kepada hospital untuk menggunakan peranti perubatan yang dipersijilkan halal sepatutnya bergantung kepada perkeliling daripada KKM ataupun hospital tu sendirilah, ataupun mungkin melalui kempen Menteri Ibadah ataupun Sedar Halal hospital sendiri. Jadi sebab kebanyakan peranti perubatan yang kita guna di hospital, bila kita nak dapatkannya, ia adalah berdasarkan faktor-faktor lain. Kita akan tengok juga, selain daripada persijilan halal, kita akan tengok juga berkaitan dengan availability, apa yang ada di yang boleh access ataupun apa yang boleh kita dapatkan untuk hospital, ataupun bergantung juga dengan harga. Jadi bergantung juga dengan efficiency. Jadi ia maksudnya tidak lebih ada lagi banyak faktor-faktor lain yang lebih penting untuk dipertimbangkan sebelum pertimbangan berkaitan dengan persijilan halal. Tapi saya percaya hospital di Malaysia ke arah untuk untuk
1: menggunakan
0: ataupun menggunakan peranti perubatan yang ada persijilan halal. Tapi dari segi procurement secara khususnya, ia bergantung kepada hospital ataupun pihak procurement lah.
1: Jadi ni semuanya bergantung kepada orang kata sukarela lah hospital-hospitalnya. Tapi nak menuju ke arah itu, insyaAllah dah ada lah. Cik Hajar, bila cakap tentang peranti perubatan ni, saya pasti ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Jadi mungkin Cik Hajar nak berkongsikan apa langkah-langkah yang JAKIM telah pun ambil dari segi nak memasarkan ataupun nak memberitahu pada orang ramai ni berkaitan tentang peranti perubatan pun perlu ada pensijilan halal.
0: Okey, saya rasa usaha daripada pihak JAKIM sendiri adalah kita sentiasa menjalankan ataupun melaksanakan program-program ataupun taklimat-taklimat seminar-seminar yang berkaitan dengan semua pensijilan halal yang kita sediakan untuk semua skim. Saya rasa setiap setiap kali JAKIM ataupun bahagian pengusaha halal secara spesifiknya adakan program, seminar, pameran untuk berjumpa lebih rapat dengan industri dan juga pengguna untuk menerangkan tentang kesemua skim kita. Dan pihak bahagian pengusaha halal JAKIM juga saya percaya sangat aktif untuk bertemu dengan masyarakat, sebab kita ada macam-macam program lah Jadi melalui program tersebut,

0: PAUD sampaikan maklumat berkaitan dengan skim pensilan kita, dan sekiranya program tersebut lebih dekat ataupun lebih sesuai berkaitan dengan perubatan ataupun peranti perubatan ataupun pharmaceutical, kita akan ambil peluang tu untuk lebih tekankan berkaitan dengan kepentingan ataupun keperluan untuk persetujuan peranti perubatan.
1: Jadinya ada jugalah hebahan-hebahan melalui media sosial JAKIM juga sebenarnya kan, berkaitan tentang produk-produk halal ini. Baik, kita masih lagi bersama dengan Cik Siti Hajar Amirah binti Bahanuddin. Kita nak berbincangkan pada malam ini berkaitan tentang persetujuan halal di Malaysia, peranti perubatan. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Mencari Yang Halal tentunya di Salam FM.
2: Jangan ke mana-mana, Mencari Yang Halal akan kembali selepas ini.
3: Sifat wasatiyah. Wasatiyah ni maknanya apa? Kita berpada-pada dalam melakukan kebaikan. Kan, buat jahat jangan sesekali buat jahat. Kita nak buat baik pun berpada-pada, Allah ajar. Kalau Islam ajar apa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara ialah perkara yang duduk tengah-tengah. Maknanya berpada-pada. Kena berpada-pada. Nak bersedekah, Allah ajar dalam Quran. Nak bersedekah, janganlah kita kedekut sangat sampai kita macam seolah-olah ikat kat leher. Ataupun jangan kita depakan sangat macam kita bagi semua. Menyebabkan apa? Menyebabkan fataq'uda maluman mahsura. Menyebabkan kamu berada dalam keadaan yang tercela, dalam keadaan kering keputusan. Maknanya kering habis. Sebab apa? Sebab terlalu banyak bersedekah. Agak-agaklah, padan-padanlah, wasatiyahlah, berpada-pada. Itu hidup kita, insyaAllah.
4: Salam FM,
5: hashtag penyiaran JAKIM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika anda nak cari ilmu yang bermanfaat dan hiburan yang mendidik rohani, dengarkan Salam FM 91.1 dari saya, Hafiz Hamid.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk tukar cergas.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.17 minit pagi waktu ini. Itu dia persembahan daripada Nausihat Aku Harap Cinta. Terima kasih kepada Aki Ukti yang mendengarkan siaran Salam FM untuk pagi hari Jumaat ini. Jam yang kedua kita bertemu lagi. Buat anda, Aki Ukti yang baru saja mendengarkan siaran kami, terima kasih kerana memilih saluran Salam FM untuk pagi Salam pagi ini. 102.5 di Melaka dan frekuensi untuk anda yang berada di Jerantut 89.3. Untuk pagi ni, insyaAllah nanti kan kita akan ikuti Tamadun Islam Zaid bin Sabit untuk perkongsian pagi ini, dan juga menerusi Kalamullah kita akan ikuti bacaan dari Surah Hud ayat 5 hingga 8. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat, pagi ni maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, azan subuh berkumandang pada pukul 5.55 minit pagi.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi, dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka, khususnya dalam bidang keilmuan, penulisan wahyu dan pengumpulan Al-Quran. Nama beliau Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahak bin Zaid bin Lawdhan bin Amru bin Abdul Auf bin Ghanam bin Malik bin An-Najjar bin Tha'labah. Beliau berasal dari kabilah Bani Najjar, kaum Ansar di Madinah. Beliau lahir kira-kira 11 tahun sebelum hijrah. Zaid menjadi yatim pada usia 6 tahun selepas bapanya, Thabit bin Ad-Dhahak, terkorban dalam Perang Bu'ath. Zaid dikenali sebagai seorang anak muda yang mempunyai daya kecerdasan yang tinggi. Semasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Zaid yang ketika itu berusia 11 tahun sudah pun menghafal 11 surah Al-Quran. Zaid juga telah menunjukkan semangat juang yang tinggi pada usia yang masih muda. Beliau ditolak daripada menyertai Perang Badar dan Uhud kerana pada ketika itu usianya masih terlalu muda, iaitu sekitar 13 tahun. Baginda Nabi SAW tidak membenarkan beliau menyertai Perang Badar dan Uhud walaupun beliau sangat bersemangat dan membawa pedang yang hampir sama tinggi dengan tubuhnya. Beliau mula menyertai peperangan, iaitu bermula dengan Perang Khandaq. Dalam Perang Tabuk, baginda Nabi SAW memberikan bendera Bani Najjar kepada Zaid kerana kelebihannya dalam menghafal Al-Quran. Pada awalnya, bendera ini diserahkan kepada Umarah bin Hazm, iaitu seorang sahabat yang merupakan ahli Badar dan lebih berusia jika dibandingkan dengan Zaid. Namun, atas dasar hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh Zaid, bendera kabilah Bani Najjar kemudiannya diserahkan kepada Zaid. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga sangat mempercayai kecerdasan dan kebolehan yang ada pada Zaid, lalu memberikan tugasan khas kepadanya. Dalam riwayat ada menyebut, terdapat riwayat yang menyebutkan di mana Zaid berkata, "Aku dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya baginda di Madinah. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, ini adalah seorang budak dari Bani Najjar yang telah membaca 17 surah yang diturunkan kepadamu. Aku membacakannya di hadapan Rasulullah dan baginda kagum.' Baginda bersabda, 'Wahai Zaid, pelajarilah tulisan Yahudi untukku, kerana demi Allah, aku tidak mempercayai mereka terhadap kitabku.' Maka aku mempelajarinya, tidak sampai setengah bulan, aku telah mahir mengenainya." Zaid juga menceritakan, "Rasulullah bertanya kepadaku, 'Adakah kamu mahir bahasa Suryani?' Aku menjawab, 'Tidak.' Baginda bersabda, 'Maka pelajarilah ia.' Lalu aku mempelajarinya dalam masa 17 hari. Zaid juga merupakan antara penulis wahyu utama yang akan dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali ayat Al-Quran diturunkan untuk dicatatkan pada pelepah kurma batu atau kulit haiwan. Zaid bin Thabit juga memainkan peranan yang penting dalam sejarah pemeliharaan Al-Quran. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selepas ramai penghafal Al-Quran syahid dalam Perang Yamamah, Zaid dilantik mengetuai usaha mengumpul Al-Quran ke dalam satu naskhah. Walaupun pada mulanya beliau merasa berat dengan tugasan itu, beliau melaksanakannya, memastikan setiap ayat mempunyai dua saksi dan bukti bertulis. Ubaid bin As-Sabbaq meriwayatkan bahawa Abu Bakar berkata kepada Zaid, "Sesungguhnya kamu adalah seorang lelaki muda yang berakal. Kami tidak meregui kamu. Kamu dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah, maka carilah Al-Quran dan kumpulkanlah ia." Zaid pada mulanya berasa berat hati dan bertanya, "Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah?" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, ini adalah kebaikan." Zaid berkata, "Abu Bakar terus meyakinkanku sehingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana Allah telah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar." Maka Zaid pun mengumpulkan Al-Quran daripada pelepah tamar, batu nipis, tulang-tulang dan daripada hafalan para sahabat. Zaid bin Thabit juga diiktiraf sebagai pakar rujukan tertinggi dalam bidang pembahagian harta pusaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umatku yang paling mengetahui ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit." Walaupun Zaid lebih muda daripada ramai sahabat besar yang lain, beliau sangat dihormati. Pernah diceritakan bahawa Ibnu Abbas, seorang pakar tafsir, memegang tali kendali tunggangan Zaid sebagai tanda hormat kepada seorang ulama. Zaid meninggal dunia pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 45 Hijrah dan kewafatannya dianggap sebagai kehilangan ilmu yang sangat besar bagi penduduk Madinah. Demikianlah kisah tokoh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Hey, Kak Bedah kaki kepuji.
2: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

Ketahuilah, sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan mereka untuk menyembunyikan perasaan buruk yang ada dalam dada mereka daripada Allah. Ketahuilah, semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya, Ia Maha mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada.

Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Luh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan.

0: Dan dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Sedang arasy-Nya berada di atas air, Ia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan demi sesungguhnya, jika engkau, wahai Muhammad, berkata bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata, ini tidak lain, hanyalah seperti sihir yang nyata tipuannya.
1: Walain akhar
0: masa. Sedang arasy-Nya berada di atas air, Ia menjadi

0: Dan demi sesungguhnya, jika kami tangguhkan azab daripada menimpa mereka hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah mereka akan berkata secara mengejek, apakah yang menghalangnya? Ketahuilah, pada hari datangnya azab itu kepada mereka, tidak akan dapat ditolak daripada menimpa mereka, dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Silami Sunnah setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-12 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. An Ali karamallahu wajhah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Akhrajahu al-Bukhari wa Tirmidhi. Artinya daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang yang lain. Kesimpulan daripada hadis, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sumber ilmu yang tidak ada keraguan lagi padanya. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Segala undang-undangnya adalah benar dan sesuai untuk mengatur kehidupan manusia sepanjang zaman. Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah dan pengajaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa ia akan dipelihara daripada dirubah ataupun ditambah ataupun dikurangi. Oleh itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran maka akan jadi mulia dan berharga, mulai daripada membacanya, menghafalnya, mendalami isi dan kandungannya, mengajarkannya kepada orang yang lain dan sebagainya. Barang siapa yang belajar Al-Quran, bererti ia telah melaksanakan sesuatu yang sangat mulia. Tambahan lagi, dia mengajarkan juga Al-Quran itu kepada orang. Sangatlah tinggi darjatnya dan sangatlah banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga peringatan ini menjadi sebab bertambahnya keinsafan, bukan sekadar didengar tetapi dorongan kepada perubahan.
0: #PenyiaranJakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل يمن شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

Kebaikan solat untuk tubuh. Sujud dimulai dengan pergerakan meletakkan lutut dan tangan di lantai. Postur sujud membabitkan sentuhan antara tujuh anggota, iaitu dahi, kedua-dua tapak tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua hujung kaki, iaitu jari yang dibengkokkan dengan permukaan lantai. Kedua-dua tangan hendaklah direnggangkan, siku diangkat supaya tidak menyentuh lantai dengan muka berada selari dengan kedua-dua telapak tangan, manakala jari-jari dirapatkan. Keadaan ketika sujud menjadikan otot besar serta kuat selain mengurut saluran darah seperti arteri, vena dan urat limfa. Ia menghindarkan pengecilan dinding pembuluh darah, seterusnya melancarkan pengaliran darah ke seluruh anggota badan. Ini akan membesarkan rongga dada dan paru-paru akan dapat berkembang dengan baik bagi menghirup udara yang lebih bersih. Dengan pergerakan sujud, dapat membantu mengurangkan kebarangkalian untuk mendapat penyakit TBG.

أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Amkil.
1: Saya Afiq.
2: Saya Risha.
3: Saya Aida.
4: Saya Haikal.
5: Dan saya Adib.
6: Keluarga Ustaz Akil bukan sekadar kisah sebuah keluarga.
7: Ia tentang persoalan agama, cabaran kehidupan dan realiti yang kita hadapi setiap hari.
6: Apa yang benar, apa yang harus kita pilih?
2: Temui jawapannya dalam
8: Keluarga Ustaz Akil.
6: Dengarkan di
8: Salam FM dan Putra FM. Yeay!
0: Salam untuk semua.
9: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
10: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
9: Kilaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
11: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
12: Cameron Highland 105.1.
5: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
10: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
5: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
5: Salam FM.
11: Salam FM.
0: Salam
11: untuk semua. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
13: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
11: seperti biasa saya Yuni Yunus
13: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
11: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
13: saya Arif Razi akan temani anda.
11: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
10: Salam FM.
0: Salam untuk semua.
14: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
11: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
9: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
11: Ya, alhamdulillah kita kembali lagi. Waktu ini 6.14 minit pagi. Terima kasih kepada Aki Ukti yang mendengarkan siaran kami walau di mana jua Aki Ukti berada waktu ini, yang sedang menjalankan tugas. Selamat bekerja, tunggu masa. Mungkin ada yang pukul 7 pagi nak pulang ke rumah. Almaklumlah kerja shift ataupun kerja secara penggiliran ataupun sistem operasinya 24 jam kan. Jadi alhamdulillah untuk semua, selamat beristirahat. Yang dalam perjalanan baru nak menuju ke tempat kerja, semoga selamat sampai. Yang juga suri rumah bangun awal pagi ni, ya, bawa apa ni, memasak untuk suami dan anak-anak, bawa bekal pergi sekolah, pergi tempat kerja kan. Alhamdulillah, semoga ya ukti-ukti yang disayangi semua, ya, Allah berikan kemudahan, ya. Bukan senang nak bangun awal pagi. Kitalah orang kata orang wanita ni bangun paling awal sekali. Sebab apa? Selain menunaikan ibadah, ya, kita juga ada tugas-tugas lain yang menanti, antaranya nak masak, nak kemas-kemas rumah, nak sediakan kelengkapan suami dan juga anak-anak kan. Anda merupakan insan yang hebat, ya. Walaupun tidak bekerja, tidak bergelar seorang yang berkerjaya, bukan kaleng-kaleng. Ada di antara kita juga di kalangan wanita yang sebenarnya kelulusannya tinggi tapi memilih untuk menjadi suri rumah sepenuh masa, ya. InsyaAllah semoga pahala berlipat ganda untuk ukti-ukti dan juga untuk ya ukti yang bekerja juga, ya, antara yang nak menambah ekonomi ataupun membantu ekonomi keluarga juga jihad anda. InsyaAllah semoga Allah berikan pahala yang berlipat kali ganda untuk semua, insyaAllah. Baiklah, untuk pagi ni macam biasa Sofia nak kongsikan berita dan cerita di sekitar kita, iaitu antaranya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia menawarkan pangkalan yang stabil, terhubung luas dan mesra perniagaan untuk rakan kongsi dari China maupun global untuk memeterai kerjasama strategik. Ini adalah kerana Malaysia sedia pangkalan stabil, mesra perniagaan bagi rakan kongsi China untuk kerjasama strategik dan katanya ia berpandukan ekosistem teknologi di Malaysia yang kian matang, dasar kerajaan yang menyokong serta jaringan perusahaan berteraskan teknologi yang semakin berkembang pesat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil yakin barisan jemaah Menteri Kerajaan Mandani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara, selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Pekerja maut dihimpit mesin pengangkat. Seorang pekerja wanita tempatan maut dipercayai akibat terhimpit mesin pengangkat di sebuah premis perniagaan di kawasan perindustrian di Teluk Panglima Garang, Kuala Langat semalam. Dan Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi, katanya pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu kira-kira 11 pagi daripada seorang lelaki tempatan dan mangsa berusia awal 20-an mengalami kecederaan parah pada kepala. Malaysia dan Nepal bersetuju memperkemas mekanisme pengambilan pekerja antara kedua-dua negara bagi memastikan proses lebih teratur, telus dan berintegriti selain membendung amalan yang boleh mendorong kepada eksploitasi sumber tenaga kerja. Berita-berita lain yang turut dimuatkan, kerajaan tidak pernah menggunakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sebagai alat politik untuk menyekat kebebasan bersuara mana-mana pihak, terutamanya di platform media sosial. Itu yang ditegaskan oleh Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memberi amaran supaya kepada peniaga tidak mengenakan sebarang syarat terhadap pengguna dalam urusan jual beli barangan kawalan. Dan Ketua Pengarah Penguat Kuasa Dato' Azman Adam berkata peniaga juga diingatkan agar sentiasa mematuhi undang-undang dan tidak mengambil kesempatan sehingga menjejaskan kepentingan pengguna. Kerajaan Madani sedang memuktamadkan langkah susulan bagi menangani secara menyeluruh keresahan peniaga mikro, kecil dan sederhana tempatan yang terjejas akibat persaingan platform e-dagang luar. Itu yang dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan katanya lagi, beliau yang juga merupakan Menteri Keuangan, perkara itu telah dibangkitkan secara langsung dalam perbincangan dua hala bersama kepimpinan tertinggi China serta dalam sesi pertemuan perniagaan sepanjang lawatan kerja beliau ke negara itu. Dan antara lain berita yang turut dimuatkan, pembatalan lantikan 10 Exco Negeri Sembilan diwartakan. Idris Ibrahim, abang kandung Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak menunjukkan sebarang tanda luar biasa sebelum ditemukan meninggal dunia ketika sedang tidur di rumahnya di Ceruk Tok Kun, Bukit Bertajam, Pulau Pinang petang semalam. Dan menurut anaknya, Aida Rafiza Idris, 54 tahun, katanya bapanya yang berusia 83 tahun itu pernah mengalami serangan jantung tahun lepas, namun keadaan kesihatannya kembali pulih dan hanya menunjukkan kurang selera makan sejak kebelakangan ini. Kedutaan Besar Malaysia di Beirut kekal komited untuk menyokong serta memelihara kepentingan dan kebajikan anggota pengaman Malaysia sepanjang tempoh penugasan mereka di Lubnan. Dan kedutaan berkenaan memaklumkan bahawa perkara itu ditegaskan semasa kunjungan hormat Komander Batalion Malaysia Malbat 850 Kenal Muhammad Rizal Muhammad Ali ke atas Duta Besar Malaysia ke Lubnan dilantik Anwar Uzair, iaitu pada Khamis yang lalu. Baiklah, itu antara berita-berita yang dimuatkan untuk pagi ini dan hari ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi menerusi pagi Assalam pagi ini. Dan jangan lupa untuk sekejap lagi lah, 6.30 minit pagi, kita akan ikuti perkongsian menerusi Nida Al Islam Cegah Kekufuran. Dan macam biasa untuk jam yang keempat nanti, kita ada slot agenda at salam 7.35 minit pagi dan juga sketsa keluarga Ustaz Akil. Lepas tu salam, kita nak belajar bahasa Turki dan juga macam biasa Kak Bedah Tudung Bawal yang menunggu 7.45 minit pagi nanti. Teruskan bersama kami. Ini antara yang terbaru, Moshak dan juga Nine Fine Ballers, dua suara bergabung dengan lagu Jihad di jalannya. Teruskan bersama kami Salam FM, Pagi at Salam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua, barulah insyaAllah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ni tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun kebelakang ni masyaAllah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masyaAllah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. MasyaAllah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masyaAllah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan? So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan? Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan? Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur kan? Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri kufran, barang siapa yang ridha dengan kekufuran sungguhnya dia kafir, barang siapa yang ridha dengan maksiat dia lah ahli maksiat kan? Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan. Kita tegur kan? Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut dan panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, kan? Ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh, nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah, kan? Ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Kan? Tu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz sazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #, penyiaran JAKIM
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Itu dia 7x7 pesan baginda ya. Banyak pesanan-pesanan yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama hari ini ya. Salah satunya untuk kita sama-sama mensyukuri dengan apa nikmat kurniaan yang Allah berikan kepada kita hari ini ya. Dengan ilmu-ilmu, dengan pelbagai hadis yang dikongsikan oleh baginda ya, dengan surah-surah dalam Al-Quran yang dapat memberikan petunjuk ya dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita, diturunkan Al-Quran untuk kita sama-sama ikuti, untuk kita pelajari, untuk kita mentadabbur insya-Allah. Jadi seperti mana lagu tadi tu berkisahkan tentang mak ayah kita ya. Ha, jadi bila sebut tentang mak ayah ni memang perkara ni membuatkan kita rasa sedih je kan. Tambah-tambah buat ibu bapa yang telah pergi, jangan lupa untuk kita titipkan doa. Yang masih ada lagi, jangan lupa untuk bertanya khabar mak ayah kita. Kadang-kadang satu panggilan ringkas daripada kita adalah satu kebahagiaan yang mereka tunggu-tunggu sepanjang hari ini. Jadi jangan tunggu-tunggu, telefon dah ada ya, telefon pintar kita. Kalau kita boleh berborak dengan kawan-kawan, kita boleh video call dengan pasangan kita, isteri kita, suami kita, apa kata kalau kita hari ini kita ubah juga eh. Kalau yang dah memang selalu tu tak apalah. Yang jarang-jarang, apa kata kalau kita rindu.

0: jangan tunggu-tunggu. Sebab apa? Kita terus je call, kita terus je tanya mak ayah kita kesihatan mereka, ya, perbualan ringkas yang dapat mungkin sedikit sebanyak dapat mengubati kerinduan mereka kepada kita. Jadi jangan tunggu rindu untuk menjadi satu penyesalan. Selagi masih ada waktu, kita telefonlah, tanyalah sekurang-kurangnya, mak, abah sihat ke hari ni? Itu pun dah cukup memadai, insyaAllah. Baiklah, macam yang Sofia janjikan, insyaAllah 7.35 minit pagi saya akan bawakan kepada Aki Ukti untuk kita sama-sama sembang-sembang tentang sebarkan salam pendang berselawat serta program Madani kita, yang mana kita akan bersama Yang Berbahagia Ustaz Faizal Ibrahim selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan untuk sama-sama kita ketahui dengan lebih lanjut lah berkenaan dengan program Madani kita ni. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jangan lupa agenda Ayat Salam jam yang keempat nanti 7.35 minit pagi secara langsung saya akan menghubungi Ustaz Faizal Ibrahim. Ya, kita akan sebarkan kebaikan, ilmu dan juga perkara-perkara yang mana memberikan kita manfaat bersama, insyaAllah. Ya. Baiklah, teruskan bersama kami Salam FM untuk anda yang berada di Lembah Kelang. Macam biasa, laraskan frekuensinya 91.1. Selamat pagi juga yang berada di mana juga anda berada waktu ini, Johor dan juga Negeri Sembilan, yang boleh dengarkan kami frekuensi 95.6. Juga yang ada saluran Astro untuk si rumah kan, jangan lupa untuk tune in to kita punya channel lah, Salam FM kan, yang bersiaran 12 tengah malam sehingga 8 pagi, dua segmen, Salam Santai dan juga Pagi Salam pagi ni. Untuk edisi hari ini, kita sama-sama ikuti Pagi Ayat Salam ni, hari Jumaat pagi ni. Salam Sayyidul Ayam, penghulu segala hari. 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 25 September 2026 Masihi. Saya ni suka nak sebut tarikh dan juga hari, sebab apa? Kadang-kadang kita ni baru dengar radio kan, baru dengar frekuensi Salam FM pagi ni, nak tahu hari ni hari apa. Kita dah ingat dah semalam, tapi pagi ni macam lupa pula kan, bangun dari tidur macam tak ingat pula. Baiklah, sikit. Jadi kita sentiasa ingat mengingati, insyaAllah, perkara yang baik apa salahnya kan. Selepas ini kita akan bersama Ustaz Adnin Roslan dan juga Suara Ramai menerusi lagu Tuhan Aku Ingin Hijrah. Teruskan bersama kami Salam FM, salam untuk semua.
1: Glosari Islam.
2: Sa'i. Sa'i membawa maksud kerja atau usaha. Dari segi istilah, sa'i bermaksud berjalan di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i merupakan salah satu rukun haji. Jika ditinggalkan, maka haji seseorang itu tidak sah dan tidak boleh membuka ihramnya selagi belum melakukan sa'i.
1: #penyiaranjakim

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memainkan peranan dalam mempertahankan prinsip dan nilai Commonwealth, ia termasuk demokrasi, kedaulatan undang-undang serta hak asasi manusia. Perkara itu antara dibincangkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung Commonwealth Shirley Botchway di New York. Pertemuan berkenaan turut menyentuh hala tuju Commonwealth dalam mendepani pelbagai cabaran global semasa. Dalam pada itu, Malaysia mahu usaha pembinaan keamanan dimulakan sebelum konflik tercetus dan bukan hanya selepas konflik berakhir. Datuk Seri Muhammad berkata pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan dengan tumpuan kepada masyarakat inklusif, komuniti berdaya tahan dan ekonomi yang stabil. Gilberta Robert melaporkan dari New York. Silakan, Gilberta.
2: Terima kasih, Diati. Menerusi ucapan intervensi pada mesyuarat Menteri-Menteri Suruhanjaya Pembinaan Keamanan PBC di Ibu Pejabat PBB di New York, Datuk Seri Muhammad Hassan menggariskan tiga keutamaan Malaysia. Pertama, pembinaan keamanan perlu bermakna dan inklusif termasuk melalui diplomasi pencegahan dan mediasi. Kedua, kerjasama antara Suruhanjaya Pembinaan Keamanan dan Majlis Ekonomi dan Sosial PBB EcoSOC perlu diperkukuh bagi menyelaras usaha pembangunan, kemanusiaan dan keamanan. Selain itu, penekanan turut diberi kepada aspek modal insan dan pembangunan kapasiti dalam memupuk keamanan. Selain mesyuarat PBC, Datuk Seri Muhammad Hassan kemudiannya menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar OIC. Beliau turut berucap pada mesyuarat peringkat tertinggi mengenai ancaman kewujudan berpunca daripada kenaikan paras laut. Selain mesyuarat peringkat menteri menyokong agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin atau UNRWA. Di sela-sela mesyuarat, beliau sempat mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatan dan individu penting termasuk Menteri Luar Norway, Espen Barth Eide, Menteri Luar Brazil, Mauro Vieira, selain diplomat Palestin yang juga pemerhati tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTF. Kembalikan ke Sepuri, Kota Media.
0: Baik, terima kasih, Jabarta. Berita seterusnya, lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
3: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara. Selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antarparti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
3: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita, kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan, itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Radio Television Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran Sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan, khususnya Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi, dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
4: Pertama sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk kita siarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Dato' Ashwat Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Juru latihnya Alex Yong berkata kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional. Sementara itu, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farish Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Beralih ke luar negara, puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu demo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ulama kata, adab pertama dalam berdoa, pastikan kita berdoa dengan ikhlas. Yang kedua, kita mulakan dalam doa kita itu dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan diikuti dengan salawat. Maka lepas itu, kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita pohonkan. Nombor tiga, adabnya, menutup doa juga dengan pujian kepada Allah, diikuti pula dengan salawat kepada baginda Rasul. Adab keempat, bersungguh-sungguh ketika kita berdoa. Yang kelima, doa dengan penuh harap, dan ulama syorkan kepada kita, kita mengangkat ya kedua belah tangan kita ini. Nombor enam, kita berdoa dengan sabar. Kita sabar menanti doa kita itu dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketujuh, adab berdoa iaitulah kita sentiasa berdoa dalam semua situasi. Sama ada kita senang, kita berdoa kepada Allah. Bila kita berada dalam keadaan kita susah, kita lemah, lebih-lebih lagi lah kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor lapan, adab berdoa iaitulah jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan orang. Dan yang terakhir, kita dalam berdoa, kita menyeru nama Allah dengan asma Allah Al-Husna.
3: Salam FM.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
4: Semalam saya perasan sesuatu semasa masuk ke masjid.
5: Oh, apa dia tu Ahmada?
4: There is a few people that I know. Mereka masuk macam tu je, tanpa memberi salam atau menegur sesiapa.
5: Oh, maksud kau Ahmada, diorang tak bagi salam lah kan? Maksudnya diorang masuk macam tu je kan? Tak ada bagi salam, tak ada apa kan? Aku pun pernah agak nampak benda yang sama. Kadang-kadang siap lalu depan kawan sendiri pun tak ada bertegur siapa. Eh, Ahmada, tu ada ustaz lah. Jom tanya ustaz. Assalamualaikum Ustaz Akil.
6: Ah, waalaikumsalam. Kamu Sufi. Ni Hamada. Kepa hal tamam?
4: Alhamdulillah berkhair.
6: Mia.
5: Ustaz, kami nak tanya ni. Kenapa ada orang yang masuk ke masjid tanpa memberi salam walaupun mengenali jemaah yang ada di dalamnya?
6: Pertama sekali, Sufi, Hamada, memberi salam adalah sunnah yang sangat-sangat dituntut dalam Islam sebab ia adalah lambang kemusliman.
4: Termasuk ketika berada di masjid.
6: Betul. Betul Hamada. Ya, masjid ialah tempat pertemuan orang beriman. Memberi salam merupakan salah satu cara mengeratkan ukhuwah sesama Muslim. Tapi ada waktu-waktunya kita tak boleh beri salam kepada orang yang sedang melakukan ibadah.
5: Masa kita masuk ke masjid, ada tak adab-adab yang kita perlu lakukan?
6: Masjid ni rumah Allah, tempat kita nak melakukan ibadah. Mulakan langkah dengan memberi salam dan berdoa kepada Allah, mohon perlindungan dan rahmat Allah sepanjang yang berada di dalam masjid itu.
4: Memberi salam kepada semua jemaah yang ada.
6: Beri salam secara umum cukup, dengan suara yang perlahan, sederhana. Contohnya assalamualaikum kepada jemaah berdekatan. Jangan sampai bagi salam pada jemaah yang sedang solat, zikir atau baca Quran. Contohlah, saya masuk-masuk masjid, saya nampak Sufi. Sufi tengah baca Quran. Jangan bagi salam kat Sufi. Saya nampak Hamada. Hamada tengah duduk relax kan, main handphone. Saya bagi salam pada Hamada. Assalamualaikum, macam tu. Okey.
5: Kiranya Ustaz, tak betul lah dengan cara bersembang, bergelak ketawa sampai mengganggu orang lain.
6: Oh, tak betul tu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 61, maksudnya, maka apabila kamu masuk ke mana-mana rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada sesama kamu sebagai penghormatan yang berkat lagi baik di sisi Allah. Jelas Allah suruh kita beri salam dan saling hormat orang lain. Dengan kata lain, jangan mengganggu jemaah lain.
7: Saya nak menyampuk sikit boleh ya?
6: Aisyah, sila.
7: Saya dengar perbualan abang tadi dengan Sufi dengan Ahmadah ni. Saya nak sampuklah sikit kan. Walaupun kita tak kenal antara satu sama lain, apa kata kita beri salam dan berikan senyuman? Apa salahnya kan?
5: Betul Puan Aisyah.
6: Betul. Ya, memberi salam sesama jemaah membuang rasa asing dan membina kasih sayang dalam kalangan masyarakat Islam setempat atau jemaah musafir. Rasa ada tautan hati.
7: Tautan tak lebih kan bang?
6: Tautan hati.
7: Okey, saya risau juga hati lain tu.
4: Satu lagi kan Ustaz, kadang-kadang ada jumpa Jumaat. Masuk sahaja. Masya Allah, raiha jamila. Alisa kedalik ustaz?
7: Ya Rab. Apa tu bang?
6: Tak, maksudnya ada Jumaat masuk tu. Mm-hmm. Jumaat tu cantik, dahsyat, luar biasa. Jadi ada bauan yang wangi menusuk dalam hidung. Yelah kan, kadang-kadang over orang perempuan pakai cantik-cantik, pakai wangi-wangi,
5: pakai perfume.
6: Jemaah lelaki selalunya bau minyak atar. Minyak atar lazimnya baunya lembut, merebak pelan-pelahan. Bau-bauan boleh, tapi yang lebih penting pastikan tubuh kita suci daripada hadas kecil atau besar. Pakai pakaian untuk aurat sopan dan bersih. Orang perempuan pakai minyak wangi untuk dirinya yang dekat ni bau wangi, bukan dengan orang lain bau wangi.
7: Oh yelah kan, rumah Allah ni mestilah kita ada tertib dan ada adabnya. Kalau kita masuk rumah orang pun, kita kena ada sopan, ada tertib. Apatah lagi nak masuk rumah Allah ni. Betul tak Sufi?
5: Betul Puan Aisyah.
7: Abang betul?
6: Hey, abang betul saja.
5: Sila betul kan? Betul. Sila betul kan?
6: Perempuan selalu betul. Rumah Allah ni Aisyah, semua kita akan jadi lebih hidup diberkati bila mana duduk rumah Allah ni kita penuhkan dengan ibadah, penuhkan dengan senyuman dan disibukkan dengan ibadah yang utama, yakni beri salam yang ikhlas.
7: Alhamdulillah, mudah-mudahan amalan itu terus subur dalam kalangan adik-adik kita ni dan seluruh masyarakat kita, insya-Allah.
5: Insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan ustaz, Puan Aisyah, terima kasih atas penjelasannya.
7: Sama-sama. Tak nak belanja shawarma lagi ke hari ni?
5: Boleh, saya belanja sus juga.
4: Jom.

0: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang keempat ini kita kembali lagi menerusi pagi Assalam. InsyaAllah nantikan sekejap lagi macam yang Sofia war-warkan ya. Kita akan ikuti agenda Assalam pagi ni bersama yang berbahagia Ustaz Faizal bin Ibrahim selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Dakwah JAKIM, yang mana kita nak kongsi-kongsilah informasi berkenaan dengan program Sebarkan Salam dan Pendang Berselawat dan juga program Madani. Ini kita menerusi agenda Salam 7.35 minit pagi nanti. Seketika waktu, apa kata kalau kita belajar dahulu bahasa Turki pagi ni dengan perkongsian ayatnya ataupun perkataannya sarapan dah siap ke dalam bahasa Turki? Macam mana kita nak sebut? Jadi kita dengarkan Lugatus Salam untuk pagi ini.
2: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili. Lughatus Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen Lughatus Salam di mana kita akan belajar pelbagai bahasa. Dan hari ini kita masih belajar bahasa Turki dan hari ini senario dia adalah sarapan. So sarapan sebut apa ya dalam bahasa Turki? Dan dalam sarapan orang Turki suka makan buah zaitun. Zaitun apa ya dalam bahasa Turki? Jom kita belajar. Okey, kalau kita nak tanya dalam bahasa Turki, sarapan dah siap ke? Sarapan dah siap ke? Kita sebut dalam bahasa Turki, kahvaltı hazır mı? Kahvaltı hazır mı? Kahvaltı tu sarapan, hazır tu ada, mı maksudnya ke. Kahvaltı hazır mı? Kemudian kalau kita nak sebut dalam bahasa Turki, ada zaitun tak? Sebut sahaja zeytin var mı? Zaitun dalam bahasa Turki zeytin. Zeytin var mı? Dan akhir sekali yang kita nak belajar pada hari ini, roti. Orang Turki kalau sarapan mesti kena ada roti. So roti dalam bahasa Turki adalah ekmek. Ekmek ister misin? Ekmek ister misin? Nak roti tak? Macam tu. Alright? So kita dah belajar bahasa Turki tentang sarapan apa dia? Kahvaltı. Zaitun pula zeytin. Roti pula adalah ekmek. So insyaAllah kalau pergi sana, bila sarapan jangan lupa makan roti dengan zaitun. InsyaAllah sedap. Assalamualaikum.
2: #penyiaranjakim

Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Istana Negara. Binaan Istana Negara diserikan dengan 22 kubah. Dua kubah terbesar mempunyai reka bentuk sirih bertindik. Pada waktu malam, cahaya daripada lampu hiasan akan memberi kesan ilusi yang cantik. Jika anda masuk ke lobi anjung utama, anda akan berada di bawah kubah utama yang bersaiz 40 meter tinggi, yakni bersamaan 10 tingkat bangunan. Raja dan rakyat berpisah tiada. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: 7.35 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, seperti yang Sofia war-warkan untuk pagi ni, menerusi agenda Islam, dah pun menunggu di talian pagi ni yang berbahagia Ustaz Faizal Ibrahim, selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Dakwah Jakim. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pagi ni sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Suara tu dia sengau-sengau sikit.
1: Oh ya ke? InsyaAllah. Yeah. Moga sihatlah.
2: InsyaAllah.
1: Itu dia. Dan pagi ni Ustaz, kita nak cerita sikitlah dengan pendengar Salam FM berkenaan dengan sebarkan salam dan pendang berselawat serta program Madani kita, ya?
2: Ya, betul. InsyaAllah yang akan berlangsung semuanya pada hujung minggu ni di Pendang Kedah.
1: Itu dia. Jadi boleh Ustaz kongsikan serba sedikitlah berkenaan ringkasannya mengenai penganjuran program Pendang Berselawat ni dan juga program Madani kita ni, serta matlamat utama program ini diadakan di Pendang. Silakan Ustaz.
2: Okey, terima kasih ya kepada Salam FM untuk kesempatan saya mewar-warkan satu program yang saya rasa sangat memberikan manfaat dan amat besar artinya, terutama kepada masyarakat Pendang. Dan pada hujung minggu ini, pada 25 dan juga 26 hari bulan September, akan berlangsungnya ada dua program besar yang akan berlangsung di daerah Pendang. Satunya ialah pada 25 hari bulan, pada malam ni lah, di Pondok Mujamma' Ibnu Sunni Al-Talaqi ataupun yang dikenali sebagai Mushtaq, Pendang Kedah, kita adakan program Sebarkan Salam dan Pendang Berselawat 2026. Okey, untuk makluman pendengar sekalian lah, terutama masyarakat Pendang, untuk kita sama-sama meriahkan program Pendang Berselawat pada malam ini, di mana pada malam ini kita menghimpunkan beberapa tokoh guru yang kita datangkan khas, dan yang lebih besar artinya adalah kehadiran Perdana Menteri sendiri ke Pondok Mujamma' Ibnu Sunni Al-Talaqi ini pada malam ini. Jadi kita mengharapkan sokongan dan juga dukungan daripada seluruh masyarakat di kawasan Pendang untuk sama-sama memeriahkan program yang akan berlangsung pada malam ini, di mana pada malam ini kita bersama dengan Tuan Guru Haji Abdul Rahim bin Abdul Rahman, Tuan Guru, dan yang lebih besar artinya adalah kehadiran

0: Tuan Guru Abdul Rahman bin Abdul Kadir, Tuan Guru Muhammad Jamil Sadaqi bin Datuk Mursyiduddin Raja Syekh Tajuddin Al-Jarumi, dan juga Tuan Guru Zulkarnain bin Harun. Semua tuan-tuan guru ini akan bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan tausiah dan juga tadabbur, dan kita diserikan juga dengan persembahan qasidah dan juga selawat daripada kumpulan Ar-Rayyan. Mm-hmm. Yang mana pada malam ini, itulah yang saya sebutkan, bersama dengan Perdana Menteri di Mushtaq Pendang, Kedah.
1: Mm-hmm. Dan tarikhnya bermula malam ni dengan esok lah Ustaz eh?
0: Okey, untuk malam ini, petang ni lagi lah kita bermula program.
1: Mm-hmm.
0: Di mana pada pukul 4 petang, pukul 5 petang akan bermula program Dialog Adab dalam Perpaduan.
1: Mm-hmm.
0: Yang ahli panel ni adalah Datuk Halim Komiza dan Datuk Lim Tai Kiang. So selepas itu bermulanya program muzakarah khas umara dan ulama.
1: Uh-huh.
0: Yang akan dipengerusikan oleh YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Seterusnya berhenti rehat sehinggalah maghrib. Selepas solat maghrib, sebelum tu kita ada jamuan makan kepada semua para pengunjung, para yang hadir pada malam ni, kita uh-huh. ada jamuan makan. Seterusnya lepas solat maghrib ada majlis tahlil, dan pada pukul 8.20 malam adalah ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri.
1: Uh-huh.
0: Selepas itu dimulakan dengan persembahan qasidah dan selawat, ada pesan murabbi, sehinggalah insya Allah berakhir pada pukul 11 malam. Itu untuk program pada malam inilah.
1: Uh-huh.
0: Okey, untuk keesokan harinya kita di perkarangan mini stadium Pendang, kita mengadakan satu lagi program yang besar, iaitu program Madani Kita Pendang.
1: Uh-huh.
0: So program Madani Kita Pendang ini adalah satu program inisiatif daripada Kerajaan Persekutuan dalam usaha kerajaan untuk membawakan perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat, ataupun membawa perkhidmatan ini dekat kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat menyelesaikan apa juga perkara yang berkait dengan urusan seharian, yang berkait dengan urusan-urusan yang memerlukan urusan perkhidmatan daripada kerajaan. So banyak yang akan kita bawakan sepanjang satu hari di kawasan Pendang.
1: Uh-huh.
0: Itu bermula pada pukul 8 pagi sehinggalah pukul 6 petang. So untuk program Madani Kita Pendang ini adalah satu program yang saya sebutkan tadi.
1: Yeah.
0: Dan kita akan disantuni oleh pelbagai agensi kerajaan, sama ada di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri. So kalau kita tengok untuk program Madani Kita ni, apa yang menarik ya? Banyak perkara yang menarik. Sebab itu kita mengajak semua masyarakat di sekitar Pendang ini untuk sama-sama datang ke sini. Yang pertama saya sebut, ada beberapa agensi yang menawarkan perkhidmatan percuma lah, kan?
1: Uh-huh.
0: Yang pertama yang selalu mendapat sokongan ni adalah JPJ. Sebab JPJ ni dia akan bagi helmet percuma kepada para pengunjung.
1: Uh-huh.
0: Dengan syarat kena bawa helmet yang lama tu, tukar yang baru.
1: Uh-huh.
0: Yang kedua, kita ada juga jualan Rahmah Madani. Yang ini jualan yang special, harga yang betul-betul rendah untuk keperluan harian kita.
1: Uh-huh.
0: Termasuk juga barang-barang basah oleh LKIM. Kemudian kita ada jualan agro. Dan di samping itu juga, kita ada perkhidmatan tukar minyak hitam secara percuma untuk motosikal.
1: Mm-hmm. Tukar minyak hitam
0: mm-hmm. secara percuma untuk motosikal lah, kan? Kereta tak boleh lah, kan?
1: Motosikal sajalah.
0: Motosikal mm-hmm. saja. Selain daripada itu, bagi mereka yang sibuk tak sempat nak gunting rambut, kita juga ada gunting rambut secara percuma.
1: Mm-hmm.
0: Sama ada kanak-kanak ataupun orang dewasa, boleh, kan? Kita tak hadkan. So datanglah ramai-ramai ke kawasan sekitar perkarangan mini stadium Pendang pada esok hari.
1: Mm-hmm.
0: Untuk kita meriahkan perkara-perkara ataupun mendapatkan perkhidmatan.

0: perkhidmatan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Dan di samping itu banyak lagi lah ruai-ruai perkhidmatan ataupun agensi, bermula daripada agensi agama sama ada di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri. Tuan-puan bolehlah kalau nak cuci mas secara percuma, kita ada daripada YAPIM yang akan mengadakan apa tempat cuci mas secara percuma, kan?
1: Menarik tu.
0: Menarik tu kan. Kita ada tabung haji yang akan menguruskan ataupun menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan urusan haji. Tuan-tuan boleh mendaftar dan sebagainya. Kita ada daripada Yayasan Wakaf Malaysia yang akan mewar-warkan berkaitan dengan program-program wakaf. Kita ada Zakat Kedah, kita ada Majlis Agama Islam Negeri Kedah, kan? Dan yang utama agensi-agensi agama yang diketuai oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, termasuklah JAKIM, YADIM, YAPIM yang dan yang saya sebutkan tadi. Maknanya agensi-agensi agama semuanya akan turun untuk menyantuni, termasuklah TV Al-Hijrah, IKIM dan sebagainya. Manakala di peringkat persekutuan pula, agensi-agensi yang terlibat banyaklah, kan, semuanya akan memberikan perkhidmatan, termasuklah My Digital ID. Kita ada Jabatan Pendaftaran Negara yang membawa van mereka untuk menyelesaikan isu-isu pendaftaran IC lah, kan. Sekarang ni heboh kita pertukaran IC yang baru. Orang Pendang dia tak perlu pergi jauh-jauh, just datang ke perkarangan Mini Stadium Pendang untuk dapatkan khidmat tersebut di sana. Selain itu, untuk daripada KDN, kita ada juga bahagian kawalan Al-Quran ini. Dia orang menawarkan pertukaran Al-Quran secara percuma. Maknanya tuan-tuan yang memiliki naskah Al-Quran yang dah uzur ataupun yang tak ada pengesahan daripada KDN, bolehlah menukar secara percuma di sana. Dan banyak lagi perkhidmatan-perkhidmatan yang kita bawakan, yang kita harapkan segala perkhidmatan ini rugi kalau tak dimanfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Sebab itulah kita menyeru kepada semua, kan, kita ada ASNB, kita ada Jabatan Bantuan Guaman Kedah, kita ada macam-macam lah dari segi kesihatan, ada pemeriksaan kesihatan secara percuma, perawatan pergigian percuma yang tuan-tuan boleh dapatkan di sini juga.
1: Itu dia, banyak sebenarnya banyak yang Ustaz sebut tadi, ya. Itu pun dah kira kira banyak yang saya dengar percuma kan. Jadi memang rugilah kalau
0: percuma kepada masyarakat.
1: Itu dia, rakan-rakan terutama yang berada di Pendang dan sekitarnya lah, ya, yang boleh datang untuk sama-sama kita selain berselawat, selain kita menyertai program madani kita ni, ada banyak perkongsian ilmu dan juga hadiah-hadiah yang orang kata untuk kita sebagai masyarakat sekitar, ya, untuk dapat macam-macam perkhidmatan yang disediakan.
0: So kita jemputlah ramai-ramai untuk kita meriahkan, bukan sekadar untuk memeriahkan tapi untuk mendapat manfaat yang kita bawakan dalam program yang kita adakan pada kali ini.
1: Dan akhirnya Ustaz, ya, nak harapan Ustaz sendiri berkenaan dengan program ini, dan sekali lagi lah kalau nak menyeru untuk rakan-rakan kita yang dengar untuk sama-sama turun menyertai program madani kita ni, silakan.
0: Okey, harapan saya terutama kepada masyarakat Pendang, inilah jarang agensi kerajaan dalam kapasiti yang ramai, yang dengan ramai banyak agensi yang datang turun ke daerah Pendang, kita membawakan pelbagai perkhidmatan semuanya secara percuma. Yang kita bawakan khas untuk kita nak mempermudahkan segala urusan-urusan yang berkaitan dengan keperluan masyarakat. Sedapatkan kita mudahkan, kita boleh dapatkan dalam satu hari pada 26 bulan ini di perkarangan Mini Stadium Pendang. Jadi kita menyerulah kepada semua masyarakat untuk manfaatkan peluang yang ada ini. Dengan hasrat kita, itulah yang nak dibawa oleh Kerajaan Madani untuk membantu masyarakat dan mengeratkan hubungan antara pihak kerajaan dan juga pihak masyarakat supaya tidak ada jurang yang memisahkan kita untuk kita memudahkan segala perkara yang perlu. Dan insyaAllah juga kita bawakan juga program berselawat di Mushtaq, Pondok Mushtaq Pendang bersama dengan Perdana Menteri dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk bersama-sama dengan masyarakat untuk kita bertadabur, bertalaqi dan sebagainya dalam memberikan penghayatan ilmu dan sebagainya. Dan sama-sama kita mengingati sempena kelahiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi dalam bulan-bulan Maulid. So kita berselawat beramai-ramai bersama dengan Perdana Menteri kita yang tercinta dan juga menteri-menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan juga seluruh jentera kerajaan negeri Kedah. So kita jemput ramai-ramai untuk memeriahkan program ini.
1: Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz ya pagi ni berkongsi, dan insyaAllah untuk semua rakan-rakan semua dan juga tim-tim untuk program Pendang Berselawat ni semoga dipermudahkan segala urusan, dan terima kasih kerana membawakan sesuatu yang luar biasa untuk penduduk Pendang, khasnya mereka yang berada di sekitar Kedah lah ya.
0: Ya, terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita meriahkan esok malam ini dan juga esok.
1: Jadi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia Ustaz Faizal bin Ibrahim selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan bahagian dakwah JAKIM ya. Panjang tadi Ustaz kongsikan dengan kita semua berkenaan dengan program Pendang Berselawat serta program Madani kita ni, dengan pelbagai pengisian-pengisian menarik selain perkongsian ilmu rakyat Pendang ataupun mereka yang berada di sekitar Kedah ya, yang berdekatan untuk berselawat bersama-sama, dan program-program Madani bersama agensi-agensi kerajaan yang lain yang turut serta, yang mana boleh dapat helmet percuma, Al-Quran boleh tukar, boleh gunting rambut percuma, boleh tukar IC percuma ya, kad pengenalan. Masya Allah, banyaknya kemudahan yang diberikan oleh kerajaan untuk kita semua. Jadi anda yang berada di sekitarnya, jangan lupa untuk turun padang sama-sama ya, Pendang Berselawat berserta dengan program Madani kita. Dan menerusi agenda salam ya, terima kasih juga rakan saya penerbit penyelaras Suhaila Aris. InsyaAllah kita akan jumpa lagi agenda salam pada minggu hadapan. Baiklah, seketika waktu Kak Bedah nak bercakap pagi ni, kita dengarkan Kak Bedah Tudung Bawal.

khabar hari ini? Ada yang rindu Kak Bedah ke tu? Ada yang tunggu-tunggu Kak Bedah ke? Walaupun tak ada, Kak Bedah anggap ada lah kan? Baiklah, hari ini Kak Bedah nak cerita. Kita ni kan bila hidup senang ramai betul manusia datang, handphone tak henti berbunyi. Weh, rindulah kan kau? Dapat WhatsApp gitu. Jom lepak. Kau memang terbaik dalam hidupku. Tapi cuba sekali hidup kita jatuh. Tak ada duit. Tak ada jawatan. Tak boleh nak tolong orang macam dulu. Waktu itulah baru kita nampak ada yang hilang macam ditelan bumi. Tiba-tiba gaib kawan kita dulu tu kan. Call tak angkat. WhatsApp dia blue tick je. Sebab apa? Yang dulu paling kuat gelak dengan kita pun dah hilang waktu kita tengah jatuh. Tapi kita kena ingat, itu semua adalah ujian Allah terhadap kita. Sebab apa? Ada hikmahnya. Bila jadi macam ni, baru kita kenal siapakah yang betul-betul ikhlas berkawan dengan kita kan. Ada yang kadang-kala sahabat yang boleh membawa manfaat, ada tu yang boleh membawa macam tu lah, tak ada manfaat kan. Sebab itulah Kak Bedah nak pesankan, dalam hidup ni kita jangan bergantung pada manusia ya. Manusia ni hati dia boleh berubah-ubah. Yang penting jadilah kawan yang kita sendiri harap orang jadi pada kita. Masa susah ni sebenarnya bukan ujian duit, tapi ujian untuk kita mengenal manusia. Jadi apa-apa pun, hidup ni kita kena letakkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Bedah jadi ustazah hari ini ya. Apa-apa itulah ada hakikatnya. Kak Bedah nak pesan, ingat, kita letakkan diri kita pada Allah. Sebab bila kita mencintai Allah dari segalanya, insyaAllah, percayalah cakap Kak Bedah, kita boleh menghadapi segala ujian kita terhadap manusia kan. Gitu. Baiklah, hari ini Kak Bedah nak berceloteh sekejap je. InsyaAllah kita berjumpa lagi ya. Kak Bedah undur diri dulu. Seperti biasalah Kak Bedah nak cakap, Kak Bedah bukan nak mengata, Kak Bedah nasihat je. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Ya, terima kasih Kak Beda. Kawan hilang bila susah ya. Semoga kita menjadi sahabat ataupun rakan ataupun kawan yang memang sentiasa adalah dalam senang dan susah. Carilah kawan yang tetap tinggal ketika yang lain memilih untuk pergi, tapi kita stay bersama kawan kita tu yang hadir bukan kerana ada kepentingan, tetapi kerana ikhlas menghargai persahabatan ya. Kawan yang sebenar tak perlu selalu ada di sisi pun. Tapi cukuplah ketika kita susah tu dia tak menghilang, ketika kita senang tu dia tak berubah kan. Dia masih bersama kita setia. Tu dia, semoga kita semua didoakan dapatlah sahabat-sahabat yang sampai sekarang ni boleh dijadikan sahabat syurga kita, insyaAllah ya. Baiklah, sampai di sini pertemuan saya bersama Antum, insyaAllah akan berjumpa lagi di ruang udara Salam FM esok insyaAllah ya. Izin Allah, saya kembali lagi menerusi pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi, dan Salam FM akan bersiaran macam biasa tengah malam nanti 12 tengah malam 8 pagi menutup tirai untuk segmen pagi ni hari Jumaat. Hari ini terima kasih kepada anda yang bersama kami untuk hari Jumaat 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 25 September 2026 Masihi. 8 pagi kita akan bersama rakan penyampai Asyik FM. Dan insyaAllah jumpa lagi. Illa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Oh, my God.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepada